0: sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
3: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Langka.
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
0: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
11: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
0: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
0: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
13: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter. perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk tapi Indonesia.
13: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
1: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
10: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini. Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki, harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakma Derita Kusumadewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat pagi jelang siang pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Fak-Fak siang ini akan menghadirkan dialog pengaruh utamaan gender, hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fak-Fak. Narasumber Ibu Santi Christine N. Patiran SH/MH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3A P2KB Fak-Fak, dan Ibu Salma Absofi SAMM Kepala Bidang Pengaruh Utamaan Gender PUG DP3A P2KB Fak-Fak. Anda bisa ikutan berpartisipasi dalam pengaruh utamaan gender siang hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490.

Kabupaten Fakfak dikenal sebagai Negeri Pala, daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Dari pesona pantai yang memanjakan mata, perbukitan hijau, hingga keramahan masyarakatnya, Fakfak menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Di era digital saat ini, publikasi pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Fakfak ke dunia luar. Melalui media sosial, website, hingga konten kreatif digital, keindahan wisata Fakfak kini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap foto, video, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi bagian dari promosi daerah. Dengan satu unggahan positif, kita ikut mengangkat nama Fakfak sebagai destinasi wisata yang aman, indah, dan berbudaya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan mempromosikan destinasi wisata lokal, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyambut wisatawan dengan senyum dan keramahan, kita bersama-sama membangun citra pariwisata Fakfak yang berkelanjutan. Karena pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan kebersamaan masyarakatnya. Dukung publikasi pariwisata Kabupaten Fakfak agar pesona Negeri Pala terus dikenal dari timur Indonesia hingga ke seluruh penjuru negeri.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami informasikan untuk Anda, di pukul 10 Anda dapat ikuti Fak-Fak siang ini. Pengaruh utamaan gender dengan topik hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fak-Fak. Dengan narasumber Ibu Santi Christine N. Patiran SHMA, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, DP3A P2KB Fak-Fak, dan Ibu Salma Absofi SEMM, Kepala Bidang Pengaruh Utamaan Gender, PUG DP3A P2KB Fak-Fak. Dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi di dialog pagi hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding.

dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi Fakfak siang ini. Seperti yang sudah saya informasikan, saya teman Anda di pengaruh utama gender dengan topik hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fakfak, bersama narasumber Ibu Santi Christine N. Patiran SHMH, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, DP3AP 2KB Fakfak, dan Ibu Salma Absofi SEMM, Kepala Bidang Pengaruh Utama Gender PUG DP3AP 2KB Kabupaten Fakfak. Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih dengan yang masih bersama kami. Dan seperti yang sudah saya informasikan pagi hari ini, pagi jelang siang hari ini, saya sudah bersama dengan dua narasumber. Ada Ibu Sate Christine Batiran SH/MH, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3P2KB Fakfak. Selamat pagi jelang siang Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Oke, okay, baik. Kemudian ada Ibu Salma Absofi SEMM, Kepala Bidang Pengaruh Setambahan Gender PUG DP3P2KB Kabupaten Fakfak. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat ya?
2: Baik.
0: Oke, okay, baik. Terkait topik kita pagi hari, hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fakfak. Saya pengen tahu dulu arti dari Puspaga itu sendiri atau apa. Mungkin saya ke Ibu Santi dulu, silakan.
1: Siap, terima kasih. Iya, kita berbicara tentang Puspaga, berarti ini pelayanan ya. Jadi Puspaga itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Iya, yang mana di dalamnya semua persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bisa dikonsultasikan dan dibicarakan bagaimana penyelesaiannya. Dan ini otomatis dia bersifat kayak dari pencegahan lebih awal. Di dalam Puspaga juga itu ada pelayanan-pelayanan tertentu yang memang nanti diberikan kepada setiap masyarakat. Dalam hal ini setiap persoalan terjadi dalam keluarga gitu.
0: Jadi persoalannya itu persoalan dalam rumah tangga atau seperti apa? Mungkin terkait anak-anak atau ruang lingkup keluarga atau seperti apa?
1: Iya, jadi kalau kita berbicara tentang Puspaga, memang ini salah satunya tadi pusat pembelajaran keluarga, tapi merupakan layanan satu pintu. Karena di kami Dinas Pemberdayaan Perempuan itu otomatis kalau ada Puspaga berarti sudah bertambah ada dua layanan. Yang mana untuk pencegahan sejak dini itu ada di pusat pembelajaran keluarga. Nah, ketika pelayanan itu berlangsung mungkin saja bisa ada terdeteksi. Mungkin dalam keluarga ada salah satunya adalah anak. Mungkin dari hasil konseling itu mengalami kekerasan atau punya persoalan-persoalan lain yang memang tidak bisa ditangani atau mungkin diselesaikan oleh sebagai orang tua ya. Disitulah fungsinya Puspaga untuk memberikan layanan untuk bagaimana membantu setiap keluarga yang punya persoalan. Jadi persoalannya itu salah satu untuk anak adalah tumbuh kembang anak, terus anak-anak yang mungkin mengalami kekerasan. Nah, disitulah mereka dibentuk. Jadi keluarga diajak, bahkan diajar bagaimana untuk memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak. Karena dulu bilang, karena anak ini generasi. Jadi namanya lingkup keluarga berarti bukan persoalan anak saja ya. Setiap masalah yang terjadi bisa dikonsultasikan lewat layanan pusat pembelajaran keluarga.
0: Okay, gitu. Baik. Lalu untuk peran Puspaga ini dalam mencegah konflik dalam rumah tangga di masyarakat seperti apa? Saya ke Ibu Salma dulu.
2: Ya, baik. Konflik keluarga ini yang diawali mungkin dari keluarga ya,
0: ya.
2: Dari keluarga. Jadi ini kaitannya dengan pengaruh setambahan gender. Jadi pengaruh setambahan gender itu adalah peran. Ini berbicara masalah peran. Peran aktifnya laki-laki dan perempuan. Jadi peran itu harus sama-sama untuk mengatasi semua. Makanya di sini Puspaga ini hadir untuk kita semua untuk di Fakfak. Jadi Puspaga ini merupakan program nasional, ya, program nasional. Namun implementasinya itu di daerah baru dilakukan secara bertahap.
1: Ya,
2: begitu. Jadi Puspaga ini mulai berkembang sejak tahun 2016. Itu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah itu. Jadi Puspaga ini sebenarnya sudah hadir sejak lama di kita.
0: Okay.
2: Yang dilayani oleh bidang PKDRT. Cuma namanya saja yang baru hadir.
0: Baru hadir.
2: Iya,
0: okay.
2: Gitu.
0: Sebenarnya sudah lama.
2: Iya, sudah sebenarnya pelayanannya sudah lama kita layani. Dari bidang PKDRT sudah melayani. Jadi bukan baru. Jadi sudah lama. Jadi cuma baru nomenklatur tahun ini baru dimunculkanlah Puspaga, sehingga Puspaga itu hadir untuk kita sementara ini. Jadi sementara ini kita harus pelayanan. Jadi kita ini dua bidang ini adalah kolaborasi dengan dua bidang ini untuk melayani pelayanan Puspaga. Karena di tempat kami di situ ada rumah aman untuk sementara kita untuk melayani.
0: Oke. Lalu untuk mungkin Ibu Santi ini bisa ceritakan solusi nyata yang diberikan oleh Puspaga untuk meningkatkan kualitas pola asuh anak. Kalau misalnya di rumah tuh anak tuh bermasalah, mungkin orang tua juga mungkin sudah menyerah, nggak bisa nih sepertinya untuk menangani anaknya, seperti apa?
1: Iya, tentunya dalam pelayanan Puspaga berarti ada tim yang memang yang bertugas untuk melayani, dilihat dari jenis apa yang menjadi persoalan. Ketika ada masyarakat atau keluarga membutuhkan bantuan konseling, berarti ketika masyarakat ini kan sebagai keluarga yang memang membutuhkan pelayanan. Nah, sehingga ketika mereka datang menyampaikan apa yang menjadi keluh mereka,

0: apa dibilang pilar yang memang benar-benar hadir untuk anak-anak, untuk memberikan jalan. Dalam arti bahwa dunia sekarang, berarti ibu juga harus, seorang ibu juga harus paham bahwa pengaruh digital ini sangat sangat mempengaruhi, ada buruknya dan ada baiknya. Tapi harus, kalau untuk ke sisi anak-anak, peran ibu itu sangat penting. Sehingga ketika untuk mencegahnya itu, berarti ibu juga harus punya, ibarat punya keahlian khusus untuk bagaimana cara untuk pencegahan. Pencegahan itu sebenarnya awal di dalam keluarga sendiri. Karena itulah peran ibu, untuk bagaimana caranya. Kalau dalam dunia sekarang, berarti ibu berpikir bahwa untuk menenangkan seorang anak itu, ah ini dikasih HP saja. Nah, disitulah perlu para ibu harus bisa punya solusi. Jadi bukan berarti solusi untuk menenangkan anak memberikan HP, tetapi ya mungkin dengan proses tadi pembelajaran. Nah, di sini makanya lewat Puspaga ini, para ibu juga orang tua, keluarga itu diajar proses pembelajaran bagaimana mendidik, bahkan memberikan pengasuhan. Pengasuhan itu salah satunya untuk tadi tidak membiarkan anak-anak juga mempergunakan HP atau menggunakan media sosial atau penggunaan dunia digital ini secara bebas. Tetapi itu fungsi kontrol orang tua. Karena dalam Puspaga ini itu siapa saja bisa datang, bukan dalam keluarga sih, bisa saja calon orang tua dalam hari ini mungkin yang baru mau berumah tangga, mereka juga diajar, akan diberikan pembelajaran, bahkan apa edukasi ya, bagaimana untuk mengatasi tadi. Karena ketika sudah ada anak, atau mungkin dalam dunia sekarang mereka benar-benar bisa memilih dan memilah yang terbaik gitu.
1: Okay. Ya. Baik, saya ke Ibu Salma. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu terkait dengan penggunaan teknologi digital ini oleh anak-anak yang semakin marak nih kira. Seperti apa Ibu Salma?
2: Betul juga tadi yang Ibu Kapitri bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi begini, kalau dari sisi pengaruh taman gender, kami memastikan bahwa layanan ini adil dan responsif gender bagi laki-laki maupun perempuan. Karena yang saya ini lihat selama saya kegiatan di sosialisasi di kampung-kampung, kebanyakan anak-anak itu dipengaruhi oleh alat digital ini. Jadi peran ibu itu lebih penting. Sebenarnya dua-dua sama-sama penting. Cuma ibu yang selalu hadir di depan anak kita itu adalah ibu. Di mana-mana ibu. Jadi bapak mungkin kerja. Jadi sehingga perempuan yang lebih utama. Cuma peran itu harus dua-dua hadir. Kadang-kadang bapak ini, ah ibu, kau yang punya anak, jadi kau yang ngurus. Jadi kau yang ngatur sudah, itu kepuasan. Jadi bapak itu kadang-kadang malas tahu. Jadi begitu. Jadi kalau menurut kami untuk bidang pengurus taman gender ini banyak masalah yang terjadi. Sehingga setiap permasalahan itu semuanya itu lari ke digital. Tidak pernah harus berkonsultasi arahnya kemana, tidak pernah. Jadi larinya ke arah digital. Sehingga orang tua juga tidak pernah mengawasi anak-anak tersebut, sehingga anak-anak ini kadang-kadang itu pengaruhnya besar di alat digital ini. Pengaruhnya besar, sehingga anak-anak ini selalu ada salah gunakan HP, salah gunakan komunikasi, yang seharusnya komunikasi ini sangat penting untuk bagi anak-anak untuk belajar, tapi digunakan lain. Kadang-kadang orang tua tidak di tempat, anak-anak ini dibiarkan main HP sampai di dalam rumah, sehingga akhirnya ada ketimbul seksual yang dilarang itu sudah. Jadi kalau menurut kami di lapangan, banyak yang selalu orang tua mengeluh terkait masalah anak. Jadi anak ini kadang-kadang orang tua tidak tahu mau harus kemana, sampai orang tua bilang, saya ini pusing ibu, saya pusing. Jadi saya bilang, apa yang menjadi pusing? Nah itu tadi masalahnya di keluarga. Kadang-kadang bapak tidak memahami ibu. Jadi peran bapak itu bukan hanya cari uang saja. Jadi peran bapak itu juga harus membantu orang apa perempuan mengatasi, bukan ibu harus melahirkan, ibu hanya untuk apa

0: memasak, menyapu. Nah, peran bapak juga masuk di situ juga, harus membantu seorang ibu supaya anak ini juga bagaimana caranya bisa sekolah dengan baik, dengan dilihat dari apa ini kan artinya nasihat dengan contoh lebih bagus contoh. Ya, kalau nasihat mungkin anak-anak itu cuma dengar-dengar langsung hilang, tapi kalau contoh yang hari-hari kita lakukan di dalam rumah tangga, nah itu yang dibawa keluar sama anak-anak. Nah itu pengaruhnya bagus.
1: Gitu. Ya, Bu, ya? Oke. Okay. Baik, pendengar menarik, kami ajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Eka.
1: Iya, selamat siang. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Anton di seberang.
1: Oh, Bapak Anton di seberang. Oke, silakan Bapak Anton.
2: Baik, terima kasih Kak Eka. Ini terkait dengan Puspaga ini seperti yang telah dijelaskan tadi. Pada prinsipnya baik, saya berharap lembaga-lembaga keagamaan ataupun yang akan mengadakan pernikahan itu bagaimana menyiapkan satu pasangan suami istri yang nantinya menikah dengan masukan-masukan yang bisa nantinya melibatkan tim dari Puspaga sehingga mereka dibekali pernikah itu dengan hal-hal yang bisa ada kesepakatan antara suami dan istri, misalnya untuk pembagian tugas, sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu tadi soal apa nih cuma cari uang, mama yang sendiri setengah mati untuk mulai bekerja, mendidik, mengasuh, itu yang pertama. Yang kedua soal pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini kadang pelakunya orang terdekat, bisa ayah, bisa om, bisa paman dan lain-lain, dan ini kalau pelakunya orang terdekat ayah misalnya, bagaimana mereka mau konsultasikan kekerasan yang dibuat sendiri. Terus yang berikut ini soal edukasi yang lain tentang mental, pendampingan masalah rumah tangga, dan ibu harus bisa jadi orang ibu, orang tua, ibu dan ayah bisa jadi sahabat bagi anak yang dia bertumbuh, sehingga anak tidak saja bertumbuh sebagai anak yang cuma main dengan HP, tapi bagaimana bisa meniru kebiasaan-kebiasaan baik dari orang tua, karena pada prinsipnya anak itu peniru yang baik, jadi akan meniru hal-hal yang di dari orang tua dalam keluarganya. Mungkin itu saja bahasa kembalikan ke mereka.
1: Terima kasih Bapak Anton. Oke, Ibu Santi dan juga Ibu Salma, ini ada penelpon dari Bapak Anton di seberang. Ada 3 pertanyaan nih. Beliau pertanyaannya terkait dengan mungkin pasangan yang akan menikah. Oke, pasangan yang akan menikah kalau boleh melibatkan tim dari Puspaga. Mungkin silakan dari Ibu Santi dulu, baru saya ke Ibu Salma.
3: Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Anton ya di seberang untuk pertanyaan yang memang menarik. Terima kasih. Iya. Pertanyaan pertama terkait dengan catin ya, calon pengantin yang memang yang nanti rencana untuk berumah tangga. Ya, sejauh ini kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan memang kalau berbicara tentang layanan tadi, sejauh ini kami seperti tadi Ibu Salma sampaikan, kami sudah memang jalankan. Jadi kalau untuk catin memang sejauh ini biasanya dari kami yang sering layani hanya satu, biasanya dari gereja Immanuel ya, gereja Immanuel yang ada di seberang, yang itu setiap kali kalau ada mau melangsungkan pernikahan, calon pengantin kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan, mereka hadir, mereka menyurat, terus minta kami untuk layanan tadi untuk konseling. Jadi apa yang menjadi acuan dalam suatu rumah tangga, disitulah kita bicarakan di dalam dari sisi agama seperti apa, dari kita dari dasar untuk salah satu pencegahan dalamnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, terus ada juga pola asuh di dalam, Nah, itu yang memang harus perlu dibekali. Sejauh ini itu yang kita lakukan. Jadi kalau dengan adanya Puspaga sudah benar-benar untuk tahun ini kita mulai laksanakan, otomatis itu sudah langsung ke pusat pembelajaran keluarga. Jadi memang untuk calon pengantin itu sudah kita lakukan, yang selalu mereka datang untuk minta konsultasi sejak awal. Nah, itu bagi kalau yang memang benar-benar catin ini sudah sesuai dengan ketentuan untuk usia pernikahan ya. Beda lagi kalau memang itu posisinya masih di bawah umur, tetapi dengan tuntutan dan berbagai latar belakang yang mereka datang, otomatis itu ada prosedur. Salah satunya kalau memang itu anak di bawah umur, otomatis ada prosedurnya gitu. Kalau untuk penanganan untuk anak di bawah umur, otomatis melalui tadi Puspaga. Jadi Puspaga ini pintu pertama yang mereka datang ketika, karena kalau anak di bawah umur otomatis pada prinsipnya tidak diizinkan untuk menikah di bawah umur karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ah, tetapi mungkin mereka mau melangsungkan pernikahan karena ada tanda kutip sesuatu yang memang benar-benar itu sangat terdesak. Sehingga langkah yang memang itu kami ambil dan memang itu sudah ketentuan langsung dari kementerian bahwa ada langkah di mana itu ada dispensasi kawin. Tetapi itu ada prosedurnya, otomatis nanti tim yang ada di dalam Puspaga ini yang melayani, otomatis ada asesmen mereka, pelayanan konseling itu jadi butuh dari KUA, ada registrasinya tapi tidak terdapat, otomatis kami itu menerima surat pengantar dari pengadilan agama. Nah, itu prosedur pertama, ketika itu mereka harus kirim ke kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nanti yang pelayanannya langsung ke Puspaga. Puspaga langsung ambil langkah di situ. Nah, dari Puspaga, Puspaga akan membuat satu rekomendasi untuk diteruskan ke psikolog. Nah, disitulah perannya psikolog untuk memberikan layanan konseling. Berarti ada tahapan-tahapan di situ. Jadi mungkin kalau di bawah umur otomatis secara mental, fisik itu belum siap. Tetapi disitulah peran psikolog dan juga tenaga medis yang memang bertugas untuk memberikan konseling. Karena pasti menikah di bawah umur ini banyak dampaknya. Sampai dari sisi kesehatan, fisik, mental, bahkan sampai bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itulah yang memang perannya itu di situ. Dan sejauh ini itu sudah kami laksanakan dan mungkin lewat dialog hari ini perlu juga masyarakat tahu atau mungkin dari pihak agama dalam hal ini mungkin dari gereja bahkan masjid juga punya peran penting bahwa ketika untuk selain di dalam agama otomatis dari sisi hukum atau pelayanan kami di Dinas Perempuan juga melakukan layanan tadi konseling pencegahan sejak dini. Jadi untuk berumah tangga supaya hal-hal itu tidak terjadi, otomatis ada konseling gitu. Karena memang membangun rumah tangga itu sejak awal ya, kelihatannya baik, tapi ke dalam perjalanan itu pasti ada masalah ya. Namanya rumah tangga pasti saja ada masalah, tetapi untuk mengatasi berarti butuh kerjasama yang baik seperti tadi. Bukan berarti perbedaannya tadi mungkin kesejahteraan gender perempuan atau laki-laki ini lebih, karena saya sebagai kepala keluarga, tetapi kepala keluarga berperan aktif untuk membantu karena ini kesepakatan bersama ya untuk menjalin kebersamaan dalam rumah tangga atau keluarga yang berkualitas, keluarga yang hebat butuh kerjasama yang baik gitu. Jadi terus tadi terkait dengan kalau memang itu orang terdekat ya. Nah, itu yang sering menjadi dilema ketika kami di lapangan ya, bahwa benar setiap tahun itu yang menjadi pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat. Dalam hal ini kalau dalam rumah tangga berarti ada suami ya, perempuan dan anak itu rentan menjadi korban kekerasan. Sehingga orang terdekat terus salah satu pihak yang menjadi korban, mungkin mereka aduh saya mau lapor nanti bagaimana nih saya punya suami, atau dalam rumah tangga otomatis ketika datang untuk mencari solusi sekalipun itu terjadi kekerasan, tetapi ada solusi yang diberikan ya, namanya bisa diselesaikan. Manusia pasti ada berubah juga. Bagaimana kalau tidak dilayani atau berikan edukasi, nanti merasa bahwa ini tidak ada, apa yang saya lakukan itu haknya saya, tetapi siapa yang berani untuk menyelesaikan? Nah, di sinilah Puspaga juga punya peran untuk menyelesaikan persoalan karena supaya tidak berdampak ke anak tadi. Nah, kalau untuk kekerasan yang sudah terjadi terhadap anak dan itu salah satunya lah orang terdekat, ya tidak bisa dibiarkan, itu wajib dilaporkan. Tetapi kenyataan banyak kasus yang terjadi, kalau itu pelakunya adalah bapak kandung, itu sebagai seorang ibu dia tidak berani untuk melapor. Karena berbagai pertimbangan dia berpikir bahwa, dan yang sering seorang ibu tuh berpikir tidak mungkin suami saya atau pasangan saya ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak sesuai terhadap anak saya sendiri gitu. Karena itu tadi, karena takut untuk melapor berarti nama baik keluarga, dan berpikir bahwa pasti sebagai seorang ibu atau seorang istri pasti ada berpikir sejauh ini tidak mungkin ya itu dilakukan. Tetapi kalau mau dibilang kasus yang terjadi sekarang beberapa tahun terakhir, pelakunya adalah orang terdekat. Cuman masyarakat masih tadi malu untuk melaporkan, karena satu sini saya orang terdekat, pasti hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu akan rusak. Tapi namanya kekerasan seksual kalau tidak dilaporkan, itu tidak ada efek jera bagi pelaku, dan tidak menutup kemungkinan satu pelaku bisa beberapa korban. Itu yang selalu kami sampaikan dan memberikan edukasi, bahwa namanya kasus kekerasan seksual tidak bisa dibiarkan, harus dilaporkan, karena setiap orang punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Ya, gitu.
1: Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih, apakah Ibu Salma nih, silakan Ibu Salma, terkait dengan apa tadi pertanyaan dari Pak Anton, edukasi mental masalah dalam rumah tangga nih seperti apa solusinya, silakan. Baik. Ibu Salma.
0: Ya, baik. Dari kami bidang PUG itu, Puspaga ini datang, apa, calon pengantin datang ke Puspaga ini, itu awalnya tuh kita kasih materi seperti bimbingan perkawinan, kesiapan mental dan komunikasi pasangan. Ya, komunikasi pasangan tuh diajari cara ngobrol sehatnya seperti apa, mengelola, jangan apa ya, mengelola konfliknya dan membangun komitmennya seperti apa, dan biar tidak kaget pas face pada saat pernikahan. Begitu. Terus ya, itu membangun manajemen keuangan keluarga itu sangat penting. Jangan sampai satu tidak kerja, satu ini saling menuduh. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi Puspaga ini hadir itu jelasin secara bagaimana anggaran rumah tangga, bedain kebutuhan dan keinginan di dalam rumah tangga itu. Sehingga, dan pentingnya dana itu darurat itu seperti apa, macam tiba-tiba perlu ini, perlu itu, kan itu harus, itu dana darurat itu namanya. Terus dalam apa, sisi kesehatan, produksinya tuh perencanaannya, kehamilannya seperti apa, nanti konsultasi lagi bagaimana cara itu, bagaimana nanti di dalam Puspaga itu ada menjelaskan semua tentang terkait pernikahan. Nah, materi tentang jarak ini, gizinya seperti apa, kesehatannya, pernikahannya, dan tanggung jawabnya suami istri bagaimana, nanti dijelaskan seperti itu. Jadi dasar parentingnya, pola asuhnya seperti apa. Walau belum punya anak, calon pengantin ini dikasih gambaran. Ya, walau belum punya, tapi dikasih gambaran seperti apa. Ya, dikasih gambaran cara pendidik mengenai generasi, apa, sehatnya seperti apa, anak tuh bisa tidak, apalagi apalagi nanti umur yang masih, kan kebanyakan calon-calon pengantin ini umurnya bukan di atas 20, ada yang 18, 19, ya. Begitu. Makanya harus perlu penyampaian seperti itu sebelum memasuki pernikah tadi itu. Jadi terus peran, hak dan kewajiban suami istri seperti apa. Nah, makanya tadi Bu Kabit Pikadati bilang itu betul semua. Jadi dari sisi tokoh agama, dari hukum, itu kita harus jelaskan semuanya di situ supaya paham terkait dengan pada saat nanti menikahnya itu. Terus kalau kita terkait yang tadi, yang masalah apa, orang terdekat tadi.
1: Ya, orang terdekat.
0: Nah, orang terdekat tadi itu memang dari kampung kebanyakan. Okay. Jadi di kampung ini memang saya kenapa saya harus bicara kampung? Karena saya sudah pengalaman di kampung. Jadi setiap kegiatan sosialisasi PUG pengurus taman gender itu saya awali dari kampung. Jadi di kampung itu banyak masalah, kasus-kasus seperti yang tadi sampaikan itu, yang orang terdekat itu memang. Tetapi penyelesaiannya itu bukan harus dengan aparat, penyelesaian itu dengan adat. Jadi setelah adat selesai, bisa laporkan adat itu bukan hari ini selesai, tidak. nanti ada lagi timbul lagi. Jadi penyelesaian tidak akan selesai-selesai masalah. Kalau di apa masalah yang tadi
1: terjadi itu, di kampung
0: ya, orang terdekat. Okay. Kebanyakan memang orang terdekat. Jadi begitu. Jadi kalau andai kata apa ini, saya pernah sampaikan pada saat sosialisasi bahwa kenapa Bapak Ibu di sini tidak ada polisi di sini, tidak ada kan Babinsa. Kalau tidak harus lapor kepala kampung. Nah, mereka lapor kepala kampung, tapi kepala kampung tidak menyampaikan ke kepolisian. Nah, atau ada di situ mungkin kepolisian tidak ada, tapi Babinsa setidaknya di situ. Tetapi mereka tidak mau. Maunya sampai udah di sini saja. Yang tadi Ibu KBDT bilang apa ini malu, mungkin jangan sampai ambil orang lain tahu. Aja. Ya, di situ itu sudah. Jadi kebanyakan di kampung seperti itu. Jarang untuk melaporkan, melaporkan masalah yang tadi itu.
1: Okay.
0: Jadi sehingga yang dipakai adalah adat tadi itu. Kembali kita adat. Kampung diselesaikan secara adat. Jadi secara adat itu ya tidak sampai di situ terus. Dia mungkin satu minggu selesai, nanti berikutnya
1: berlanjut lagi.
0: Lagi. Jadi barangnya tidak akan selesai. Makanya kami selalu hadir sosialisasi. Kadang-kadang peserta ini yang kita hadirkan ini kadang-kadang itu baru oh begitu ya Ibu. Oh harus begini. Oh begitu ya Ibu. Kita baru tahu. Nah itu. Kebanyakan juga di kampung-kampung tidak tahu pengaruh taman gender ini seperti apa. Apalagi nanti, ini kan baru. Apalagi nanti pada saat kami ada kegiatan sosialisasi, kami akan jelaskan terkait masalah Puspaga ini. Supaya masyarakat di kampung juga tahu, oh Puspaga ini seperti ini. Nah begitu.
1: Baik, jadi sepertinya itu yang menjadi tantangan terbesar Puspaga selama ini ya. Jadi ya itu yang menjadi tantangan terbesar Puspaga dalam memberikan edukasi dan juga penguatan kepada keluarga. Lalu bagaimana Ibu Santi dan juga Ibu Salma melihat strategi dari Puspaga ini sendiri untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga ini seperti apa? Saya ke Ibu Santi dulu.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Yang pertama tentunya kita perkenalkan dulu ya, kayak tadi inilah kami juga sisi berterima kasih untuk RRI yang boleh memberikan kesempatan kami dialog, dan inilah awal untuk melangkah. Otomatis kita sudah memperkenalkan kepada masyarakat lewat RRI bahwa ada layanan pusat pembelajaran keluarga. Disinilah tempatnya untuk segala sesuatu yang memang menjadi suatu persoalan, mari kita hadir untuk memberikan solusi di situ. Sehingga kalau kita lihat tentunya kalau sesuatu yang dianggap bahwa itu menjadi suatu persoalan, harus bisa berani untuk bisa berkonsultasi. Apapun bentuknya pasti lewat konsultasi dulu. Dari lewat konsultasi akan dikembangkan gitu. Sehingga benar-benar masyarakat itu merasa bahwa kami hadir untuk bisa memberikan mereka punya, mengurangi beban mereka. Mungkin selama ini mereka tidak tahu, aduh saya punya persoalan tapi saya harus kemana. Kalau saya cerita di media sosial, ya banyak lagi nanti punya kesan yang lebih buruk lagi. Kalau saya cerita sama saya punya teman, atau biasanya ibu-ibu itu kalau suka cerita, kadang mereka punya teman tapi mereka juga tidak berani untuk menceritakan. Karena banyak yang mereka pikir bahwa ketika saya cerita mungkin ini nanti bisa-bisa ibarat kasarnya dia bocor lagi ke sebelah. Ya begitu ya berpikirnya. Jadi kalau seperti tadi awal disampaikan bahwa untuk pelayanan Puspaga ini apapun itu rahasia di kami sebagai pelayan yang memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Tentunya itu privasi, segala kerahasiaan itu terjamin karena semua orang pasti punya masalah, tetapi mereka tidak tahu harus bawa kemana. Persoalan nomor satu pasti secara orang yang beragama dan beriman, otomatis salah satunya kita ibarat curhatnya ke Tuhan. Tetapi kita hidup dunia nyata nih, otomatis kita harus lari bahwa ada satu unit lain yang siap untuk memberikan solusi dari setiap kita punya persoalan. Jadi apapun itu, kita juga mulai sekarang berpikir bahwa persoalan itu tidak bisa kita pendam. Mari kita bawa untuk sama-sama mencari solusi. Kadang kalau tidak ada solusi, bisa berpikir hal-hal yang memang ujungnya akan merugikan diri sendiri sebenarnya. Iya. Jadi kita juga hadir untuk memberikan layanan yang terbaik. Ibarat ketika masyarakat mempercayakan kami, karena kami Dinas Pemberdayaan Perempuan ini perpanjangan tangan dari pemerintah, Pak, dalam juga negara dan pemerintah, sehingga kami sebagai pelayan itu memberikan layanan yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan, mungkin kita sama-sama selesaikan mencari solusi, gitu.
1: Oke. Baik, Ibu Salma, mungkin ada yang ditambahkan, Bu, terkait dengan strategi dari Puspaga untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Silakan, Ibu Salma.
0: Kalau strategi utama POG untuk menekan kekerasan itu adalah integrasi perspektif gender di kebijakan dan layanan. Jadi semua program kesehatan, pendidikan, hukum harus analisis dampak ke laki-laki dan perempuan. Itu dari sisi bidang POG. Ya. Terus pencegahan lewat edukasi pranikah dan keluarga. Jadi batasan kekerasan dan siklus kekerasan calon pengantin yang diajarkan, kalau kekerasan verbal, ekonomi, psikisnya itu juga bentuknya KDRT, bukan cuma fisik. Jadi yang berikut itu penguatan ekonomi perempuan. Nah, kekerasan sering muncul karena ketergantungan ekonomi yang biasa. PUG dorong akses pelatihan usaha mikro agar tidak terjadi kekerasan tadi. Ya, usaha mikro dan literasi keuangan untuk istri. Ya, kalau istri punya akses sumber daya, tawal dalam rumah tangga untuk naik. Artinya konflik.
1: Konflik, ya.
0: Ya, toh. Jadi perubahan norma sosial keterlibatan laki-laki. Jadi kalau kita, kalau sebagai perempuan, kalau di dalam rumah tangga, kalau kita terjamin semua, saya rasa tidak ada namanya kekerasan. Tapi kalau kita laki-laki tidak mau mengimbangi atau apa ini, artinya dia malas tahu dengan ekonomi istri, sehingga istri itu akan jadinya semena-mena nantinya. Karena yang tadi itu, jadi strategi kekerasan itu. Jadi libatkanlah tokoh-tokoh agama agar dalam rumah tangga kita, dalam apa ini, kita punya apa ini, ekonomi dalam rumah tangga itu bagaimana caranya bisa stabil, saling pengertian salah satu. Jadi mungkin mungkin ibu kerja, bapak lagi kerja, mungkin bapak pulang kerja bantu ibu lagi, nah itu yang harus kita sepakati. Tapi kalau andai kata kita mau bilang, saya kan kerja, kamu kan tidak kerja, nah itu kapan tidak akan ada konflik terus di dalam rumah tangga. Begitu.
1: Jadi harusnya ego bisa diturunkan, ya. Karena memang kalau misalnya salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah, mau berpikir dengan saya sudah kerja, ya sekarang bagianmu, kayak gitu kan, ini nggak akan dapat solusi ya, Bu. Oke, jadi harus.
3: Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau berbicara tentang menekankan angka kekerasan ya, berarti tentunya ini bentuk awal itu ada pencegahan ya. Nah, pencegahan sejak awal itu dari pribadi kita sendiri, apalagi kalau itu kekerasan terjadi dalam rumah tangga ya. Kalau mau dilihat memang tingkat kekerasan itu sebenarnya banyak yang terjadi. Ibarat ini fenomena gunung es, banyak yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, bahkan masyarakat. Tetapi sedikit yang melapor gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat jumlah memang setiap tahun itu angka yang ada pada kami itu meningkat. Tetapi lebih banyak lagi yang memang tidak terdata di kami karena memang tidak ada laporan. Tapi salah satu untuk langkah untuk menekan oleh pencegahan sejauh ini bahwa memang kami Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kami melakukan langkah-langkah awal adalah dengan memberikan edukasi kepada setiap masyarakat untuk pencegahan awal itu dalam masyarakat, keluarga. Yang pertama mereka harus tahu dulu jenis-jenis kekerasan itu seperti apa, itu yang bisa dilaporkan. Nah, terus ditindak lanjut. Nah, setelah itu ketika terjadi kekerasan mereka harus kemana, membutuhkan bantuan gitu. Mungkin datang ke konseling, ke pusat pembelajaran keluarga, ataukah langsung ke kami di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Itu yang memang langsung menangani langsung pengaduan, dan itu memang pengaduan otomatis kami siap untuk menangani gitu. Kalau dalam Puspaga itu berarti awal, langkah awal mereka harus melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau macam ke kami itu sudah langsung penanganan dalam tingkat parah ya, memang butuh penanganan khusus. Iya, ya, okay. Ya memang itu kita sudah langsung tindak lanjut gitu. Jadi selagi masih bisa ditangani oleh Puspaga, oke, ditangani oleh Puspaga. Tapi memang kalau Puspaga merekomendasikan, ah ini mungkin dia terdeteksi mengalami kekerasan, boleh bidang kami pencegahan boleh menindaklanjuti gitu. Karena memang itu bagian dari tugas kami sesuai struktur di dalam Puspaga, kami bidang juga yang akan menindaklanjuti karena memang kami unit layanan perlindungan perempuan dan anak gitu, yang siap untuk melayani setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
1: Gitu. Oke, baik. Menarik sekali obrolan kita di siang hari ini. Kami juga undang Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Terima kasih tadi buat Pak Anton yang ada di seberang sudah memberikan pertanyaannya ya. Masih bersama dengan Ibu Santi dan juga Ibu Salma siang hari ini. Saya langsung ke Ibu Salma dulu nih Bu. Ibu, bagaimana mungkin cara Puspaga menjangkau keluarga yang mungkin selama ini kurang memahami pentingnya konseling untuk keluarga, dari Ibu Salma sendiri, dari PUG. Iya, PUG ini sendiri seperti apa Bu? Silakan.
0: Baik. Jadi kami selalu di bidang kami itu selalu ada kegiatan-kegiatan sosialisasi. Tapi walaupun kita tidak berbicara masalah Puspaga, pelayanan Puspaga yang saat ini itu kita sudah berbicara masalah terkait ke sana. Okay. Nah, karena kita masalah keluarga, masalah pengaruh setaman gender, peran perempuan dan laki-laki itu dia setara. Jadi tidak ada yang membedakan. Jadi harus laki-laki yang di atas atau perempuan yang di atas. Kita ini setara. Tapi kalau kita tidak setara, dah apa jadinya di dalam rumah tangga? Jadi kita harus peran. Diutamakan itu peran. Satu saling pengertian, satu saling mengisi. Saling mengisi itu di dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena saling di dua orang, suami istri mengisi, anak-anak itu yang jadi dampaknya baik dan tidak baiknya. Begitu. Jadi kalau dari sisi bidang pengaruh setaman gender, bidang kami, kami itu selalu ada kegiatan yang menyangkut masalah advokasi kebijakan. Kebijakan dari pengaruh setaman gender. Jadi pelaksanaan kegiatan advokasi ini membangun rumah tangga, bagaimana pencegahan tadi, sehingga sebelum kita berbicara masalah pencegahan, mereka yang peserta-peserta ini selalu bicara sudah dari awal, sudah bilang, ibu saya punya ini, bapak ini selalu kalau saya pergi ikut kegiatan ini begini-begini, saya selalu dilarang. Nah itu banyak masalah-masalah seperti itu. Nah pada saat sosialisasi kami menyampaikan bahwa bapak kalau ibu itu kegiatan begitu, ya bapak harus mengalah, baku bantu.
1: Dukung ya,
0: bapak. Bilang, iya. Jadi bapak bilang, ah tidak, ibu perempuan itu mandiri. Bukan seperti itu bapak. Ya. Jadi kita harus melayani seperti itu. Kita penyampaian dengan sabar untuk mengatasi itu. Jadi kita dengan sabar menyampaikan bahwa harus bapak seperti ini. Ah ibu ini kadang-kadang apa? Jadi kekerasan ego. Ego seorang kadang-kadang ego itu ada di pihak laki-laki, tapi kebanyakan. Tapi ada juga di pihak perempuan.
1: Jadi sama-sama ego.
0: Sama-sama ego. Sehingga masalah rumah tangga itu kadang-kadang sulit, sehingga dampaknya di anak. Nah, kadang-kadang anak berpikir, ah bapak dan mama tinggal berkelahi terus, sehingga lebih baik saya keluar dari rumah. Nah itu. Nah, kadang-kadang pergi ke rumah teman, bukan teman kasih solusi, akhirnya mengajak teman, mungkin dengan miras, merokok, atau berbuat yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi banyak masalah-masalah seperti itu yang diutarakan oleh masyarakat yang ada pada saat saya di kampung.
1: Okay. Banyak. Jadi artinya memang keterbukaan, betul, dibutuhkan keterbukaan antara suami dan istri. Jadi artinya mungkin dari pengaruh utamaan gender ini kalau mau mengadakan konseling mungkin bisa terbuka ya para orang tua untuk bisa menerima masukan. Oke. Baik, menarik obrolan kita di siang hari, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Mungkin saya pengen ke Ibu Santi dulu. Seperti apa nih Puspaga ini untuk kedepannya dalam melayani masyarakat nih? Seperti apa harapan dari Ibu Santi sendiri?
3: Silakan. Iya, yang pertama mungkin saya mau menyampaikan di sini bahwa kepada semua pendengar ya yang mungkin saat ini mendengar bahwa pada prinsipnya kami hadir ya, Puspaga hadir di Kabupaten Fakfak untuk membantu memberikan solusi, sehingga diharapkan bahwa setiap masalah yang terjadi jangan dipendam sendiri gitu. Kita boleh saja datang ke Puspaga karena ini merupakan pusat pembelajaran. Otomatis bisa dijelaskan apa yang menjadi tadi sampaikan peran-peran penting dari baik itu sebagai perempuan, bahkan juga sebagai laki-laki punya peran. Tetapi ketika ada perbedaan dalam jenis kelamin, tetapi peran itu ketika dalam rumah tangga otomatis ada keseimbangan. Sebisa mungkin diseimbangkan sehingga tidak terjadi hal yang memang pada prinsip nanti merujuk ke tadi terjadi persoalan dalam suatu rumah tangga. Sehingga jadikanlah masyarakat bisa menjadikan Puspaga sebagai tempat yang paling ternyaman untuk berkonsultasi, untuk curhat, sehingga apa yang memang menurut keluarga atau masyarakat bahwa ini tidak bisa diselesaikan, ya Puspaga hadir mungkin membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan. Karena lewat Puspaga di situ awal mula untuk mungkin bagaimana masyarakat paham pencegahan, terus ketika nanti solusinya seperti apa, terus nanti ditindaklanjutnya seperti apa, semua telah tersedia di pusat pembelajaran keluarga yang mana itu ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Okay. Itu
1: Ibu Santi dan juga Ibu Salma, ini ada yang ngasih masukan, katanya advokasi yang dilakukan oleh DP3P2KB Kabupaten Fakfak sangat membantu kaum perempuan. Nah kalau begitu, kalau bisa ini harus dilakukan tingkatkan lebih banyak lagi, sosialisasi lagi Bu. Nah kita harus, ini dari Andri Papua, ini apresiasi kita. Ya. Salam sukses dari Paguyuban Cafe Club Kabupaten Fakfak untuk perempuan DP3P2 Kabupaten Fakfak. Ibu Salma silakan Ibu, mungkin
0: baik.
1: Harapannya untuk Puspaga ke depan seperti apa?
0: Ya, untuk dari bidang kami PUG, yaitu harapan kami Puspaga ini adalah rumah kita bersama. Kita ramah bagi rumah bagi seluruh keluarga di Kabupaten Fakfak. Kami baru memulai dan kami ingin tumbuh bersama Bapak, Ibu dan masyarakat Fakfak. Jangan simpan beban sendirian. Ya, jika ada ganjalan di hati tentang anak atau keluarga, mari datang ke kami di kantor kami DP3AP2KB di Wago. Mari kita bangun keluarga Fakfak yang hebat, rukun dan bahagia. Dan bidang kami tidak hanya mengurus masalah perasaan, tapi melalui Puspaga, tetapi juga mengurus masalah perut juga. Jadi kemandirian ekonomi mama-mama yang ada di kampung. Jadi Puspaga itu salah satu pintu layanan kami. Namun secara luas bidang PUG punya tugas besar untuk memastikan bahwa pembangunan di Fakfak ini adil untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Terus dari kami, dari bidang PUG pengurus Taman Gender ini, pesan dan harapan kami untuk seluruh masyarakat Fakfak, mari kita jaga keharmonisan keluarga kita. Pemerintah melalui bidang PUG hadir bukan hanya untuk memberikan teori, tetapi aksi nyata lewat pelatihan di kampung-kampung dan pelayanan Puspaga. Dan ingat, dalam membangun Fakfak kami memegang prinsip bukan sekedar sadar tapi juga santun. Kami sadar akan kebutuhan masyarakat, Bapak, Mama, Saudara, dan kami siap melayani dengan cara yang paling santun. Mari kita bangun keluarga yang mandiri dan bahagia.
1: Terima kasih Bu Santi dan juga Bu.
3: Ya, mungkin izin kontak pengaduan ya, memang mungkin akan disampaikan. Jadi pusat pembelajaran keluarga ini pelayanan secara online dan offline. Oh, jadi ya, mungkin bagi masyarakat, Bapak Ibu atau siapapun yang memang ingin berkonsultasi, mungkin bisa langsung pada kontak layanan sahabat keluarga. Iya. Ya. Ya mungkin nanti tinggal Ibu Salma boleh sampaikan kontak pengaduannya biar para pendengar juga mungkin bisa mencatat boleh, atau mengingat ya, gitu.
0: Baik.
1: Ibu Salma disampaikan kontak pengaduan.
0: Iya, kontak pengaduan kami itu di nomor HP. Di nomor HP 0822 4826 9911.
1: Sekali lagi mungkin Ibu, Ibu
0: Salma silakan. Nomor WhatsApp kami adalah 0822 4826 9911. Itu pelayanan Puspaga.
1: Ya, pelayanan Puspaga.
0: Baik.
1: Okay. Terima kasih Ibu Baik. Santi dan juga Ibu Salma kehadirannya di Studio Pro 1 siang hari ini terkait dengan pengarusutamaan gender hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fakfak. Semoga benar-benar menjadi solusi nyata buat warga masyarakat Fakfak terkait dengan kehadiran Puspaga. Baik, sekali lagi terima kasih kehadiran Ibu berdua. Saya akhiri kebersamaan kita untuk Fakfak siang hari.
3: Terima kasih.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui akun Instagram resmi milik pemerintah provinsi Pemprov Papua, @PemprovPapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan True Scan, video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Saya temani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mungkin ada di antara Anda yang ingin menyampaikan ataupun Anda punya keluhan terkait dengan masalah di sekitar tempat tinggal Anda, lingkungan sekitar Anda. Anda bisa mengirimkan di jalur telepon atau di jalur WA di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Halo RRI untuk siang hari ini.
2: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik, pendengar, siang hari ini saya sudah bersama Pak Wisnu di Depok. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Wisnu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, silakan Pak Wisnu, ada keluhan apa nih, Pak?
4: Iya. Baik. Halo, RRI.
3: Ya, halo, RRI. Silakan, Pak Wisnu.
4: Iya. Ini sesuai dengan perkembangan baru. Ini kemarin saya melintas di Tanjung Surtea itu, kita dari sungai menuju ke Tunas Baru, ke Tunas Baru. Ternyata pagar pengaman di situ sudah rata dengan air laut.
3: Iya.
4: Nah, ini kalau ada kendaraan yang dari Toko Tunas Baru mau ke arah Sungai Duerte, itu bisa langsung lompat masuk dalam air biru itu. Nah, kalau boleh, instansi yang terkait dengan itu dapat membangun kembali pagar pengaman itu. Kalau tidak, sangat berbahaya karena pasti tikungan. Nah, itu saja. Terima kasih
3: Bapak Wisnu di Depok ya. Oke, baik pendengar, kita masih di Halo RRI untuk siang hari ini. Ini ada keluhan dari Pak Wisnu yang ada di Depok. Beliau sempat melintas di Tanjung Sorpeha ke Tunas Baru ya. Ke Tunas Baru, Tanjung Sorpeha sampai ke Tunas Baru. Itu ada pengaman yang pengaman pagar ya, pagar pengamannya itu sudah rata ataupun sudah sampai di air laut ya, kayak gitu. Itu akan sangat berdampak yang fatal buat masyarakat yang melintas di situ. Jadi ini salah satu bentuk perhatian dari Pak Wisnu di Depok, kalau bisa dari instansi terkait agar segera bisa mencari solusi yang terbaik ini. Masalah yang ada di Tanjung Sorpeha sampai ke Tunas Baru, ini pagar pengamannya ini perlu dicarikan solusi yang terbaik ya, karena pagar pengamannya sudah sampai rata di air laut ya. Oke, itu tadi keluhan yang disampaikan oleh Pak Wisnu di Depok ya. Pak, ini keluhannya kita tampung, nanti akan kita sampaikan ya. Semoga ada dari pihak ataupun dinas terkait yang akan mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Wisnu di Depok di untuk Halo RRI siang hari ini. Oke, kami masih menantikan partisipasi Anda lainnya pendengar terkait Anda yang punya keluhan apa saja, keluhan yang paling mendesak mungkin di sekitar tempat tinggal Anda, keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan Anda seperti kondisi kebersihan lingkungan ataupun masalah sampah, kondisi jalan, fasilitas umum, saluran air ataupun drainase, tingkat keamanan di lingkungan tempat tinggal Anda, ataupun Anda sebagai warga merasa terganggu dengan kebisingan di sekitar Anda, ataupun kualitas pelayanan listrik, air, ataupun polusi udara, ataupun masih banyak keluhan-keluhan lainnya yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI siang hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu yang ada di Depok. Sekali lagi terima kasih buat Pak Wisnu. Kami tampung keluhan-keluhan Anda dan semoga ada solusi ataupun penyelesaian terbaik dari masalah yang telah disampaikan ataupun keluhan yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu yang ada di Depok. Anda bisa menyampaikan di jalur telepon di 0811 495 9490 di Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Okay, untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI siang hari ini, kami masih menantikan di jalur telepon ya, di 0811-495-9490. Seperti Pak Wisnu tadi, Pak Wisnu sudah kami save ya keluhannya, dan semoga ada solusi dari pihak-pihak terkait. Oke, ada yang sudah bergabung pagi hari ini, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Halo RRI. Halo RRI, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo RRI, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Mohon maaf dengan Bapak.
1: Halo.
0: Iya, halo. Saya udah dengar suara Bapak. Mohon maaf.
1: Halo.
0: Halo, dengan Bapak siapa ini? Halo.
1: Halo. Halo.
0: Iya, halo RRI.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa? Bapak siapa nih?
1: Iya. Aduh, mohon maaf. Tidak begitu jelas jadi.
0: Oke, baik Bapak, tidak apa-apa. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa?
1: Oke, baik. Selamat siang Ibu.
0: Iya, siang Bapak.
1: Sebagai masukan.
0: Iya.
1: Sebagai masukan.
0: Iya.
1: Untuk saya melihat di Kabupaten Sopak ini.
0: Iya Bapak.
1: Ini sebenarnya sudah bagus, sudah ramai tentang kendaraan.
0: Iya.
1: Cuma penertiban ini yang saya belum melihat tentang penertiban.
0: Okay.
1: Khususnya dari instansi terkait.
0: Okay.
1: Ah, ini yang saya sebagai masukan supaya coba tolong instansi terkait dengan dengan Pak Tuturup di Kapar Tutin.
0: Bapak Tuturup di Kapar Tutin, baik Bapak, silakan Bapak Tuturup.
1: Ya. Jadi yang saya melihat itu sudah banyak tikungan, kendaraan ini pun taruh mobil ataupun parkir untuk kasih turun, kasih naik penumpang, kalau memang itu mobil angkutan, itu tidak mengenal di mana tikungan, di mana yang sebenarnya parkir, ya. Tapi asal parkir saja.
0: Baik, Bapak, baik.
1: Asal parkir terus semua punya kendaraan baik pribadi maupun yang kendaraan dinas, itu parkir pun tidak melihat bahwa daerah ini daerah rawan.
0: Ya, baik Bapak.
1: Asal lepas saja di pinggir jalan.
0: Okay.
1: Yang penting dia mungkin ada kebutuhan apa segala macam. Ah, itu saja. Ya. Tidak mementingkan kendaraan lain.
0: Ya.
1: Ah, itu.
0: Ya.
1: Ya, dan satu lagi
0: ya,
1: sepertinya bahan bangunan. Kayu, batu, pasir. Ah, ini pun kalau lepas di pinggir jalan, hari itu pun segera diselesaikan. Jangan tinggal di pinggir jalan, sampai 2 hari, 3 hari, bahkan minggu.
0: Ya.
1: Nah, ini pun mengganggu untuk lalu lintas untuk kendaraan.
0: Baik.
1: Ya, nah ini yang saya melihat selama ini belum pernah ada penertiban dari dinas terkait. Dalam hal ini LAJL ini saya belum pernah melihat mereka punya gigi itu seperti apa.
0: Baik.
1: Nah itu,
0: ya.
1: Itu terus kalau mereka kalau mau sweeping, itu mereka bergabung.
0: Oh ya.
1: Dinas LAJL juga bergabung, dari lantas juga bergabung, dari Satpol pun bergabung, dari TNI Polri pun TNI pun bergabung. Tapi hal sedikit ini untuk keselamatan banyak orang ini tidak pernah diperhatikan.
0: Oke, baik Bapak.
1: Nah ini ya itu yang saya melihat sedikit kurang bagus di perjalanan antara masyarakat yang pejalan kaki maupun kendaraan yang tentang keselamatan ini.
0: Baik,
1: itu yang saya sampaikan. Baik, ya. Terima kasih Ibu.
0: Terima kasih Bapak Tuturup di Kapar Tutin. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, baik pendengar, kita masih di Halo RRI untuk siang hari ini. Nah, itu ada lagi yang sudah bergabung ya. Ada Bapak Tuturup di Kapar Tutin, beliau ini prihatin ataupun ada keluhan yang beliau sampaikan terkait dengan penertiban parkir kendaraan liar yang kadang-kadang sudah memakan di badan jalan ya, tikungan kadang-kadang kayak gitu ya. Dan ini menjadi perhatian serius dari Bapak Tuturup terkadang kendaraan-kendaraan itu diparkir begitu saja ya, tanpa diparkir mungkin di dalam garasi dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini menjadi salah satu perhatian serius juga dari Bapak Tutrop. Kemudian beliau juga menyoroti bahan bangunan yang ditaruh di pinggir jalan ya. Ini sebaiknya mungkin tidak terlalu lama, mungkin bahan bangunan ini dibiarkan terlalu lama di pinggir jalan. Kalau bisa mungkin secepatnya mungkin diangkut ya, secepatnya mungkin diangkut ataupun dipindahkan di tempat yang lain agar tidak memakan di badan jalan yang di daerah Fakfak sekitarnya. Seperti kita tahu bahwa di Fakfak ini lebar badan jalannya tidak terlalu besar ya, jadi otomatis memang ini sangat mengganggu akses lalu lintas baik pengguna kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Oke, baik, terima kasih buat Bapak Tuturup sekali lagi yang ada di Kapau Tutin. Beliau sudah menyampaikan dua keluhan. Kami sudah tampung juga keluhan-keluhan dari Bapak Wisnu di Depok dan juga Bapak Tuturup yang ada di Kapau Tutin. Semoga ada solusi ya, untuk ataupun penyelesaian dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat Fakfak siang hari ini bersama kami di Halo RRI. Untuk Anda warga masyarakat Fakfak lainnya yang punya keluhan lainnya, silakan kami masih nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya, di 0811-495-9490 hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
2: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak di Halo RRI siang hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Ada dua penelpon yang sudah mengutarakan keluhannya di Halo RRI. Sebelumnya tadi ada Pak Wisnu di Depok. Beliau mengutarakan ini soal pagar pengaman akses Tanjung Sorpeha sampai Tunas Baru yang perlu perbaikan ya. Kemudian ada Bapak Tutrop di Kepaur Tutin yang menyoroti yang pertama penertiban parkir kendaraan liar yang diparkir sembarangan ya, diparkir sembarangan sehingga ini juga mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian ada beliau juga menyoroti bahan bangunan di pinggir jalan. Bahan bangunan yang dibiarkan di pinggir jalan, yang dibiarkan berhari-hari lamanya, yang tidak diangkut. Nah ini mungkin semoga ada penyelesaian ataupun solusi dari dinas-dinas terkait yang saat ini mungkin lagi monitor Pro 1 RRI Fak-Fak di Halo RRI untuk siang hari ini. Itu tadi keluhan dari warga masyarakat Fak-Fak terkait dengan persoalan yang mereka temukan ya, keluhan yang mereka temukan. Salah satunya ada Pak Wisnu di Depok. Sekali lagi ini terkait dengan pagar pengaman akses Tanjung Sorpeha sampai ke Tunas Baru yang perlu perbaikan. Kemudian penertiban parkir kendaraan liar, bahan bangunan di pinggir jalan yang dibiarkan berhari-hari. Itu dari Bapak Tutrop yang ada di Kepaur Tutin. Oke, ada lagi yang sudah bergabung, saya sapa dulu nih, ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Selamat siang.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya Ibu, silakan.
5: Ini saya nih pusing dengan tempat sampah yang dibawa Polsek Jalan Kokas.
4: Tempat sampah yang dibawa Polsek Jalan Kokas, baik Ibu ya.
5: Iya, itu coba tolong diperhatikan ke pemimpin-pemimpin ke itu di pinggir sekolah. Anak-anak sekolah bagaimana itu? Dengan di SMA 1 juga sama saja seperti begitu.
4: Baik.
5: Tolong diperhatikan tempat sampah itu.
4: Iya. Baik.
5: Oke, itu aja.
4: Terima kasih Ibu.
5: Baik, Kak. Assalamualaikum.
4: Sehat-sehat Ibu ya. Waalaikumsalam.
5: Iya, sehat. Baik, Kak juga sehat.
4: Amin. Makasih Ibu.
5: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi juga ada salah satu pendengar kita yang begitu concern juga seputaran wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Kali ini terkait dengan permasalahan sampah memang ya. Permasalahan sampah yang ada di bawah Polsek Jalan Kokas, dan beliau juga menyoroti tempat sampah yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Fak-Fak ya. Kalau bisa mungkin yang pejabat-pejabat terkait ataupun instansi terkait yang memang terkait langsung dengan masalah sampah ataupun tempat sampah ini, kalau bisa mungkin segera ditindaklanjuti apa yang menjadi solusi atau permasalahan dari warga masyarakat Fak-Fak ya, jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Terima kasih Ibu Rosna yang sudah hadir juga memberikan keluhannya di siang hari ini kebersamaan kita di Halo RRI. Kami sudah tampung ya keluhan-keluhan Anda, kami sudah tampung keluhan-keluhan Anda Dan semoga saja nanti ada solusi terkait keluhan yang sudah Anda sampaikan ini, ada dari pihak-pihak terkait yang langsung menyikapi permasalahan ataupun keluhan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat Kota Palafak-Fak. Ini sebagai salah satu bentuk perhatian, kecintaan juga masyarakat Fak-Fak terhadap kota yang kita cintai saat ini, Kota Fak-Fak, ya, untuk keberlangsungan tidak hanya saat ini tetapi untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya masih bersama Anda di Halo RRI Pendengar, sambil menanti Anda juga yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490.
0: Paling malas urus barang ya, antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
6: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
4: Ya baik, benar pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini saya temani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Anda bisa ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi buat Pak Wisnu di Depok, kemudian Bapak Tutorop di Kapaur Tutin, dan Ibu Rosna di Cendrawasih, keluhan Anda telah kami tampung. Semoga saja ada solusi terbaik dari masalah-masalah ataupun keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan. Saatnya saya Julaika Wawulat pamit dari ruang dengar Anda. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, ada rekan saya Yuli Roh Romana bersama Anda. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sensi buku Pro 1 Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan, sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Timur di edisi Senin 11 Mei 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda di lanjutan lintas Fakfak siang hingga sore nanti dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan temani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah temani Anda dari awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Semoga saja ya informasi dan juga ruang hiburan dapat memberikan ruang tersendiri untuk Anda di kala beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan baik pendengar menemani waktu istirahat Anda di siang ini, kami temani Anda dengan pilihan musik tradisional dan dilanjutkan nanti di pukul 13 kami ajak Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3. Selepas Dinamika Olahraga kami temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.
1: Pendengar, pukul 12.19 menit, kebersamaan kita di siang ini masih dengan beragam lagu-lagu tradisional kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sementara untuk cuaca kota Fak-Fak, siang ini lumayan cerah ya. Semoga kita semua bisa menikmati seluruh aktivitas dan jangan lupa untuk menikmati makan siang. Waktu istirahat yang ada kita pergunakan dengan baik ya, supaya di sisa tugas kita di siang hingga sore nanti kita juga dapat menyelesaikan tugas dan aktivitas kita seperti biasanya.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di

Pendengar, 32 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat makan siang. Dan ya, semoga hidangan makan siangnya itu menyenangkan ya, walaupun sesederhana tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun percayalah, ketika kita makan, mau itu makan pagi, makan siang, ataupun makan malam, makanan senikmat apapun, kalau dinikmati sendiri itu kayak tidak, rasanya hambar begitu ya. Berbeda ketika makanan walaupun sederhana, tapi kita bisa makan bareng sama-sama, ya rasanya akan berbeda begitu. Mungkin karena suasananya, dan mungkin kita yang tadinya kurang suka makan, tidak mood makan ya, akhirnya jadi mood makannya itu bisa naik begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu pilihan buat yang mungkin malas makan, atau ya saya lagi malas makan sendiri nih ya. Nah, mungkin bisa ajak begitu ya. Ya, mungkin saya atau mungkin siapapun yang bisa diajak gitu. Ya, semoga saja ya, selepas menikmati makan siang, pasti lebih bersemangat lagi untuk kembali dengan berbagai kesibukan yang menanti kita. Dan tetap jaga kesehatan untuk Anda, yang mana untuk menjaga tubuh kita itu tetap fit ya, kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana menjaganya. Kurang tidur ya, makan yang tidak sehat itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Tapi kalau kita bisa menjaganya dengan makan makanan yang sehat, cukup istirahat, kurangi begadang ya, ini juga akan memberikan dampak bermanfaat untuk kesehatan Anda. Dan baik, kita masih di lagu-lagu tradisional ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa paket datang juga?
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia mau penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita masih di lagu-lagu tradisional ya, dengan harapan bahwa ketong semua yang saat ini mendengarkan siaran Pro 1 bisa dapat terhibur ya, karena kita berasal dari berbagai macam suku ya, dan dari daerah yang berbeda-beda. Semoga bisa menghibur Anda. Dan pendengar ya, sudah pukul 12.50 menit, nantinya di pukul 13 kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3, ikuti dinamika olahraga.

atau Tungku Tiga Batu adalah salah satu budaya masyarakat Fak-Fak Papua Barat yang dilestarikan sejak zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang. Pelaksanaan Satu Tungku Tiga Batu membuat Fak-Fak layak menjadi rujukan kekuatan agama. Istilah Tungku merujuk pada konsep kebersamaan, toleransi, dan harmoni. Sedangkan Tiga Batu adalah simbol tiga agama dengan banyak pemeluk

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapela em 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu yang menjadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. 3 ribuan, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Pro dan Pro dan Pro. Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya ya, kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, saya temani Anda, kita ada di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, ya, di edisi kali ini lagu-lagu yang sudah MD siapkan, ya, diantaranya ada Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Rita Sugiarto Benci, Iis Dahlia Payung Hitam, Fahmi Syahab dengan Kopi Dangdut, Ade Irma Sengsara, Denny Caknan Wirang, Rido Roma dengan Let's Have Fun Together, ada Vita Alfia Bagai Ranting Yang Kering, Putri Sagita dengan Gara-Gara Masalah, juga ada Roma Irama featuring Nur Halima dengan Piano, Hetty Sunjaya Cintaku Luber-Luber, Cucu Cahyati Mabuk Judi, Wulan Permata featuring Rindi Takdir Asmara, Inul Daratista Dikocok-kocok, Elvi Sukaisi dengan Goyang Dangdut. Dan itu ya beberapa pilihan lagu-lagu dangdut yang bisa di-request di kesempatan siang hari ini. Mengawali kebersamaan kita, ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja, ya, seperti biasa di 0811-495-9490. Dan kita awali dengan satu miliknya Maureen Olivia dengan Loh Kok Marah.

siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terhubung ya di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli cantik.
1: Aduh, terima kasih Bunda Christine. Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Yuli gimana?
1: Baik dong pastinya.
2: Sama ya, baik-baik sayang ya.
1: Siap. Oke Bunda, silakan mau request lagu apa Bunda?
2: Yul, saya mau pilih yang nomor satu. Nanti keburu Pak Nasr mau minta nomor satu.
1: Oke, baik. Sudah saya siapkan.
2: Nanti Pak Nasr nomor 2 ya, Pak Nasr nomor 2.
1: Oke, langsung saja. Okay.
2: Langsung ya, salam-salam yang pertama Ibu Maria di Palembang, Ibu Utri Pak Freddy, Bang Jud, Ibu Maslia, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Palia, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nurjal, Bu Rosa, ada Ayu di Mas Sohi, Ayu Jendana, Sigure, Jakarta, Ibu Sofia, Saat, Bang Luhut, Pak Windy, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Pak Jerry, Kang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Agus Syukur, Pak Rahman, ada Pak Ustadz, Bunda Ima, pokoknya semua-semua sudah Mbak Yuli yang lagi monitor.
1: Oke. Okay.
2: Pak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Pak Yuli dan keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Oke, terima kasih Pak Yuli, selamat ya, Dangdut adalah kita.
1: Asik. Oke, baik, terima kasih buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Saya coba di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Dangdut adalah kita Mbak Yuli.
1: Asik. Oke, Bang Luhut, apa kabar hari ini?
3: Kabar sehat, cuaca juga cerah.
1: Cerah ya, secerah hati Bang Luhut sama saya di sini ya.
3: Gimana sebaliknya?
1: Baik dong pastinya.
3: Oh, sama dong, puji Tuhan, sehat-sehat kita semua.
1: Iya, oke, silakan Bang Luhut mau request lagu apa?
3: Yang itu tadi, yang Tita Alfia apa judulnya tadi?
1: Yang mana tuh?
3: Tita Alfia.
1: Vita Alfia dengan Bagai Ranting Kering.
3: Ya, itu saja.
1: Oke, baik.
3: Oke, salam yang pertama buat Mbak Yuli, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Ibu Kristi yang barusan turun, ada Bang Putra Tengah, Bang Lei, Pak Junedi, Pak Freddy, Bu Putri, Bang Bintang Pratama, Ibu Tarida, dan juga Bang Sutamami, Bang Iwan, Pak Yudi di Tokyo, ada Nona Vita, ada Bunda Ina, Bunda El, Bunda Natalia, ada juga Bayi Li, dan Ahmad Irwan, dan Mbak Rani yang di Ternate, dan semua yang saja lah.
1: Oke.
3: Selamat juga sampai kembali. Selamat siang dan duta lagi kita. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Horas. Oke, ada Bang Luhut ya dari Tapanuli Utara sudah bergabung ya. Yang mau ikutan jalurnya saya buka masih di 0811 495 9490. Oke, di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Lisa yang Pro Dangdut. Selamat siang.
1: Oke, Bunda El, apa kabar hari ini?
4: Bunda, apa kabar? Sehat, bahagia, cuaca cerah.
1: Waduh, secerah hati ketemu semua. Kayaknya sama nih ya cuacanya.
4: Cerah hatinya Mbak Lisa ya.
1: Oke, Bunda, silakan mau request lagu apa?
4: Elvi Sukaisi.
1: Elvi Sukaisi. Oke, silakan salam-salamnya.
4: Ya, menyapa pertama buat ini siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, bersama keluarga tercinta di rumah, amin. Lanjut yang lewat-lewat yang patung, salam sehat, Bapak Lili, sama Mami, Rosna, Ibu Norja, Ibu Ani, semuanya salam sehat, ada Yoga, Fika di mana Pak Junaid, ada di Kebun Manis, salam kasih salam hormat Bintang Pratama, ada Pak Darwin, Pak Bota, Putra Tenya, Pak Ahmad Irwan, ada Yeri juga, ada di bau-bau ada Pak Ucang, ada Bang Yunus juga, Pak Freddy yang di Manis, ada Putri, ada Mertua yang ada di Palembang, selamat malam sehat Ibu Maria, ada juga Sandi, ada Bang Yabi, Bang Yud, Bang Amin, ada Bang Marcel, semuanya sehat di keluarga masing-masing, dan salam penuh bahagia. Ini saya, maka produk adalah kita.
1: Asik, terima kasih. Jauh-jauh dari Manado ada Bunda L yang sudah bergabung ya. Oke, lanjut di belakangnya Bunda L. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Selamat asik. Siang Mbak Yulin. Selamat siang Putra Tengah. Apa kabar hari ini?
5: Ah, puji Tuhan kabarnya. Sayang-sayang baik.
1: Iya. Oke, okay, baik, silakan Putra Tengah.
5: Tadi kan baik-baik sayang, kopi dangdut. Tadi kan sayang-sayang baik, ini baik-baik sayang.
1: Oh, baik-baik sayang, kopi dangdut ya?
5: Yo, itu.
1: Oh, oke, okay, baik, silakan ya, salam. Oke, okay. Silakan salam-salam ya.
5: Untuk Mbak Yuli sama bertugas. Yang sudah lewat, Bunda El ada di sana, Nona Tika. Ada juga Ibu Estelita, juga ada Ibu juga ada Ibu Jona, Ibu Ani juga saya mau Pak Junaidi juga, Bunda Kristi Natalia, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Ahmad Piwan, Ibu Farida, juga ada Bang Luhu tadi, dan juga ada Irman, ada Hadi, ada Bang Ucan, Bang Yunus, dan juga ada Ibu Ali, Bang Widi juga Ibu Ani TPA Pasapan, juga Bang Yoga Pandiri Mujari Kosta, Bang Upa, Bang Darwin, dan juga ada Putri Kwansin, Bang Lai juga, dan juga ada Bang Luhut, Iwan, Bang Cuti Kamame, Tante Maria, Pak Pedi, Bang Iri, Bang Masil, dan Bang Lima. Semuanya selamat siang, selamat hari ini selalu.
1: Baik.
5: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih untuk Putra Tengah. Di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Rani di Ternate, apa kabar?
6: Alhamdulillah di Ternate hujan, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah. Baik, Rani langsung saja mau request lagu apa?
6: Tadi kayaknya ada Iis Dahlia ya?
1: Ada, Payung Hitam.
6: Iya, kebetulan hujan kan?
1: Iya. Baik.
6: Oke, salam-salam dulu ya.
1: Silakan.
6: Pertama-tama buat Mbak Yuli bertanya. Semoga selalu sehat, panjang umur, moga rezekinya. Terus juga semua yang udah pada lewat, salam kenal dari Rani ya. Terus juga ada Bang Ucan di bau-bau, ada Bang Yunus, ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, ada Pak Junaidi di Ambon Manise, di Ternate ada Bang Yunus. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar ya, sudah ada beberapa penelpon yang bergabung dan sudah beberapa pilihan lagu yang di request. Tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan bersama.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Fakta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Ya, dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan grup kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Latazan, karya Ait Al-Karni. Sebuah buku yang berisi motivasi dan inspirasi untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Judul Latazan dalam bahasa Arab berarti jangan bersedih. Buku ini menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan nasihat-nasihat praktis untuk membantu pembaca mengatasi kesulitan dan menemukan kedamaian batin. Buku ini menekankan pentingnya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini juga mengandung banyak nasihat praktis mengenai bagaimana menghadapi rasa sedih, stres, dan kekecewaan. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Cerita-cerita ini bertujuan untuk memberikan teladan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keimanan dan kesabaran. Secara keseluruhan, Latazan adalah buku yang kaya akan hikmah dan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperkuat iman dan menemukan kedamaian dalam hidup.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi.

dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Baik, pendengar, kembali masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali ya, saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bang Le, apa kabar?
1: Kabarnya sehat selalu Mbak Yuli. Cuaca lagi cerah betul nih, panas enggak banget ini Mbak Yuli.
0: Panas ya, oke deh.
1: Iya.
0: Terus ini lagi break atau?
1: Kenapa?
0: Lagi break kerja atau?
1: Di luar kota apa kita dong?
0: Oh oke okay, baik. Oke.
1: Okay. Iya jadi nanti sore baru balik ke Tanah Tidung.
0: Oke okay, baik. Oke okay, deh. Iya. Bang, mau request lagu apa?
1: Lagu apa sudah yang dirilis ini Mbak Yuli?
0: Iya, lagu yang tersisa ada Ade Irma, Sengsara, ada Deni Caknan Wirang, Rido Roma, Let's Have Fun Together, ada Putri Sagita dengan Gara-Gara Mas Al, ada Roma Irama dengan Piano, Heti Sunjaya, Cintaku Luber-Luber, Cucu Cahyati Mabuk Judi, Wulan Permata dengan Takdir Asmara, Inul Daratista di Kocok-Kocok.
1: Yang
0: ayo, yang mana?
1: Yang satu sih.
0: Yang mana?
1: Yang paling bawah tuh.
0: Oke, Inul Daratista di Kocok-Kocok. Silahkan, salam-salamnya.
1: Yang nomor dua dari Inul tadi bawah.
0: Oh, Wulan Permata, Takdir Asmara. Oke. Okay. Okay.
1: Dari Haji.
0: Iya. Silakan Bang Lei, salam-salamnya.
1: Ya, salamnya pertama-tama untuk bagi yang bertugas, semoga selalu tetap sama aktivitasnya. Bang Putra, Bunda Natalia, dan juga untuk Arman Irwan, Pak Jenedi, Bang Luhut, dan juga untuk Bang Hadi. Semuanya lah sudah.
0: Okay.
1: Yang sudah ikut gabung tadi, terus selalu tetap semangat di sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya untuk Mbak Yuli, jangan makan siang no.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut, tanda saudara kita.
0: Asik. Oke, terima kasih untuk Bang Lei. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Pak Junaidi apa kabar yang punya Ambon?
2: Ambon aman tentram.
0: Aman tentram. Cuaca ceria, baik. Oke, okay. Pak Junaidi silakan mau request lagu apa? Bagaimana?
2: Ini orang Lehi itu kah?
0: Bagaimana?
2: Ini orang Lehi itu kah? Halo. Ya. Lagu itu Inul Daratista.
0: Inul Daratista, oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Ini orang Lehi itu kah?
0: Siapa yang orang itu?
2: Beta kira Eka.
0: Oh, dengan Yuli di sini, dengan Yuli Pak Junaidi. Ekanya
2: Yuli.
0: Sudah selesai dinas.
2: Beta baru Torjo, jadi saya dengar.
0: Siap, baik, silakan.
2: Okay, terima kasih, selamat diberkati Tuhan selalu Yuli ya, dan selamat menjalankan tugas. Semoga sukses ya. Barusan lewat apa Bung Lei kah?
0: Iya, Bung Lei.
2: Boleh nih setiap saat ketawa terus. Ya boleh dapat salam dari Pak Junaidi ya. Ada boleh juga di Sumatera Utara. Selamat buat dan harapan ya. Juga ada Pak Iwan yang di Lok Sumai Aceh. Juga ada Pak Ustad. Pak Ustad okay. Juga selamat buat Iwan juga di sana. Bintang pertama lalu satu siapa di Palu nih? Siapa ya? Lalu ada setor ada juga siapa nama Ucap bau-bau Yunus juga di bau-bau itu kemudian Els juga di Manado Ika juga di Manado
0: oke
2: okay. Itu siapa ya itu lalu kemudian punya Ririn Rani di Ternate, selamat siang. Masuk nomor satu Ternate dulu supaya ketemu RDL baru. Oke. Oke, putra siapa? Putra apa?
0: Tengah.
2: Putra Tengah.
0: Mm-hmm.
2: Putra Tengah, selamat sore dan harapan saya juga. Siapa ibu siapa di jalan apa
0: Cendrawasih? Ibu Rosna.
2: Rosna, Ibu Rosna, mm-hmm. Selamat sore dan harapan saya selalu ya. Itu dulu itu apa nama ibu Irma, Emma yang di mana?
0: Momere,
2: selamat siang, rapat juga ibu Farida ya, tak lupa, selamat siang para peserta, terima kasih banyak yuk.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Pak Junaidi. Lanjut di belakangnya Pak Junaidi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Pro kita, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, apa kabar?
3: Iya, kabar baik, Pak Indi, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, iya, Pak Nasrun, okay. Sudah makan siang Pak Nasrun?
3: Sudah selesai.
0: Oke, baik. Silakan request lagu apa?
3: Ya, lagunya Sanjaya.
0: Lagunya siapa? Oh,
3: Hetty Sanjaya.
0: Hetty Sanjaya. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
3: Selamat tugas. Selamat bersama keluarga rumah. Ada Pak Judet. Ada Putar Pengan, Bunda Jendana, ada Amel, ada Ayah Certa Mami, Nurja, Lioga Rosna, ada Mas Rui, ada Balis, ada Agak, ada Pak Bersyukur, Ibu Sertosat Makarar, ada Bung Lei, ada Pedi Putri, ada Mas Lia, Pada juga di Sulte, Natalia, ya, semuanya tempat. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang dan terima kasih. Oke, baik, Pak Nasrun, terima kasih ya. Yang tadi semua sudah pada bergabung ya, mudah-mudahan kita semua bisa terhibur dengan lagu-lagu yang di request di kesempatan siang ini. Dan baik pendengar, ya kita menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Langsung saja kembali saya ajak Anda, kita dengarkan pilihan lagu-lagu yang sudah di request. Pastikan tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Saya akhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Anda dapat ikuti Prodangdut di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 15, yang mana kembali kami ajak Anda, kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda...

Pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita menanti bergabung dengan Pro 1 Sorong, kita ikuti Dinamika 15, Korwil Nusantara 2.

0: koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pu koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 11 Mei 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya raih penghargaan Paritrana Award 2025. Potensi Keraka Bintuni untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori pemerintah provinsi terbaik.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik setelah dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan ESDM Papua Barat Daya Suroso mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal yang rentan di Papua Barat Daya.
3: Lalu selama ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat pekerja rentan dan juga pekerja sosial keagamaan. Selama ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah membayarkan kepada 77.500. Ya, di dalamnya itu ada pekerja rentan, tentu yang terdiri dari para pedagang tradisional, para tukang ojek, para nelayan, petani, dan sejumlah pekerja rentan lainnya. Tetapi juga kepada pekerja sosial keagamaan seperti imam masjid, pendeta, pengurus gereja, dan juga agama Hindu. Hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 2023.
2: Selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Suroso juga mengajak seluruh pemberi kerja, pengusaha, dan pekerja mandiri untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib. Menurut Suroso, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja saat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati Raja Ampat luncurkan program perlindungan sosial bagi lansia Orinsu. Laporan Padli Ramdan.
4: Bupati Raja Ampat Urideko Iriano Burda meluncurkan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang diberi nama Orisun. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat ini mendapat dukungan dari Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati Urideko mengatakan Orisun adalah bahasa daerah yang artinya matahari akan terbenam, menjadi simbol kepedulian bagi mereka-mereka yang memasuki usia lanjut atau di atas 65 tahun. Program Orisun ini bersumber dari dana otonomi khusus Otsus. Menurut Bupati, para lansia adalah mereka yang dahulunya telah bekerja untuk menghidupi keluarga dan mereka yang saat masih produktif memiliki kontribusi besar bagi daerah. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi lansia sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian sehingga mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih bermartabat. Pemerintah berharap penghargaan dalam bentuk program Orisun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga lansia.
5: Kita perlu kasih penghargaan bagi kita punya senior yang telah mendahului kita di hari tua, sehingga kita membuat ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat, sehingga kita perlu penghargaan bagi mereka dan kami sangat mengharapkan penghargaan-penghargaan ini bisa bermanfaat di akhir usia mereka.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bapenas Maliki menilai program Orisun merupakan kebijakan yang sangat baik dan dibutuhkan warga khususnya para lansia. Saat ini secara nasional jumlah warga lanjut usia atau 60 tahun ke atas sebanyak 10%. Maliki menilai kebijakan yang ada di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk mempersiapkan warga lansia agar tetap sehat dan produktif. Pihaknya berharap program Orisun bisa terus bertransformasi tidak hanya sebagai bantuan langsung tunai, tetapi bisa ditujukan dalam mempersiapkan warga yang akan berusia lanjut untuk nantinya bisa terus berkontribusi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya di daerah.
6: Sementara nanti tahun 2045, pada saat kita mudah-mudahan menjadi negara maju, pada saat itu kita akan menjadi negara tua, atau dalam bahasa Inggris istilahnya aged population. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan akan dimulai oleh Kabupaten Raja Ampat ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di dalam mempersiapkan penduduk kabupaten yang nanti istilahnya menjadi senior tetapi sehat, produktif, dan bermartabat.
4: Alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk program Orisun ini sebesar 3 miliar rupiah yang nantinya akan dialokasikan kepada sebanyak 1.444 warga lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Potensi besar kepiting Bintuni tingkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Laporan Dina Rianti dari SP Teluk Bintuni.
7: Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Perairan mangrove di wilayah ini menjadi habitat berbagai biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Salah satu komoditas unggulan yang kini semakin dikenal adalah kepiting Bintuni. Kepiting ini memiliki cita rasa khas yang berbeda dibandingkan daerah lain dengan daging yang lebih padat dan rasa yang lebih manis. Salah satu warga Bintuni, Fitriani, mengatakan kepiting lokal tidak membutuhkan banyak bumbu untuk diolah. Menurutnya cukup dimasak sederhana, rasanya sudah sangat lezat.
8: Kepiting Bintuni itu rasanya enak, dagingnya padat, manis, baru dia lebih teksturnya itu beda. Karena dulu kan pernah makan di Jawa, cuma rasanya kurang fit. Apalagi di sini harganya lebih murah. Kadang biasanya anak-anak yang lebih suka.
9: Tapi pilih hidangan keluarga favorit.
8: Iya, sangat favorit.
9: Biasanya dimasak apa?
8: Paling biasanya masak di kuah kuning, kalau nggak di asam manis. Itu aja sih, nggak ribet-ribet.
7: Sebagian besar masyarakat di Bintuni menggantungkan hidup dari hasil laut. Di kampung Banjar Ausoy, distrik Manimeri, ratusan warga bekerja sebagai nelayan yang setiap hari mencari ikan dan kepiting. Nelayan sekaligus pengepul kepiting Tono mengaku mampu mengirim lebih dari 1 ton kepiting setiap 3 hari ke berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Manado. Kepiting Bintuni juga telah menembus pasar ekspor.
10: Penghasilan kalau rutin dalam 1 bulan itu per 3 hari kita kirim itu bisa mencapai 37 juta kota. Kalau nelayan kebanyakan dari masyarakat Kampung Banjar Ausoy, bagian ada yang kami datangkan dari luar karena biar untuk ilmu supaya bisa mereka berpadu. Ada sebagian yang sudah bisa lincah untuk kasih ajaran ilmu yang dari luar di masyarakat kampung sini.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Banjar Ausoy Sudirman menyampaikan bahwa lebih dari 100 nelayan di kampung tersebut bergantung pada hasil tangkapan kepiting. Pemerintah kampung pun memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas seperti tambatan perahu, jaring, dan juga mesin tempel.
11: Kami kita dari pemerintah kampung, kita selalu melihat dan memperhatikan nelayan-nelayan kampung Banjar Ausoy khususnya, ya mungkin apa yang perlu kita bantu di para nelayan, satu tambatan perahunya, bah, yang mungkin jaring kan, lengkap. Nah, kita perlu kasih maupun kita kasih mesin tempel.
7: Diharapkan dukungan ini dapat meningkatkan semangat para nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui komoditas unggulan kepiting Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda.
12: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan dihadapi dokter. Meskipun setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, peran organisasi profesi menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix menjelaskan, perubahan kebijakan dokter internship yang mulai berlaku pada 7 Mei 2026 membawa sejumlah poin penting yang dinilai lebih berpihak kepada peserta program. Salah satu perubahan utama adalah pembatasan jam kerja dokter internship. Jika sebelumnya belum diatur secara jelas, kini jam kerja dibatasi maksimal 40 jam per minggu. Selain pembatasan jam kerja, pemerintah juga menambah hak cuti bagi dokter internship. Jika sebelumnya hanya 4 hari, kini menjadi 10 hari tanpa dihitung sebagai hutang hari kerja. IDI Sorong juga menyoroti pentingnya penguatan remunerisasi atau bantuan biaya hidup bagi dokter internship. Menurutnya, besaran bantuan Kementerian Kesehatan sebesar 3 juta hingga 6,5 juta per bulan masih belum cukup, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun puskesmas.
13: Dalam rangka perbaikan sistem gitu ya, sistem ini, program dokter internship ini kan begitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus dievaluasi sebenarnya, dievaluasi secara reguler begitu. Jangan misalnya ada masalah, ada kasus begitu baru menjadi perhatian begitu. Sebenarnya kan ini harus dievaluasi begitu secara reguler, sehingga itu akan dalam rangka perbaikan sistem begitu. Bukan nanti jadi ada masalah baru kita mulai memberikan perhatian terus ada perubahan dan perbaikan sistem begitu.
12: IDI Sorong berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya benar-benar berjalan baik di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Nima Hardika melaporkan RRI Terus Mengudar untuk Indonesia.
1: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dipusatkan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi Kota Sorong.
14: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan pengobatan massal dan edukasi kesehatan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi, Jalan Malibela, Kilometer 12, Kota Sorong pada Minggu 10 Mei 2026. Ketua TPPKK Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, mengatakan kegiatan tersebut menyasar ratusan warga dengan berbagai layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan penyakit tidak menular, pengobatan massal, hingga pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
15: Ya, ke depan kegiatan ini dilakukan hari ini tidak secara sederhana saja, tapi kegiatan ini akan terus kami tingkatkan, dan di lain hari nanti diharapkan semua masyarakat yang ada boleh mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan. Mereka tidak pergi jauh-jauh, tapi pasti yang ada di sekitar mereka datang, dan diharapkan ibu-ibu hamil, anak ini apa yang menyusui, mereka terus memberikan pelayanan yang telah bisa diberikan oleh klien kami atau perawat ini untuk anak-anak. Ya, target kami sekitar lebih dari 200-300 lah pasti.
14: Menurut Orpa, perhatian terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu fokus utama TPPKK Papua Barat Daya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga di daerah ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Perusahaan Gas Genting Oil PTE LTD membayar ganti rugi lahan adat kepada masyarakat 4 marga di Distrik Sumuri. Sebanyak 10 miliar dibayarkan kepada masyarakat yang dimediasi pemerintah kabupaten. Laporan Dina Rianti.
1: Perusahaan Gas Genting Oil Kasuri PTE LTD menyerahkan kompensasi pemanfaatan lahan adat kepada 4 marga yang ada di Distrik Sumuri pada Rabu 29 April 2026. Dari marga yang menerima kompensasi tersebut yakni marga Fosa, Sodeva, Masipa, dan Maera. Adapun jumlah besaran kompensasi yang diberikan yakni marga Fosa sebesar 6,7 miliar rupiah, Sodeva sebesar 2,3 miliar rupiah, marga Masipa sebanyak 965 juta, dan marga Maera sebanyak 965 juta. Semua ini diberikan berupa uang cash yang disalurkan ke rekening bank masing-masing. Ketua MRP Papua Barat Juson Waprak mengapresiasi adanya penyerahan kompensasi yang diminasi oleh tim Satgas dari pemerintah daerah. Menurutnya, ini adalah langkah yang baik dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawal kepentingan dan hak dari masyarakat adat.
2: MRP sebagai representasi kultur, orang dari Papua memiliki tanggung jawab moral yang besar sekali untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan tanah adat harus menghormati hak wilayahnya masyarakat adat. Siapapun dia, baik itu investasi perusahaan, tapi juga pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, bahkan juga sampai di kampung. Dan harapan saya, persetujuan dari pembebasan lahan ini menjadi penting sekali untuk kita bersama-sama dalam menjaga hutan milik masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan pemerintah daerah berkomitmen akan menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang 1945. Investasi Genting Oil Kasuri merupakan bagian dari proyek strategis yang memberikan dampak besar bagi daerah, baik dalam peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja maupun pertumbuhan.

0: rugi bisa melakukan usaha produktif lainnya.
1: Kompensasi ini diberikan untuk penyelesaian pembebasan lahan pelebaran akses jalan dengan penambahan lebar berkisar 3 hingga 5 meter, di mana panjang jalan sekitar 11 km dari lokasi sumur asap 3 ke fasilitas produksi gas catering stasiun asap beserta sarana penunjang lainnya. Dari Tulung Pintu Nipa, Pobara Dinaryanti, RRI Terus Mudera untuk Indonesia.
2: Tanpa suara, motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib digasak maling. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Kelasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
4: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita ke sana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul ke sana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dijungkil. Kita nggak sadar kalau kita punya juga, ya ada dijungkil juga. Setelah pulang dari sana, kita ke sini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar gitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin bergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana, karena jejaknya itu cuma di bagian, iya kayak orang angkat berat, injit begitu, itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang kayaknya begitu, mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin mau ditarik setirnya, mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun, saya rasa.
3: Sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama sama istrinya Eka saat berangkat kerja yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: BLUD KKP Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren yang menjadi pusat kerajinan di Kabupaten Bahari. Laporan Padli Ramdan.
5: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Distrik Kota Waisai Raja Ampat. Peresmian galeri ini dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta disaksikan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet. Nama Bin Soren diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti perempuan laut. Galeri yang menjadi pusat aneka kerajinan ini berada di kawasan utama pusat kota Waisai. Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan bahwa pembukaan galeri ini menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan aneka kerajinan khas Raja Ampat, terutama yang dibuat oleh para mama-mama Papua di kampung. Galeri Bin Soren akan menjadi etalase bagi produk-produk lokal Kabupaten Bahari. Hasan menerangkan galeri konservasi akan menampung, mengelola dan menjual produk-produk mama Papua sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Pemerintah daerah berharap galeri konservasi Bin Soren kedepannya bisa berkembang pesat sehingga Raja Ampat mampu seperti Bali yang mempunyai pusat kerajinan Krishna yang megah.
6: Galeri ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana produk lokal dari mama-mama yang ada di kampung itu bisa pelan-pelan kita tampung dan kemudian kita kelola untuk bisa dijual sehingga bisa mendapatkan pendapatan buat mama. Mudah-mudahan momentum galeri ini menurut beberapa diskusi dengan Bupati bahwa suatu saat Raja Ampat punya Krishna seperti Bali. Amin, amin, amin, amin.
5: Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Karet mengatakan bahwa pemilihan nama Galeri Bin Soren memiliki

0: memiliki semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian pada ekosistem bahari. Pemerintah daerah sangat berharap bahwa galeri konservasi ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi mama-mama Papua.
1: Bin itu perempuan, sore itu laut ataupun laut yang dalam, laut yang biru bergelombang, tetapi selalu memberikan kesejukan, memberikan kehidupan kepada masyarakat di sekitarnya yang menikmati, karena sesungguhnya kehidupan itu karena di pesisir, maka kehidupannya semua ada di laut.
0: Galeri konservasi Bin Soren berisi sejumlah kerajinan tangan seperti mahkota kepala burung, kalung, tas, topi, baju, dan aneka souvenir lainnya. Selain itu, tersedia juga virgin coconut oil atau VCO dengan berbagai ukuran yang merupakan salah satu khas produk Kabupaten Bahari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sorong Selatan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Berikut laporan Rido Nukuhali.
3: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pencenangan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54 di Distrik Seremuk. PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamahma mengatakan, TPPKK Sorong Selatan telah menjalankan tugas dengan baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, di momen HKG ke-54, PKK diharapkan memperkuat semangat pengabdian dan kebersamaan guna membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Agustinus menyampaikan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, peran keluarga sebagai pondasi utama membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Dari lingkungan keluarga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian sosial.
4: Selama 54 tahun perjalanan PKK, kita melihat bahwa gerakan ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan, mulai dari pendidikan keluarga, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan keluarga, hingga pembinaan karakter generasi muda.
3: Sementara itu, Ketua TPPKK Sorong Selatan, Orpa Bodori mengungkapkan, PKK akan terus berinovasi demi kemajuan masyarakat. PKK juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat.

0: menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu meningkatkan persatuan dan kolaborasi agar program kerja yang dilaksanakan PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu, melalui pencanangan HKG ke-54, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas kader, serta menumbuhkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Andi Malata Madiawe kembali terpilih sebagai Ketua Himas periode 2026-2031, laporan Nirwana Yusuf.
2: Himpunan Masyarakat Sinjai atau Himas Kota Sorong menyelenggarakan pemilihan Ketua Himas yang diselingi dengan arisan bulanan bertempat di kediaman Herman Tahang di Jalan Kanal Victory, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada pemilihan tersebut, Haji Andi Malat Tamadiawe kembali diberi kepercayaan oleh Masyarakat Sinjai yang ada di wilayah Kota Sorong untuk memegang tongkat kepemimpinan sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Haji Muhammad Yahya Pawenei selaku penasehat Himas Kota Sorong dan Papua Barat Daya mengatakan bahwa pemilihan ini adalah pengukuhan karena tidak ada calon lain yang bersedia menggantikan sebagai ketua yang baru.
3: Pengukuhan saja istilahnya, karena tidak ada calon yang lain yang bersedia. Kemudian ketua yang kita anggap dia bisa mampu, ya, dari warga menganggapnya mampu, sehingga beliau tetap kita pilih bersama atas mufakat bersama. Ya, jelas ada perkembangan, ada kurnian, terutama tentang masalah pemukiman mereka. Ya, kita mau tugasnya kita hanya memberikan saran-saran, memberikan petunjuk-petunjuk.
2: Sementara itu, Andi Malata menanggapi atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Himas, merasa dirinya jika semua ini adalah kemauan masyarakat dan mau tidak mau harus siap menerima putusan yang telah disepakati bersama.
4: Alhamdulillah sempat terpilih kembali secara aklamasi. Istilahnya orang Bugis itu sudah sipulung. Apapun yang terjadi ya kita jalani saja dengan kesepakatan warga semua. Saya terpilih kembali, sebenarnya ada rasa beban kembali mengayomi warga-warga Sinjai khususnya untuk 5 tahun ke depannya, dengan ketentuan mungkin harus membuat satu target atau visi misi ke depannya jauh lebih bagus apa yang kita lalui selama 5 tahun yang lalu.
2: Dirinya menyebutkan jika prinsip sebagai orang Bugis tetap mengacu dan berpegang teguh pada peradaban, yakni sipaka tahu, sipaka lebi, dan sipaka raja yang digunakan sebagai simbol mempersatukan warga Himas, dan dihimbau kepada warga Sinjai yang belum masuk kerukunan segera melaporkan diri untuk didata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan setelah dilakukan pergantian ketua. Selengkapnya dilaporkan Ambar.
5: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan pasca pergantian ketua sebelumnya Rahman yang kini dipimpin oleh Lim Abdul Hosim. Orientasi kepengurusan ini penting dilakukan guna memastikan seluruh perangkat organisasi ICMI berjalan baik. Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya Lim Abdul Hosim melalui Sekretaris ICMI Orwil Papua Barat Daya Ahmad Juanda mengatakan berdasarkan arahan Ketua ICMI, agenda setelah SK pergantian ketua terbit dari Majelis Pengurus Pusat ICMI. Agenda penting untuk konsolidasi kepengurusan yakni dengan dilakukan orientasi bagi pengurus, sehingga dipandang perlu untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan menjelang orientasi dengan membentuk kepanitiaan. Dengan orientasi ini diharapkan seluruh pengurus ICMI dapat terlibat untuk menyamakan persepsi sesama pengurus. Selain menetapkan kepanitiaan persiapan orientasi pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya, juga dibahas persiapan pendirian koperasi ICMI sebagai wadah pengembangan perekonomian di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringat berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan Rizky.
6: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio dari se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 11 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Sorong Selatan pada sore hingga malam hari dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

waktunya kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ilaku amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pendengar pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang masih tetap station bersama kami di

di Pro 1 Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita ada di Lintas Fak-Fak Sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan pendengar, suasana cuaca kota Fak-Fak Sore ini lumayan bersahabat, dan pastinya untuk para ASN yang ada di Kabupaten Fak-Fak akan menyelesaikan tugas aktivitas di sepanjang pagi hingga sore hari ini, akan mengakhiri tugas aktivitasnya. Namun percayalah bahwa tugas dan pekerjaan kita ini tidak akan pernah ada selesainya. Tetap semangat, dan yang pasti untuk melakukan aktivitas dibutuhkan juga fisik yang kuat. Untuk itu tetap jaga kesehatan agar semua yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Pro 1.

Baik, pendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, masih bersama kami di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita masih di Fakfak sore ini, kami berbagi informasi untuk Anda. Kali ini informasi datang dari Gunung Dukano di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang kembali menjadi sorotan setelah rentetan erupsi beberapa waktu terakhir. Di balik rekam jejak letusannya yang panjang, nama Gunung Dukano ternyata menyimpan sejarah dan cerita budaya masyarakat setempat. Gunung Dukano dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia hingga sekarang. Hampir setiap hari gunung tersebut memuntahkan abu vulkanik dari kawah aktif ke udara. Ya, dan di kalangan masyarakat Halmahera Utara, nama Dukano dipercaya berasal dari bahasa lokal masyarakat adat setempat. Nama tersebut berkaitan dengan kondisi gunung yang sejak dahulu terus mengeluarkan asap dari kawahnya. Dalam cerita turun-temurun warga sekitar, Gunung Dukano digambarkan sebagai gunung yang terus bernafas sepanjang waktu. Sejumlah sumber budaya lokal juga menyebut nama Dukano merujuk pada gunung tua yang disegani masyarakat sekitar. Nah, mengutip dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gunung Dukano memiliki ketinggian sekitar 1087 meter di atas permukaan laut. Nah, catatan sejarah menunjukkan Gunung Dukano telah mengalami banyak letusan besar sejak masa lampau. Aktivitas vulkaniknya bahkan disebut hampir tidak pernah benar-benar berhenti sejak erupsi besar pada tahun 1933. Ya, dan selain dikenal aktif, Gunung Dukano juga menjadi salah satu destinasi favorit pendaki dan peneliti vulkanologi Indonesia. Hingga kini kisah asal-usul nama Gunung Dukano masih terus diwariskan masyarakat adat Halmahera Utara. Dan pendengar, informasi untuk Anda, tak pernah sepi aktivitas vulkanik, beberapa makna nama Gunung Dukano. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, ya, kita masih ada di Fak-Fak sore ini, kami juga ingatkan kembali di jam 5 sore kita akan ikuti UMKM Bicara yang mana menghadirkan narasumber Aisyah Intan Pratiwi selaku owner dari Mini Bake, juga dengan topik dessert mini dan dimsum, peluang dari tren kekinian. Dan Anda juga dapat ikuti UMKM Bicara, ya, kita juga nantinya akan buka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi, tanya-tanya langsung terkait dengan topik yang akan kita bahas bersama di sore ini.

Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi kali ini datang dari Presiden Prabowo. Sebelumnya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo pada 9 April kemarin. Program KNMP memang tidak hanya berfokus membangun hunian masyarakat pesisir semata, pemerintah juga menghadirkan berbagai fasilitas terpadu untuk mendukung aktivitas ekonomi dan produksi perikanan. Melalui program tersebut, kawasan nelayan tradisional diarahkan menjadi sentra perikanan yang lebih modern dan produktif. Infrastruktur yang dibangun juga diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi hasil laut nasional. Dan pendengar, berikut sejumlah fasilitas utama yang dibangun dalam kawasan KNMP. Mengutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, dermaga dan tempat pendaratan ikan, juga ada tempat pelelangan ikan, gudang beku cold stock, juga ada pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan, bengkel mesin dan workshop. Ada kios logistik dan sentra UMKM, juga ada balai pertemuan masjid dan fasilitas sosial. Dan itu dia beberapa fasilitas yang disiapkan di Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi, ketahui sederet fasilitas penunjang Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

penipuan daring saat ini memiliki beragam medium dan modus. Modus penipuan diantaranya berkedok memenangkan hadiah, pinjaman digital ilegal, tautan berisi malware atau virus, berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web atau aplikasi palsu, jual beli, berkedok amal, lowongan kerja palsu, arisan daring, dan lain sebagainya. Berikut ini tips agar terhindar dari penipuan daring. Yang pertama, gunakan layanan atau aplikasi untuk mengecek kepemilikan atau reputasi nomor telepon. Cek nomor rekening sebelum transaksi melalui cekrekening.id. Selanjutnya,

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis

0: adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak, bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.
1: Ya, pendengar, pukul 16.28 menit waktu Indonesia Timur di Fak-Fak sore ini, tepatnya di pukul 17 atau jam 5 sore, kami ajak Anda, kita ada di Dialog UMKM Bicara dengan topik dessert mini dan dimsum, peluang dari tren kekinian. Dan menghadirkan narasumber Aisyah Intan Pratiwi selaku owner Mini Bake. Dan baik pendengar, kami juga nantinya buka jalur untuk Anda yang nantinya ingin berpartisipasi dalam dialog pada saat dialog berlangsung. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tolong sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, saya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menulis atau menggambar.

0: week of us.
1: Ya, pendengar, pukul 16.42 menit kebersamaan kita, dan kembali saya ingatkan Anda di pukul 17 di Fak-Fak sore ini kita ada di Dialog UMKM Bicara, menghadirkan narasumber Aisyah Intan Pratiwi selaku owner selaku owner dari Bini Bag, juga Dessert Mini, dan dengan topik Dessert Mini dan Dimsum, peluang dari tren kekinian seperti apa. Dan ya, mungkin buat pendengar yang ingin bertanya terkait dengan topik kita sore ini, nantinya kami juga buka jalur telepon untuk Anda bisa berpartisipasi bersama kami di Dialog UMKM Bicara. So, kita masih bersama, masih di pilihan hiburan untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik pendengar, pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore pendengar, kita ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produksi aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliana membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoaks, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia pun menegaskan informasi tersebut hoaks, memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Selamat sore pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama kami Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 17.04 menit kebersamaan kita, dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti dialog UMKM bicara dengan narasumber yang sudah hadir dengan topik dessert mini dan dimsum peluang dari tren kekinian. Jangan kemana-mana, Anda ikuti UMKM bicara.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
0: Baik pendengar, sudah pukul 17 lebih 5 menit. Selamat sore untuk Anda. Dan ya, seperti yang tadi sudah kami sebutkan bahwa kita ada di dialog UMKM bicara di Fak-Fak sore ini, mengambil topik dessert mini dan dimsum peluang dari tren kekinian dengan narasumber Aisyah Intan Pratiwi selaku owner dari Mini Bag. Dan baik, kita sudah bersama dengan Aisyah ya. Selamat sore Aisyah. Iya, ini saya panggil Aisyah atau Intan?
3: Kalau dipanggil biasanya Intan.
0: Oke, baik. Kalau begitu saya panggil Intan saja. Ya, sebelumnya untuk pendengar bahwa sore ini dialog UMKM bicara kami juga siarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Fak-Fak Official, dan juga kami mengajak Anda yang ingin berpartisipasi di 0811 495 9490. Dan baik, langsung saja ya, kita bincang-bincang dulu dengan Aisyah. Kenalan dulu nih ya. Oke, baik. Intan, kalau boleh tahu nih, Intan sudah menekuni dunia kuliner ini berapa lama?
3: Kalau Mini Bag itu lahir sendiri, itu mulainya bulan Agustus 2025.
0: Oke, tahun kemarin.
3: Iya, jadi kurang lebih sudah hampir 1 tahun.
0: 1 tahun, oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut dengan mau bertanya terkait dengan dessert mini dan dimsum, juga yang pasti dari owner mini bag ini pasti punya banyak cerita. Kalau bicara tentang 1 tahun itu perjalanan yang tidak singkat gitu ya. 1 tahun itu 12 bulan berarti lama gitu ya. Oke, nah ini Intan sendiri nih, bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula Intan merintis usaha ini?
3: Ya, jadi awal mula mini bag itu ada karena awalnya kebetulan saya itu memang hobinya buat kue.
0: Oke.
3: Nah, jadi karena kebetulan pacar saya ulang tahun, saya selalu komit tiap tahun harus saya yang buat kuenya sendiri.
0: Oke, tidak harus dibeli ya?
3: Iya, jadi memang karena hobi dan mau kasih yang berbeda, jadi saya selalu komit saya harus buat sendiri nih buat pacar saya seperti itu. Nah, jadi bulan Juli pacar saya ulang tahun tahun kemarin itu saya buat kue dan ternyata banyak peminatnya, teman-teman di Instagram tuh yang nanya kuenya dari mana, beli di mana, segala macam. Dan itu memang benar-benar banyak sekali yang tanya. Jadi kayak saya melihat tuh kayaknya banyak sekali peminatnya, kayak banyak juga yang suruh kalau memang buat sendiri dijual aja kayak gitu. Jadi saya pikir saya butuh waktu untuk menyiapkan bahan, butuh niat yang benar-benar sudah matang juga. Jadi berpikir selama 1 bulan kurang lebih akhirnya saya berani mulai
0: memberanikan diri ya.
3: Iya.
0: Jadi awalnya ini buat kue dulu nih.
3: Iya.
0: Kue ulang tahun dulu sebelum masuk di apa namanya dimsum begitu ya.
3: Iya, jadi awalnya itu memang mini cake itu yang namanya misu cake yang awalnya saya jual dan itu yang membuat inspirasi pertama kali buat berjualan.
0: Oke, berarti ini dari awal pembuatan sudah banyak yang tertarik begitu ya?
3: Alhamdulillahnya iya.
0: Oke. Nah ini kalau bicara mungkin kalau kita bicara kue biasa mungkin orang hanya melihat dari penampilan luar dari kue. Nah ini Intan sendiri menginspirasi apakah kue itu mau didekor seperti apa atau mungkin kalau masalah dekor simpel tapi mungkin soal rasa mungkin atau seperti apa nih?
3: Saya yang utama, saya selalu berpegang kalau penampilan itu penting. Tapi di atas semua itu nomor satu tetap harus rasa. Jadi selain rasa yang memang harus enak, harus berkualitas, kedua yang penting tetap harus penampilan. Jadi penampilan kue saya sendiri itu tetap saya buat semenarik mungkin, secantik mungkin. Jadi inspirasi-inspirasi seperti itu saya lihat dari referensi apa segala macam. Jadi terbentuklah kue yang seperti sekarang.
0: Oke, baik. Jadi ceritanya nih sekarang selain apa namanya dimsum, dessert ini apa lebih ke dessert yang seperti apa nih?
3: Kalau dessert itu lebih ke dessert mini yang bahan utamanya tuh cream cheese. Jadi memang base-nya itu memang pakai cream cheese, terus bolu. Ya pokoknya dengan ada topping masing-masing yang berbeda. Biasa kalau ulang tahun itu isinya 4. Jadi di 4 itu beda-beda rasanya tergantung permintaan dari customer.
0: Juga. Baik, nah ini kalau boleh tahu nih sejak kapan usaha ini dia berjalan? Kalau cerita tahun kemarin 2025 ya, apakah ada cerita-cerita selain mungkin awal mula sejak mungkin awalnya dessert nih. Nah kalau terjun di dimsum ini sejak kapan begitu dan apa yang membuat kamu memberanikan diri langsung berjualan begitu? Awal mulanya cerita seperti apa nih?
3: Kalau dimsum itu sebenarnya saya kan memang pribadi memang suka eksplor makanan. Kayak suka buat ini di rumah, minggu ini misalnya lagi buat ini, minggu ini buat ini. Jadi ya memang karena dari memang hobi dan dibuat kayak dicobain ke teman, dicobain ke saudara. Jadi akhirnya mereka kayak enak, bisa nih jadi udah jualan.

0: Yang begitu. Nah, ini apa sejak kapan dan memikir dari mulai memikirkan sampai akhirnya kayaknya saya banting setir nih untuk memulai gitu. Silakan Intan.
1: Awal mula berani berjualan sebenarnya selain karena hobi, karena memang sebelumnya juga baru saja resign dari pekerjaan. Jadi kayak apa, jadi berpikir itu apa yang bisa menghasilkan uang dari hobi, kerjaannya harus yang bisa saya sukai. Jadi akhirnya karena melihat kalau upload sesuatu, entah kue atau makanan yang dibuat, kayaknya lumayan banyak peminat, entah pasti banyak aja yang kayak, ayo jualan, ayo jualan. Nah, akhirnya mau berani
0: memberanikan
1: niat. Jadi yang memang utama itu memang yang penting niatnya dulu sih, memang yang harus benar-benar
0: dipatenkan gitu ya.
1: Itu memang niat. Jadi ya gitu, memang awalnya memang harus niat dan bertekad kalau ini memang harus dijalankan, entah sedih senangnya memang
0: pasti ada
1: pasti ada. Gimana kita berani aja sih mulainya gitu.
0: Nah, ini kalau kita bicara kan di dalamnya ada di usaha mini bag ini kan ada dessert mini dan juga dimsum sendiri nih. Nah, ini dari kedua menu yang di apa namanya ditawarkan ini, untuk dessert mini sendiri dan dimsum ini yang lebih diminati itu yang mana?
1: Sebenarnya kalau diminati sama-sama diminati, cuma untuk sekarang memang lebih ke dimsum.
0: Dimsum ya.
1: Karena memang dessert juga tidak selalu saya buat. Jadi memang enggak konsisten kayak kalau buat dimsum gitu. Kalau dimsum kan memang sudah dijadwalkan seminggu dua kali. Ya, tapi kalau dessert tuh kalau memang ada permintaan, entah ulang tahun, tapi biasa kalau open order jual satuan gitu. Nah, itu mungkin seminggu sekali. Kebetulan juga ada permintaan nitip di kafe. Jadi dari kafe juga taruh sini aja gitu. Jadi memang sebulan bisa 3-4 kali juga naruh di kafe. Kalau open order dessert seminggu sekali aja.
0: Nah, ini saya tertarik juga nih dengan apa namanya nama apa namanya usahanya nih, mini bag. Mungkin bisa diceritakan dulu nih alasan dibalik penamaan mini bag ini.
1: Karena mini bag itu ada karena kue ya, kue yang saya buat dessert itu. Nah, kebetulan dessertnya kan emang dessert kecil-kecil.
0: Iya, mini ya.
1: Iya, mini. Jadi memang mini bag namanya tuh memang mini bag makanan yang kecil-kecil gitu.
0: Oke, berarti suka nih ya dengan lebih baik yang kecil-kecil, tapi

terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya yang mungkin saja tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai, ataupun juga untuk Anda yang baru bersiap-siap untuk kembali melaksanakan berbagai tugasnya. Semoga kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua. Baik pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan tentunya masih saya temani Anda dengan berbagai segmen juga ya hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Dari seputaran Jalan Kapten Patendian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar guna tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selalu setia tentunya temani Anda semuanya, semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Pendengar, hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus merupakan penyakit zoonis yang ditularkan melalui tikus dan hewan penggerat lainnya seperti kelurut. Virus dari genus Orthoxanthavirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernafasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era tahun 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clin Lab Med karya Mohamed Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personel pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada tahun 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan penggerat kecil Oppodemus agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar sungai Hantan sehingga kemudian diberi nama virus Hantan. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1981, genus Hantavirus resmi diperkenalkan dalam family Bunyanviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab Hyomorrhea with Renal Syndrome, ya atau HFRS. Perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada tahun 1993. Wabah tersebut menyebabkan gangguan pernafasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Seiring waktu ya, persebaran hantavirus ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Setiap jenis virus memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan pengerat pembawanya. Berikut ini ada beberapa tipe hantavirus di dunia. Yang pertama, virus hantan. Jenis ini banyak ditemukan di kawasan Asia Timur seperti China, Korea Selatan, dan sebagian Rusia. Virus tersebut dikenal sebagai penyebab utama kasus HFRS di wilayah Asia. Berikut ada virus Pumamala. Umumnya tersebar di kawasan Skandinavia, Eropa Barat, hingga Rusia bagian barat. Jenis ini sering dikaitkan dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Berikut ada tipe virus ini banyak ya, ataupun virus Dobrava. Ini ditemukan di kawasan Balkan dan sebagian Eropa Timur. Infeksinya diketahui dapat menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fasilitas cukup tinggi. Selanjutnya ada virus Sarima, tersebar di wilayah Eropa Tengah dan kawasan Skandinavia bagian utara. Penyebarannya berkaitan dengan populasi tikus liar kawasan hutan Eropa. Berikut ada virus Seoul, menjadi salah satu jenis hantavirus dengan persebaran paling luas seluruh dunia. Penyebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk. Berikut ada jenis virus ini atau virus Sinombre. Ini dominan ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada bagian tertentu. Virus Sinombre menjadi penyebab utama kasus HPS di kawasan Amerika Utara. Berikut ada virus Andes, banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan, terutama Argentina dan Chili. Jenis ini diketahui memiliki tingkat penularan serta fatalitas cukup tinggi. Nah, di Indonesia, penelitian menunjukkan hantavirus sebenarnya telah ditemukan sejak era tahun 1980-an. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus jenis Seoul virus dan dalam 3 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami. Pada tahun 2026, tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta dan DIY. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Utara. Pemerintah menghimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus. Bagi informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Sanai Timbisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timbisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan Gunung Merapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
1: Program Backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante Lin.

terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bahagia selalu dan tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan pada waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Sari berita, sebanyak dua siswa SMP ITA Salam Fakfak diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik dalam keikutsertaannya dalam Olimpiade Sains Nasional atau OSN Bahasa Arab Tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Kampung Werpigan Distrik Wartutin mulai merealisasikan program kerja tahun 2026 setelah dana kampung tahap pertama yang bersumber dari APBN resmi dicairkan. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Sebanyak 2 siswa SMP ITA Salam Fakfak diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik dalam keikutsertaannya dalam Olimpiade Sains Nasional OSN Bahasa Arab Tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, sebanyak 2 siswa SMP ITA Salam Fakfak tengah dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN Bahasa Arab Tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Kedua siswa tersebut saat ini menjalani pembinaan intensif yang dilakukan pihak sekolah menjelang pelaksanaan lomba pada 16 Mei 2026 mendatang. Kepala SMP ITA Salam Fakfak, Dawir, mengatakan persiapan peserta telah dilakukan sejak April 2026 setelah pihak sekolah menerima informasi pelaksanaan lomba. Menurutnya, pembinaan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan waktu setelah jam belajar selesai. Ia menjelaskan proses pembinaan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan dengan metode pengayaan materi pembelajaran bahasa Arab, di mana tambahan pembelajaran diberikan kepada siswa sebagai bentuk kesiapan menghadapi kompetisi tingkat kabupaten tersebut.
2: Untuk sementara memang kita sudah persiapan dari bulan kemarin. Memang informasinya juga baru kita dapatkan bulan kemarin. Soalnya persiapan-persiapan yang kita laksanakan adalah pembinaan-pembinaan ketika anak-anak pulang. Sebagai sementara ya. Anak-anak pulang, kita pembinaan di situ. Itu yang memang kita persiapkan di sementara waktu. Kita paling sekitar satu bulan kita sudah persiapannya. Karena kita dapat informasinya juga, walaupun ini barangkali diadakan tiap tahun, karena kita dapatkan informasinya itu bulan kemarin, bulan April. Karena kita sudah persiapannya kita mulai dari bulan April. Kita persiapannya cuma pengayaan begitu. Seperti pembelajaran biasa, paling tambahan-tambahan pembelajaran saja untuk menghadapi itu. Karena memang kita kedua kalinya kita mengikuti Olimpiade Bahasa Arab ini. Sebelumnya kita pernah ikut tahun sekitar 2023 atau 2022.
1: Dawir menambahkan, meskipun SMP ITA Salam berada di bawah naungan Dinas Pendidikan yang tidak mewajibkan mata pelajaran Bahasa Arab, namun sekolah tetap menjadikan Bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran sekolah. Menurutnya, pembelajaran Bahasa Arab tidak hanya untuk mengajar prestasi akademik, tetapi juga memperdalam pemahaman agama. Pihak sekolah pun menargetkan para siswa dapat melaju hingga tingkat nasional pada OSN Bahasa Arab tahun 2026. Januardi melaporkan.
0: Kampung Werpigan Distrik Kuartutin mulai merealisasikan program kerja tahun 2026 setelah dana kampung tahap pertama yang bersumber dari APBN resmi dicairkan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Aparat Kampung Werpigan mulai menjalankan program kerja tahun 2026. Hal itu menyusul pencairan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN. Kepala Kampung Werpigan, Rusli Patiran, mengatakan dana tersebut telah dicairkan. Pencairan dilakukan pada Selasa 5 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, setelah pencairan dilakukan, pihak kampung langsung menyiapkan pelaksanaan program. Salah satu program prioritas yakni penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat Kampung Werpigan.
4: Di tahun 2026, dana kampung lebih khusus Werpigan, APBN tahap 1 sudah dicairkan pada hari Selasa. Dan saat ini disiapkan penyaluran BLT kepada 15 penerima manfaat.
3: Selain BLT, pemerintah kampung juga akan menjalankan sejumlah program lain. Seluruh kegiatan akan disesuaikan dengan hasil agenda dan kesepakatan bersama warga. Ia menegaskan aparat kampung akan berupaya menjalankan program secara maksimal. Hal itu dilakukan agar seluruh kegiatan tahap 1 dapat selesai tepat waktu. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program kampung. Dengan cairnya dana tahap 1, pemerintah kampung optimis pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar. Program yang telah direncanakan diharapkan memberi manfaat nyata bagi warga Kampung Werpigan. Anwar melaporkan.

0: Kantor Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak dipadati warga untuk menerima bantuan pangan. Berikut laporannya.
1: Warga Kelurahan Wagom memadati kantor kelurahan untuk menerima bantuan pangan dari pemerintah. Sejak pagi hari, masyarakat terlihat antri secara tertib menunggu proses penyaluran bantuan. Pantauan RRI pada Senin 11 Mei 2026, warga mulai berdatangan sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Penyaluran bantuan dipusatkan di kantor Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Kepala Kelurahan Wagom, Abdul Rashid Wajo, mengatakan bantuan pangan sebenarnya telah diterima beberapa hari sebelumnya, namun proses penyaluran baru dilakukan pada Senin pagi. Ia menjelaskan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga di seluruh wilayah Kelurahan Wagom. Penyaluran dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan lancar. Pihak Kelurahan juga mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban selama proses pembagian berlangsung. Aparat kelurahan turut melakukan pengawasan agar bantuan diterima sesuai data penerima.
2: Ya, jadi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026, kami Kelurahan Wagom berkesempatan untuk membagi beras pangan tahun 2026 yang itu alokasi bulan Februari dan bulan Maret di Distrik Pariwari, dan hari ini kami Kelurahan Wagom punya kesempatan membagi. Kemarin tepat pada hari Jumat itu 8 Mei tahun 2026 itu kami di drop dari bulog, maka kita kerja cepat, hari Senin ini kita bagi. Jadi di Kelurahan Wagom ini ada mendapat bagian beras sebanyak 2.936 sak, minyak goreng itu sebanyak 489 karton 4 saset, ya itu minyak goreng itu per 1 liter. Jadi akan dibagi ke 30 RT yang ada di Kelurahan Wagom dengan jumlah warga itu sekitar 10.000 jiwa.
1: Pemerintah Kelurahan Wagom berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat. Selain itu, bantuan diharapkan meringankan beban warga di tengah kebutuhan hidup sehari-hari. Anwar melaporkan.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, segera menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026. Sekretaris Kelurahan Wagom Utara, Ramdan Waretma, menyampaikan hal itu saat ditemui RRI di kantor lurah. Ia mengatakan bantuan pangan telah diterima pihak kelurahan sejak Jumat 8 Mei 2026. Menurutnya, proses penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihak kelurahan juga telah menyiapkan mekanisme pembagian agar berjalan tertib. Ia menjelaskan masyarakat diminta datang sesuai waktu dan ketentuan yang telah diinformasikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan warga saat pembagian bantuan.
1: Kami dari pihak Kelurahan Wagom Utara, bantuan beras pangan dan direncanakan nanti akan dibagikan kepada warga masyarakat di Kelurahan Wagom Utara, yaitu di hari Selasa. Dan terkait dengan hal-hal yang ada terkait dengan data yang kami peroleh di Kelurahan Wagom Utara, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat yang ada di Kelurahan Wagom Utara, yang mana apabila terjadi kesalahan ataupun nama-nama yang terkait dengan penerimaan bantuan yang dimaksud, apabila ada yang pernah menerima ataupun yang tidak menerima disebabkan oleh hal-hal tertentu, contoh hal-hal yang seperti macam mampu dan tidaknya atau layak dan tidaknya untuk menerima bantuan beras pangan tersebut, maka kami dari pihak Kelurahan Wagom Utara memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami selaku pimpinan di wilayah Wagom Utara hanya membagikan sesuai dengan data yang kami peroleh, yaitu dari Distrik Pariwari.
0: Pemerintah Kelurahan berharap proses distribusi bantuan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Aparat kelurahan juga akan melakukan pendampingan selama penyaluran berlangsung. Bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang membutuhkan.

0: Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak diharapkan mampu mempermudah proses administrasi baik secara manual maupun berbasis aplikasi digital. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelayanan terpadu satu pintu PTSP dibangun sebagai bentuk komitmen Madrasah Aliyah Negeri Fakfak dalam mendukung pembangunan zona integritas serta mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan sekolah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mempermudah akses pelayanan administrasi bagi siswa, orang tua maupun tenaga pendidik. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, Kalsumi Rumatumia mengatakan penerapan PTSP cukup membantu karena berbagai kebutuhan administrasi kini dapat diakses secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Menurutnya, sistem pelayanan tersebut mempermudah proses administrasi baik secara manual maupun berbasis aplikasi digital. Ia menjelaskan salah satu layanan yang telah diterapkan ialah penggunaan aplikasi Sri Kandi yang digunakan untuk kebutuhan administrasi kepegawaian. Selain pelayanan kepegawaian, PTSP juga mempermudah pelayanan kepada siswa dan orang tua.
2: Terkait pelayanan ini cukup membantu karena ada akses-akses yang perlu dilakukan itu baik dari sisi administrasi yang sifatnya adalah aplikasi manual ataupun sampai pada basisnya digital. Salah satu contohnya adalah aplikasi Sri Kandi yang mengakses kebutuhan-kebutuhan pegawai baik dari permohonan cuti ataupun persetujuan cuti dan lain-lain itu diakses melalui aplikasi. Itu semuanya adalah sumbernya dari aplikasi. Itu yang bisa kami sampaikan dalam tahun kedua. Bapak sendiri saksikan bahwa di pengertian kita saat ini juga ada pemberian daripada siswa-siswi kemudian orang tua yang mengantre untuk mengambil surat kelulusan atau keterangan kelulusan yang dulu mungkin nanti ketemu dengan bagian kesiswaan atau nanti langsung ke ruang guru, tapi saat ini berpindah dalam birokrasi informasi kita sudah tidak melayani sampai ke atas. Jadi aksesnya itu nanti mengajukan, kemudian SOP-nya mengajukan nanti sampai itu kembalinya di ruang PTSP, tidak lagi ketemu baik itu dengan staf TU ataupun dalam Madrasah sendiri. Itu salah satu nanti daripada layanan yang untuk sementara perlu.
1: Kalsumi menambahkan, di lingkungan Manfakfak terdapat 4 layanan utama yang dijalankan melalui PTSP. Layanan tersebut meliputi layanan kesiswaan, kurikulum, sarana-prasarana, dan layanan kepegawaian. Sementara itu, seluruh layanan tersebut dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP yang wajib dipahami oleh tenaga kependidikan agar pelayanan berjalan efektif dan profesional.
2: Kalau di Manfakfak ada 4 layanan, itu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya adalah kesesuaian kurikulum, kemudian sertas dan ada kemasan, dan satu itu adalah layanan kepegawaian. Ya tentunya dalam melakukan layanan itu ada SOP, standar operasional prosedur yang perlu dipahami oleh pihak tenaga kependidikan yang ada, yang mungkin mereka saat ini menjadi alurnya itu sudah jelaskan tadi saat ini, mohon maaf kami belum memaparkan itu, tapi secara internal kita sudah baik.
1: Menurutnya, pembangunan zona integritas di Manfakfak saat ini juga telah masuk dalam tahap penilaian internal sekolah. Meski masih berada pada tahap awal pengembangan, pihak sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital serta disiplin pelayanan kepada masyarakat dengan jam operasional pelayanan dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur hingga 14.30 waktu Indonesia Timur pada hari jam kerja. Januardi melaporkan.
0: Pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi siswa, alumni, hingga masyarakat umum. Kehadiran PTSP menjadi bagian dari upaya madrasah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, Kalsumi Rumatumia mengatakan, PTSP diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga sarana edukasi bagi para alumni terkait pengurusan berbagai dokumen dan berkas penting. yang menjelaskan pihak madrasah telah menyiapkan ruang khusus pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan administrasi, baik yang berkaitan dengan kesiswaan maupun layanan lainnya. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen madrasah dalam memberikan pelayanan yang lebih tertata kepada masyarakat.
2: Harapan kedepannya semoga dengan adanya PTSP ini bisa memberikan edukasi kepada alumni-alumni yang ada yang berurusan dengan administrasi, setidaknya ini juga bisa disosialisasikan ke masyarakat umum yang kemudian ada hubungannya dengan madrasah Al-Mu'afak, bahwasanya madrasah Aliyah sudah menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan baik itu terkait dengan kesiswaan ataupun yang lain-lain. Jadi harapannya semoga ini memberikan edukasi sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua siswa dan bahkan mungkin ada masyarakat umum atau kantoran yang memiliki tujuan kerja dengan madrasah Aliyah.
0: Ia berharap keberadaan tenaga kependidikan yang tersedia dapat mendukung pelayanan prima yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, PTSP Manfak-Fak diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi di lingkungan madrasah. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ataupun yang lagi santai ya bersama keluarga. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang, kami ajak Anda dapat ikuti bersama Mimbar Agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Di hari ini saya sudah bersama dengan Ustaz Zainuddin membahas topik kembalikan urusan pada posisinya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Ustaz dengan tausiah akhir hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana 'ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, bahwa kembali kita mesti mengembalikan semua urusan itu pada posisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syu'banul Iman ya, di sana dikatakan oleh Sayyidina Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa dunia halaluha hisabun. Dunia itu yang kelihatannya senang-senang saja ini, itu ternyata ada hisabnya. Ad-dunya halaluha hisabun. Dunia ini yang halal saja ada hisabnya. Ada pertanggungjawaban yang mesti kita bayar nanti. Wa haramuha ikobun. Dan lebih-lebih yang haram. Kalau yang halal saja ada hisabnya, dari mana kau dapatkan, kemana engkau belanjakan, maka lebih-lebih yang haram.

0: yang haram tentu ada siksa. Artinya bahwa dunia ini tidak serta-merta mengikuti apa yang kita inginkan, mengikuti nafsu dan keinginan kita, memfasilitasi nafsu yang ada pada diri kita. Karena yang halal ada hisabnya, apalagi yang haram. Nah, jelas kesemuanya akan ada pertanggungjawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering kali diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang memerlukan solusi. Memerlukan solusi agar kita kemudian bisa cepat keluar dari zona keterburukan, zona ketidak menyenangkan. Lalu bagaimana caranya? Di antara cara itu, yang pertama adalah manusia sesungguhnya adalah makhluk berpikir. Karena itu yang disuguhkan oleh para ulama untuk menyelesaikan segala persoalan, yang pertama adalah mindset, pola pikir. Kalau bahasa kitabnya itu, bahasa Al-Qur'annya itu adalah ulul albab. Yang kedua, selain mindset, pola pikir adalah mental. Mental yang mesti dikokohkan. Karena iman itu hakikatnya yazidu wa yanqus. Bertambah, kadang juga berkurang sebagaimana air laut. Mental apa yang mesti kita kuatkan untuk bisa menghadapi kehidupan ini? Mental spiritual, keimanan harus kita kokohkan. Nah, keimanan, lantas ketakwaan. Karena takwa itu sebagaimana para ulama, bahwa takwa itu terdiri dari 3 huruf. Ta, taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh dimaknai tarkul ma'asi, tinggalkan seluruh kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, tinggalkan. Cara yang ketiga adalah misi, supaya kita bisa keluar dari ketidakmenyenangkannya dalam kita menjalani kehidupan ini. Misi. Misinya apa? Dalam bahasa Al-Quran disebut ikhlas. Nah, misinya itu harus jelas. Ilallah, minallah, ilallah, dari Allah untuk Allah. Itu karenanya di dalam kitab Irsyad ya, Lataiful Irsyad, dikatakan di sana bahwa hakut taqwa ayyakuna alal fauqi wal amri la yazidu min qabli lana min nafsi wala yankusu. Bahwa hakikat takwa adalah mengikuti perintah. Bagaimana supaya kita terus bisa mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Munculkan dalam diri kita ini ta'alluq, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap proses menjalani proses kehidupan ini, kita mesti menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini bukan hanya tentang cepatnya. Bukan tentang cepatnya kita berlari, tapi apakah tujuan dari hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali, illa ini harfu penegasan, huruf penegasan. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Karena itu apapun profesi kita, usahakan visinya adalah visi ikhlas. Namun demikian, para ulama memberikan kita win-win, rambu-rambu, ya, agar supaya kita di dunia ini hidupnya senang, hidupnya sejahtera, tidak hanya di dunia, lebih-lebih kita mampu sejahtera di akhirat. Maka apa yang mesti dilakukan oleh kita, semua kita di dalam di dunia ini, ikmalid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kejarlah dunia secukupnya. Nah, kata cukup ini kadang-kadang kita terlena oleh waktu. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Raihlah ridha-Nya Allah seutuhnya. Jangan semuanya dihabiskan untuk mengejar dunia, karena hakikat hidup itu pasti ada pertanggungjawabannya. Artinya dalam hal dunia ini kita disuruh jalan. Jangan tergopoh-gopoh untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk lari. Bukan lari menghindar dari persoalan dan permasalahan sejatinya dalam kehidupan ini. Namun di dalam Al-Quran Allah sudah menginstruksikan kepada kita, lantaran semua yang terjadi di dunia ini adalah ada rahasia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kalau kita diuji dengan cobaan, ujian, ya, apapun itu, ya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira Mbak Ika sebagai pembuka. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, kita tidak butuh cepatnya dalam menjalani persoalan proses kehidupan. Namun kata Allah adalah ketepatannya. Bagaimana kita memproporsikan dunia dan bagaimana kita meletakkan akhirat. Sebanyak mungkin, ya, ketika kita masih hidup di dunia ini, cari kebaikan, tanam kebaikan. Kita sering terbalik kadang-kadang. Ya, kita sering terbalik untuk kepentingan dunia yang sudah jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Jangankan manusia yang punya tanggung jawab memakmurkan bumi, hewan melata saja mereka dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesungguhnya di dunia ini satupun makhluk hidup yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya ini dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dia kurang bertakwa, tidak bertakwa, kok bisa rezekinya banyak, Ustaz? Atau yang jarang melaksanakan perintah-perintah Tuhan justru mudah sekali dalam menjalani kehidupan. Nah, itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan contoh-contoh, sampel-sampel yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kita tahu Fir'aun, ya. Fir'aun itu mereka hidupnya itu selama 400 tahun. Jangankan dia kena penyakit-penyakit yang terjadi selama ini di dunia, yang kanker lah, yang apalah, ya, yang penyakit-penyakit ginjal dan lain sebagainya. Pilek saja, ya, dia tidak pernah itu. Itu Fir'aun. Sampai kemudian karena dia tidak pernah istilahnya digigit nyamuk juga enggak pernah. Wah, akhirnya dia menganggap dirinya tuh Tuhan. Disinilah letak daripada kasih sayang Allah dengan memberikan kita ujian bahwa kita ini makhluk yang tidak mampu gitu loh. Tidak mampu, tidak bisa mempertahankan nafas kita pun enggak bisa mempertahankannya itu. Itu. Karena itu apapun yang terjadi pada kita, syukuri. Syukuri dulu. Karena kewajiban kita itu syukur yang pertama. Nah, syukur baru takwa. Syukur baru takwa. Kalau mampu bersyukur, insya Allah akan gampang, akan mudah dalam menjalani proses kehidupan. Jadi hati tetap senang. Hati tetap senang, tetap bahagia. Ya. Meskipun kadang-kadang untuk jatah makan besok ini enggak ada. Yang penting sekarang bisa dulu. Yang penting sekarang bisa dulu. Itu. Ya itu ujian, cobaan adalah merupakan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Jangan sampai kamu tidak, jangan sampai kita seperti Fir'aun, tidak ada cobaan, tidak ada halangan, rintangan, semuanya terakomodir ya. Semuanya terfasilitasi, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu saya ini. Saya ini gitu. Jangan seperti itu. Makanya saya sering dalam semua kesempatan ayo baca Al-Qur'an. Meskipun aduh saya enggak paham artinya. Ya nanti sedikit demi sedikit dengan petunjuk Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah menghendaki. Allah akan memberikan kefaqihan, yufaqihu fiddin. Kita akan diberikan pemahaman terhadap pengetahuan agama. Yang penting kita mau mendekat. Nah, sehingga dalam urusan dunia ini kita bisa memproporsikan ya, porsinya berapa ya, akhiratnya seperti apa. Ini penting. Tujuannya apa sih? Agar kita ini tidak lelah, enggak capek, jiwa capek, raga capek ya. Karena tekanan yang berkepanjangan. Karena itu kalau kita menuruti gaya hidup ya, maka kita akan capek sendiri. Maka kalau dalam rumus fisika itu, Mbak Ika, semakin banyak gaya, semakin besar tekanan. Semakin besar tekanan. Maka jangan banyak gaya di dunia ini. Biasa-biasa aja. Proporsikan ya. Itu kira-kira. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan sholat, lebih-lebih urusan sholat, Allah memerintahkan untuk kita bersegeralah. Ini yang dimaksud apa yang disampaikan oleh Mbak Ika, bahwa urusan yang mesti dikembalikan itu yang pertama adalah urusan sholat. Urusan sholat bersegeralah. Ini perintah Al-Qur'an. Fas'au ila dzikrillah. Segera. Tinggalkan semuanya dulu. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Segera kamu bangkit untuk kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja. Karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah menggunakan kata fas'au ini artinya bukan jalan itu kemudian bangkit itu kemudian santai berleha-leha gitu, tidak. Tapi bersegera dalam artian cepat. Sehingga kalau kita sering ya melihat para kiai ya, itu jalannya kelihatannya gelendai begitu, tapi dia jalannya cepat itu. Cepat sekali. Nah, itu ciri daripada ulama, ciri daripada orang alim. Rata-rata begitu. Kelihatannya jalannya santai, tapi dia itu cepat sekali jalannya. Nah, itu. itu, itu cirinya. Karena ciri perjalanannya itu, itu khusyuk. Khusyuk bukan dengan cara yang santai-santai, tapi fokus. Fokus dengan bergegas. Itu, itu artinya. Sehingga dengan ini mudah-mudahan kita semakin baik ya, sholat kita semakin kontinu, semakin istiqomah dalam menjalankan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa sholat ini. Jadi posisi urusan sholat harus dikembalikan. Yang semula itu malas-malasan ya, ya setelah kita tahu ini wajib hukumnya untuk kemudian bersegera, cepat bangkit. Jangan tunda-tunda. Karena tidak ada jaminan kamu masih bisa bertahan. Kalaupun masih bisa bertahan, boleh jadi itu adalah bentuk ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap nyaman dalam keadaan malas-malasan. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian urusan yang kedua yang mesti kita benahi, mesti kita kembalikan posisinya adalah urusan rezeki. Urusan dunia. Urusan sandang, urusan makan. Ini kita mesti, perintahnya Al-Qur'an, kita mesti jalan. Jalan. Jalan dalam artian semampunya. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan famsu fi manakibiha. Famsu fi manakibiha. Maka berjalanlah ya dengan ya dari segala penjuru. Selain ayat-ayat ini, selain perintah untuk berjalan mengejar dunia, ya kita disuruh untuk menikmati kehidupan gitu. Ya kadang apa namanya terburu-buru ya, kadang juga santai dalam urusan dunia, dalam urusan dunia kita disuruh jalan. Famsu fi manakibika, maka berjalanlah dari segala penjuru. Maka tidak mustahil orang-orang Islam itu biasanya pekerjaannya A, B, C, D, EF, banyak sekali pekerjaannya ya, karena memang ini anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kerja ini, masih kerja ini, masih kerja ini, masih kerja ini. Bukan serakah, tidak. Serakah itu kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa tanggung jawab, lupa hak, lupa kewajiban. Karena ini perintah Al-Qur'an. Famsu fi manakibiha, berjalanlah dari semua arah. Ya. Pagi mengajar, siang kadang juga masih mengajar, atau pekerjaan lain, malam juga kadang-kadang masih mengajar. Ya, memang perintahnya seperti itu. Sepanjang kita tidak meninggalkan aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini mesti proporsional. Ya. Jadi kita jalan untuk kemudian bisa meraih kebahagiaan dalam urusan dunia. Sebab apa? Sebab rezeki ini sudah dijamin, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan, maka banyak yang kita terima syukuri, sedikit yang kita terima nikmati, supaya tenang. Jangan melihat nikmat orang. Kalau kamu melihat nikmat orang, enggak akan ada habisnya. Kurang terus. Bahaya. Karena itu kita mesti menjemput ya sewajarnya. Jangan sampai lalu kemudian kita lari dan kemudian kehilangan arah. Orang kalau sudah lari itu kan fokusnya itu target ketercapaian. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bahwa Allah itu melonggarkan rizki sekaligus menyempitkan rizki bagi mereka yang dikehendaki. Karena itu pesan pertama tadi, ya, bergegaslah menuju Allah dan bersantailah untuk mencari dunia. Ini karena ada kekuasaan Allah, begitu loh. Allah itu bisa melonggarkan rizki kita, juga bisa menyempitkan rizki kita. Maka dekati yang punya dunia ini, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Kamu akan senang. Karena urusan rizki itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi termasuk nyamuk itu, dia bisa mempertahankan kehidupannya ya karena memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rezekinya nyamuk itu di mana coba?
1: Di darah manusia. Ya.
0: Rezekinya nyamuk itu juga sama-sama lari, ya,
1: lari juga.
0: Sama-sama lari. Ya. Kecapung kan ya. Semut. Ya. Itu rezekinya mereka. Cicak rezekinya di mana? Melayang rezekinya. Tapi nyamuk bisa menghampiri cicak untuk mempertahankan kehidupan. Maka ini pelajaran yang sesungguhnya kelihatannya remeh, tapi kalau kita mau memperdalam ini, maka insya Allah semuanya itu akan menjalani kehidupan dengan senang, dengan tenang. Yang penting jangan banyak gaya. Itu tadi ilmu fisika tadi. Semakin banyak gaya, semakin besar tekanan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melonggarkan rizki juga sekaligus menyempitkan rizki kepada mereka yang dikehendaki. Wa farrahu bil hayatid dunya, dan bergembiralah kamu di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara syukur. Dahulukan syukur dulu. Baru kemudian takwa. Kalau orang bisa bersyukur, maka insya Allah dengan sendirinya, seiring waktu berjalan, dia akan mudah untuk meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi, takwa itu apa? Takwa itu diantaranya adalah huruf kofnya itu kona'ah, menerima pemberian porsi yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima, nikmati. Kalau banyak syukuri, kalau sedikit nikmati, maka semuanya akan bahagia. Karena itu kita mesti kembalikan posisi akhirat. Di mana letaknya? Akhirat ada di hati kita. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Jadi akhirat ada di hati kita dan dunia ini ada di atas kaki kita. Karena itu famsu, berjalannya. Nah, berjalanlah itu. Kalau kita bisa memposisikan ini, insya Allah hidup kita akan senang, hidup kita akan tenang, nggak dikejar-kejar cicilan ya, nggak dikejar-kejar ya. Ya lazimnya lah manusia punya cicilan. Wong hidup ini kan sudah hutang kepada Allah. Nyawa ini kan hutang, Mbak Ika. Hutang. Kita harus bayar nanti. Nah itu dunia ini cukup di kaki, sebagaimana perintah Allah, famsu tadi itu, jalani. Dan akhirat harus ada di hati. Karena itu mesti dikejar. Maka barang siapa yang mengejar akhirat, dunia bahkan akan bertekuk lutut di kaki kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dua urusan yang mesti kita kembalikan pada posisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah urusan Allah. Urusan Allah ini juga mesti kita kembalikan posisinya. Apa urusan Allah itu? Zakat, kurban ya, yang sedikit lagi ya, beberapa waktu yang akan datang, 16 hari atau 17 hari lagi ya, Maika. Nah, itu mesti ditunaikan. Haji yang mampu ya, yang mampu. Nah, kata mampu ini ya relatif. Ya. Relatif. Nih, perlu pendalaman untuk kemudian hati kita bisa terbuka bahwa haji itu kewajiban ya. Bahwa haji itu kewajiban. Ini karena ini bagian daripada perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik ibadah yang berupa ibadah wajib ya, seperti sholat, zakat, ibadah sunnah, kurban ya, ibadah yang wajib, haji atau jalan-jalan, itu juga bagian daripada ibadah sunnah. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk kita fafirru ilallah, lari. Kamu harus lari menuju Allah. Karena kita ini tidak bisa luput dari dosa-dosa kecil. Lebih-lebih dosa besar. Maka urusan dengan Allah, kamu mesti cepat jalannya. Sambil berlari cepat-cepatan sebelum Mbak Ika ambil porsi zakat yang lebih besar atau sedekah yang lebih besar. Saya harus lebih banyak begitu. Tentu banyaknya ya dengan kapasitas kita gitu. Jangan semuanya dihabiskan untuk bersedekah sementara di rumah nggak ada jatah makan besok, itu juga salah gitu. Tapi ini bagian daripada keyakinan juga sih Mbak. Bagian dari keyakinan kita, semakin banyak yang kita keluarkan, maka semakin banyak, semakin besar yang kita dapat. Nah, kata fafirru ini ya, bukan lari maraton, bukan. Tapi lari dengan kecepatan yang tinggi, yang artinya bahwa dengan kecepatan yang penuh. Kalau bahasa media sosial, gaspol. Jangan tegai. Jangan sampai tegai. Gaspol, pastikan posisi rem cakram. Kalau kita sudah gaspol, baru kemudian rem tidak berfungsi, ya masalah. Maka gaspol, rem juga harus pol. Begitu. Seperti orang yang lari dikejar bahaya gitu. Ada macan di belakang kita, gitu kita lari. Secepat itu kita mengejar ampunan, kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini enggak akan pernah nyampe untuk kekekalan hidup kita di akhirat. Loh, saya atau kita semua ini rencana hidup di akhirat itu kekal loh. Kekal. Enggak kembali lagi ke dunia atau enggak kembali lagi ke neraka. Tapi kita punya rencana kehidupan di akhirat itu kekal hidup di surga. Kalau amalan kita yang usianya misalnya 60, 70, ada yang sampai alhamdulillah 80, 90 ya, baik. Itu enggak bisa nyampe untuk kemudian kita hidup bekal di akhirat. Tapi amalan kita ya, yang dengan porsi keikhlasan yang saya sampaikan di awal-awal tadi itu. Dengan itulah yang menjadikan ridho Allah, itulah yang kemudian menjadikan kita kekal. Kasih sayangnya Allah, bukan amalan kita. Amalan kita ini dibanding nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia berupa mata saja, gak bisa kurs dolar, gak bisa. Apalagi kurs kurs akhirat, apalagi kurs itu. Maka perintah Allah selanjutnya di dalam Al-Quran adalah ampunan. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan berlumba-lumbalah, bercepat-cepatlah, gas-gaspollah, ya, bersegeralah untuk berlumba-lumba mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan ampunan. Karena sejatinya manusia ini tidak ada yang bisa luput dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, wasari'u ila maghfirotim mir rabbikum wajannah. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berlomba-lomba. Bukan memperlombakan, tapi berlomba-lomba, ya, untuk bisa menggait ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata sari'u ini yang memiliki arti bergegas ini berkompetisi. Sekali lagi, kompetisi sesuai dengan kemampuan. Jangan pasang gaya, jangan. Berkompetisilah sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita kerja 4 jam, ya kita forsir sebagaimana mungkin 4 jam itu qualified, berkualitas. Mampu kita 2 jam, kualitasnya gunakan 2 jam itu secara berkualitas. Alhasil kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dunia ini punya porsi. Begitupun akhirat. Akhirat azabnya itu pasti. Jelas ada balasannya. Karena itu kembalikan urusan sholat kita mesti segera. Urusan akhirat, urusan Allah juga kita mesti intensitaskan, ya. Urusan dunia kita bisa berjalan, ya, sambil menikmati keindahan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan urusan kebaikan kita mesti berlomba-lomba. Karena itu posisi yang semula ini dalam sholat kita malas-malas, dalam urusan sedekah kita malas-malas, dalam urusan ampunan kita masih nanti. Ini porsikan segeranya, segera, karena ini adalah bagian dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak,
1: artinya gini, maksud nantinya itu harus segera diupayakan.
0: Iya, harus segera diupayakan. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan jejak-jejak yang tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai kemampuan kita lah, ya, sesuai kemampuan kita. Dan ini adalah anjuran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kejarlah dunia secukupnya. Cukup untuk pergi haji, cukup untuk makan, cukup untuk biaya pendidikan, cukup untuk membiayai keluarga. Itu kata cukup. Tapi kalau kita mencari yang lebih banyak lagi, ya, tidak sesuai dengan porsi yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini akan menjadikan hati kita tertekan dan kita tidak mudah bahagia. Maka kejarlah dunia secukupnya dan akhirat sebanyak-banyaknya. Saya kira itu, Mbak Ika.
1: Baik,
0: mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, menemani suasana Anda bersama keluarga. Mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Desa Masa Depan, persembahan dari RRI Merauke. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
5: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
5: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
5: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja, bro. Sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: udah hanya wacana aja sih. Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, senang sekali di suasana malam hari ini ya, saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita bersama dengan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Kita sudah kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa ya. Mungkin langsung saja kita akan berkenalan dengan mereka. Ya, kayaknya kita langsung aja yang bagian tengah ya. Yang di tengah ada Nanda Wiripi ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Kabar baik. Baik, di sebelahnya Nanda yang cewek dulu nih ada Bunga Kutanggas ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Dan ini yang beda sendiri ya malam ini. Oke, siapa boleh langsung aja berkenalan? Oke, baik, boleh saya tahu ini masing-masing di posisi apa saja? Dari Nanda dulu.
1: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik di Setia Sofia.
0: Oke, di Setia Sofia ya, ya. Sebagai ketua. Untuk Bunga?
2: Baik, kalau untuk saya di dua periode kemarin saya sebagai anggota. Tahun ini sebenarnya dipercayakan menjadi departemen PSDM.
0: Oke, itu seperti apa tuh?
2: Apa khusus di bidang pengembangan sumber daya manusia?
0: Oke, SDM ya, sumber daya manusia. Yang cowok tadi
3: Syahrul
0: ya. Syahrul bagian apa ini?
3: Saya sekretaris umum.
0: Sekretaris umum ya, biasanya kalau sekretaris dipegang oleh cewek ya. Tapi kali ini beda ini. Oke, boleh bercerita sedikit terkait dengan organisasi ini. Saya ke ketua dulu, nanti boleh ditambah sedikit oleh sekretaris dan juga bagian SDM ya. Silakan nih, Anda.
1: Oke, baik, mungkin cerita sedikit dari awal nih.
0: Benar.
1: Bagaimana sampai bisa HMP
0: terbentuk
1: ini bentuk,
0: ya?
1: Baik, jadi mungkin di awalnya itu kan di Setia itu ada satu BEM ya, tapi itu sudah ya berlangsung lama. Kita juga belum pernah tahu cerita detail banget BEM itu seperti apa, ketuanya siapa. Nah, tapi setelah itu dibekukan sampai dengan 2023, akhirnya ada isu-isu atau ajakan-ajakan dari kakak-kakak senior untuk harus nih ada satu wadah untuk mahasiswa itu menampung, jadi rumah untuk satu prodi itu di situ. Dan di situ kan di Setia ini ada dua
0: prodi ya,
1: dua prodi. Nah, terus pertama itu sudah dibentuk dulu dari satu prodinya, itu administrasi bisnis. Nah, itu mereka bentuk duluan. Nah, terus ada senior-senior itu yang terpancing nih. Wah, ini satu prodi sudah dibentuk nih, maksudnya kita kalah gitu. Sudahlah, berbincang-bincang, mulailah angkat satu-satu perwakilan dari tiap-tiap kelas. Nah, tapi itu waktu itu kalau tidak salah kita hanya ada 9 orang. Nah, sudah dinamakanlah tuh panitia 9 untuk pembentuk HMP ini ya.
0: Ini seperti sejarah ini.
1: Seperti sejarah gitu. Ada 9 orang, jadi kita namakan itu sebagai panitia 9. Nah, rancanglah kita mulai dari ADRT-nya. Nah, jadi saya salah satu dari panitia 9 itu, kita sama-sama berembuk dengan kakak-kakak senior yang sudah dimana merencanakan harus adanya terbentuknya HMP ini. Nah, sudah kita sudah berjalan-berjalan itu kayaknya satu hari full kita bahas itu saja. Dari awal sampai akhir, rencananya bagaimana, membuatnya di waktu kapan. Nah, sampai dengan bicara dengan Kaprodi di ACC, alhamdulillah. Dan setelah itu kita laksanakanlah MUBES pertama kita, MUBES perdana kita, dan alhamdulillahnya juga yang terpilihnya di periode pertama itu kakak Arya, Arif Arya Lutfi Sanaki, dia sebagai ketua HMP periode pertama dan juga sekaligus ya penggagas HMP tersendiri. Dan setelah itu di periode yang kedua juga masih dipegang sama Abang Risman Bau, dan juga salah satu penggagas dari HMPAP itu sendiri. Dan setelah itu saya, ketuanya saya di periode ketiga, dan salah satu juga penggerak dari 9 orang tadi masih dikelilingi kita. Dan mungkin di periode berikutnya, ya karena kita sudah sisa berapa orang ya yang masih bertahan ya di Setia, yang masih aktif sampai semester sekarang, sisa saya, dan ada satu teman saya, mm-hmm. dan dia juga masih ada di HMP, masih okay. bersama-sama kita, mm-hmm. itu ada Nulia Sumatono, dia di Departemen Eksternal, mm-hmm. Internal ya, dia di Departemen Internal, dan juga masih ada satu ya, satu, tapi dia masih KKN, tapi dia sudah misioner ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, semoganya di periode berikutnya, kalau tidak bisa dari Panitia 9 itu sendiri, mm-hmm. mungkin tetap harus mm-hmm. dilanjutkan ya HMP mm-hmm. ini. Jangan hanya sampai di periode ini, terus periode kedepannya mungkin kita ada berubah atau apa, tapi tetap harus maju. Walaupun sudah tidak ada kita yang mengawali, mm-hmm. tapi saya yakin, kasih kepercayaan untuk adik-adik dan kakak-kakak yang nanti melanjutkan HMP ini, kita tetap harus tetap solid, harus tetap bergerak maju ke depan. Jangan kembali dibekukan lagi nih seperti yang kemarin-kemarin sempat di Setia Syafia Fakfak.
0: Oh, oke, okay. Luar biasa ya ceritanya ya, seperti sejarah untuk merebutkan kemerdekaan.
1: Kemerdekaan kembali ya.
0: Ini merebutkan kembali bagaimana menyatukan mahasiswa semuanya ya. Oke, okay. Dan saya juga ingin tahu seperti apa nih program kerja dari organisasi ini. Kita ke sekretaris nih, biasanya sekretaris nih yang lebih banyak menyusun ya, sebelum kita ke SDM.
3: Syahril, untuk program kerjanya kita melakukan rapat kerja. Mm-hmm. Anak orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang berada dalam bidang yang tersebut, mm-hmm. mereka ajukan, mereka punya program dan kita rapatkan. Mm-hmm. Itu tuh ada dari bidang kewirausahaan tuh ada bazar, mm-hmm. terus dari pengabdian masyarakat itu mm-hmm. sementara lagi berjalan. Itu okay. kita mendapatkan kabar kalau di SD Wayati itu ada anak-anak sampai kelas 6 SD belum bisa baca tulis.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita turun, hmm. alhamdulillah direspon baik oleh RT setempat dan hmm. mereka juga siap untuk turun tangan mengumpulkan data. Hmm. Sementara datanya baru setengah yang kita dapat. Rencananya sih akhir bulan ini pasti kita akan turun untuk sosialisasi sekalian mengumpulkan data dan mendorong lagi Dinas Pendidikan okay. untuk bisa ditinjau lebih lanjut.
0: Itu salah satu programnya, ada ya. Lagi program lainnya?
3: Untuk program dari bidang lain semua masih banyak. Uh-uh. Kalau disebut satu-satu kayak
0: Tidak cukup waktu ya, oke okay. Itu garis besarnya program ya. Yang mungkin saat ini sedang dilaksanakan, seperti ya. Itu oke, okay. Baik kita ke SDM, ini terobosan ke masyarakat seperti apa? Programnya sangat luar biasa, salah satu sudah disebutkan nih. Mungkin Bunga bisa sampaikan juga kepada masyarakat seperti apa pelaksanaannya ya. Mungkin banyak hal yang bisa didapatkan ya dari masyarakat. Nah ini dari organisasi sendiri ini tujuannya ke masyarakat itu seperti apa sebenarnya?
2: Oke, okay, baik. Hmm. Jadi sebenarnya untuk sekarang pengembangan sumber daya manusia itu kita lebih terfokus ke mahasiswa.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pengembangan mahasiswa baik dari karakter, kemudian saat mahasiswa masuk itu biasanya dari awal terbentuknya himpunan sampai sekarang. Selain kegiatan pengenalan lingkungan kampus, ada satu kegiatan yang kita tambah, yaitu LDKM, Latihan Dasar Kepemimpinan Khusus untuk Mahasiswa Administrasi okay. Publik, khusus mahasiswa administrasi publik.
0: Khusus ya?
2: Iya, okay, yang bisnis biasanya mereka punya kegiatan sendiri. Kegiatan ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya tujuan daripada program kerja LDKM itu sendiri ya pastinya untuk membangkitkan semangat mahasiswa, kemudian juga pastinya mengenal mahasiswa tentang karakter mereka masing-masing, okay. apa sebenarnya bisa dikatakan potensi lah dari masing-masing mahasiswa, tujuan mereka sebenarnya kuliah itu untuk apa, apakah hanya ikut-ikutan atau memang tujuan pribadi, kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang memang kalau untuk aktifan PSDM sendiri kami belum berjalan program kerjanya karena jujur saya kami juga masih sibuk okay. tapi untuk program yang sudah berjalan digerakkan oleh ketua dan juga sekretaris, karena berhubung saya kan ketua departemen, tapi untuk sementara ini memang masih lagi kurang aktif karena sibuk juga kan kerja kampus, jadi bingung bagi waktu, tapi untuk lebihnya tentang organisasi HMP lebih diketahui oleh ketua dan juga sekretaris.
0: Oke, okay. Kita ke mahasiswa dulu sebelum kita terjun ke masyarakat ya.
1: Okay,
0: boleh. Kalau untuk mahasiswa sendiri tadi salah satunya ada pengenalan kampus, mengenal karakter ini ya mahasiswa, apa tujuan mereka. Nah, sebenarnya yang dilakukan itu apa sih?
1: Oke, baik. Kalau di LDKM sendiri langsung masuk ke dalam garis besarnya apa sih itu LDKM itu? Biasanya di situ kita berkolaborasi. Ada dari pemateri-pemateri biasanya kita pakai dosen untuk mengenal apa sih kepemimpinan itu.
0: Okay.
1: Terus kayak administrasi publik itu seperti apa, kita belajarnya tentang apa aja di dalam situ. Nah, setelah itu kita juga dari bidang PSDM, baik dari HMP itu sendiri, itu mengajarkan bagaimana supaya anak-anak ini punya rasa jadi seorang pemimpin itu gimana, tanggung jawabnya itu gimana. Nah, di situ tuh kita saling mengembangkan, tetapi tidak yang sampai apa ya, kayak tegang-tegang amat. Kita biasanya tuh berbaurnya tuh dengan games, tapi gamenya itu kita satukan lagi, harus ada rasa tanggung jawabnya di situ, bagaimana untuk saling menopang antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, rasanya membawahi satu teman dengan teman yang lain, bagaimana sampai kita bisa beradu argumen tetapi harus mendapatkan satu jawaban yang terakhir, jawaban yang terpusat itu gimana. Nah, di situ kita bermainlah sedemikian rupa bagaimana sampai mahasiswa-mahasiswa itu sendiri tahu nih, oh berarti arti dari LDKM itu seperti ini, kita melakukan seperti ini. Kemarin, karena itu kadang hanya jeda berapa waktu saja ya, dari pengenalan mahasiswa lingkungan kampus dengan LDKM itu jedanya tuh hanya sementara yang mungkin beberapa, hanya satu minggu atau beberapa hari itu, langsung mereka masuk lagi. Jadi kayak sebisa mungkin kita buat seakan-akan bahwa yang kemarin itu beda dengan sekarang, ada samanya, tetapi ini kita lebih terfokus bagaimana sih jadi mahasiswa yang memang, oh saya harus punya integritas dalam diri saya nih, kepemimpinan saya harus seperti ini, tanggung jawabnya saya harus seperti ini. Nah,

0: satu kegiatan kita tetap sama. Bagaimana sih bilangnya? Jadi tidak ada canggung gitu.
1: Okay.
0: Jadi bisa lebih akrab. Dari HMP ini juga kita kasih tunjuk ke mahasiswa-mahasiswa lain kalau masuk sini ini bukan kerja capek saja, tapi dapat ilmu, dapat belajar. Apalagi soal LDKM tadi, di situ tuh mahasiswa baru diajarkan caranya menjadi pemimpin buat diri mereka sendiri sebelum memimpin orang lain. Diajarkan public speaking. Diajarkan menjadi, kemarin tuh ada salah satu narasumber, dia pembisnis. Dia tuh mengajarkan bagaimana caranya mengambil keputusan dalam berbisnis supaya jangan sampai rugi.
1: Untung terus gitu ya.
0: Untung terus
1: jangan
0: sampai rugi.
1: Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini pasti setiap kegiatan tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan ya. Nah, ini tantangan terbesar dan tantangan yang selalu dihadapi seperti apa? Setiap program program yang akan dijalankan. Saya ke Bunga, boleh?
2: Oke, boleh. Kalau untuk kami PSDM sendiri, tantangan terbesar itu pastinya kekompakan sih, Kemudian waktu, apalagi kita mahasiswa ini kan kalau di STIA itu ada yang kerja ya kan. Ada yang kerja, mungkin ada yang tidak, tapi untuk bagi waktunya memang susah. Itu sih. Kemudian pastinya juga terkait dengan program kerja itu kan harus dirancang ya. Kemudian ada step by step yang harus disiapkan, kemudian kira-kira dari seluruh anggota PSDM harus disatukan menjadi satu pemikiran ya, pemikiran-pemikiran satu orang menjadi satu
1: karakter tadi
2: bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kalau tantangan terbesar seperti itu sih.
1: Saya ke ketua nih. Pasti banyak nih ketua ya.
2: Iya pasti. Apalagi ketua pertama perempuan.
1: Nah, itu dia, itu cerewet dia maksudnya. Kalau tidak cerewet bukan perempuan namanya ya.
3: Oke. Nah, mungkin seperti yang Bunga sudah singgung tadi ya. Nah, baru bisa kita lihat juga kalau di STIA ini kan mungkin dominannya anaknya kan sudah tahu nih kalau STIA ini beda dari semua perguruan tinggi yang di Kabupaten Papua, hanya STIA aja nih yang kuliahnya sore. Sore sampai malam. Jadi kan kayak kesannya apa ya, kalau kita mau merengkut mereka punya jam di luar dari jam sore mereka di kampus itu kan otomatis ada yang kayak tadi, ada yang kerja, ada yang apa, pagi sampai siang itu pasti mereka ada kesibukan. Nah, kalau yang tidak ada kesibukan itu kan pasti cari alasan aja untuk tidak
1: ada kesibukan. Pasti deh, apalagi kalau malam minggu ya.
3: Apalagi kalau malam minggu itu banyak sekali alasan yang kita sudah dengar, yang kita sudah alami bahkan. Jadi kayak kalau sebisa mungkin kita merangkul mahasiswa itu sendiri, kembali lagi nih, kalau kita kan terlalu banyak merangkul untuk menuntut kamu harus begini, kamu harus begini. Kita sama-sama mahasiswa padahal ya. Kalau kita bisa tuntut itu kan kebanyakan kalau kita itu lebih besar, mereka anak-anak atau kan anak-anak SD lah, anak SD, SMP, SMA itu masih bisa dituntun nih. Mereka masih takut, ada rasa takut. Tetapi kadang kalau mahasiswa dengan mahasiswa, mereka tuh kayak apa ya? Kamu mahasiswa, saya juga mahasiswa.
1: Iya, sama
3: gitu.
1: Dong.
3: Iya, sama. Jadi kalau kita sering ngatur nih kayaknya enggak balance gitu. Jadi lebih dominannya kita itu kalau kamu masih rasa tanggung jawab bahwa kamu ada di sini, kamu masih mau berbaur dengan kita di sini, ya kamu datang gitu. Kita memang butuhnya kamu itu karena mungkin kita satu organisasi kan tidak bisa jalan hanya gara-gara satu pembuah pemikiran. Jadi kita butuh mereka, butuh teman-teman yang lain itu supaya kita bisa mencari nih mana solusi yang pas dari itu. Berbagai karakter yang tadi, berbagai macam pikiran yang masuk ke dalam situ, gimana kita mau mencari satu jawaban yang kita akan dibawa nih sampai di program-program berikutnya, program-program yang akan datang. Jadi lebih ke bagaimana mahasiswa itu sendiri, kita sering-sering untuk memberikan saran dan masukan saja, tidak sampai memberikan untuk mengintervensi mahasiswa lain, tetapi sering-sering untuk memberikan saran, oh kalau kamu kuliah di STIA ini tidak hanya untuk apa ya, bisa disebut sekarang itu mahasiswa buku-buku ya,
1: kuliah pulang.
3: Ya.
1: Yang penting datang,
3: ada mukanya di sini, tapi coba sekali-sekali itu berbaur, ada apa sih di kampus ini selain kita belajar menuntut ilmu tuh ada apa lagi yang kita bisa bawa pulang selain ilmu tadi. Nah, itu kan organisasi itu kan di tanah kutip kita tidak belajar langsung di dalam teori kan. Di kampus kan hanya kasih teori-teori, praktiknya itu kita cari di luar. Nah, bagaimana supaya untuk kita menopang teman-teman yang lain itu untuk ikut itu kadang itu apa bahasa-bahasa ajakan itu hanya sudah ikut sudah masuk. Jadi enak ini.

0: ajakan aja itu saja yang mungkin yang saya sendiri sudah alami, yang itu hal salah satu hal yang kita bisa saling pancing itu hanya di situ. Tapi kalau untuk mengintervensi harus datang ya, ini harus datang ya, itu malah mereka nggak datang karena berpikirnya ih kamu perintah saya kak, ini kita sesama loh, kita tidak ada pembeda sama sekali gitu. Jadi saling memberikan dukungan aja sih, dorongan-dorongan kecil yang bikin mereka tuh termotivasi untuk gabung, untuk ikut, untuk bersama-sama kita gitu. Lebih ke saran-saran dan dorongan-dorongan kecil yang berbaur ajakan.
1: Oke, bye. Luar biasa tantangannya.
0: Tantangannya luar biasa banget.
1: Apalagi kalau sudah masuk dalam anggota nih ya. Nanti kita akan berbicara tentang anggota, tapi saya ke sekretaris dulu nih. Terkait dengan tantangan terbesar, apalagi begitu banyak program-program, banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Nah, tantangan apa saja itu boleh berbagi? Yang salah satunya tadi juga sempat singgung program untuk masyarakat ya. Nah, itu tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa itu? Apalagi dengan begitu banyak kesibukan dari setiap anggota, namun program ya tetap harus dijalankan. Nah, kalau tidak dijalankan pasti kan jadi tanda tanya, kenapa tidak jalan? Itu apa alasannya ya kan? Oke, silakan.
2: Tantangannya sih hampir sama mereka semua. Nah, waktu.
1: Ya, tapi tidak cerewet ya. Saya pikir tadi cerewet. Oke.
2: Waktu dan dan disiplinnya mereka. Itu tantangan paling berat. Karena biasanya tuh anak-anak anggota yang lain mereka ajukan program.
1: Oke.
2: Pada saat itu mereka iya pada saat waktu untuk menjalankan hilang begitu saja. Dan terpaksa ketong semua yang turun tangan.
1: Akhirnya
2: semua turun tangan. Itu salah satu program
0: tantangan
2: paling besar. Jadi pada saat rapat kerja terus kemarin saya sudah bilang untuk buat yang realistis saja. Yang memang itu.
1: Yang orang bilang gampang tapi mudah ya. Mudah tapi gampang ya.
2: Sederhana tapi berkesan.
1: Nah,
2: gitu lah,
1: ya, mudah gampang ya. Dua kata yang sama sebenarnya artinya. Baik.
2: Karena kayak beberapa kali kegiatan di periode tahun lalu, itu yang kerja bisa cuma 4 orang. Jadinya makanya kita tuh kemarin pada saat rapat program kerja saat bidang-bidang mengajukan programnya, saya sudah mengingatkan terus untuk buat yang realistis saja, jangan terlalu mau menggebu-gebu.
1: Biasa ya, kalau lagi semangat rapat, ya. Banyak tuh programnya ya.
2: Iya, mereka terus program hampir tidak pikir yang lain.
1: 20 ada ya. Oke, baik.
2: Ini itu saya.
1: Oke. Mbak, kita ke SDM ya. Ini banyak sekali tantangan nih, tapi bagaimana strategi yang dilakukan supaya program tetap jalan dan memang apa yang ditujukan atau visi dari organisasi ini bisa tercapai? Kepemimpinan, bertanggung jawab itu kan ya kata orang sih gampang-gampang sulit lah gitu kan. Nah, bagaimana nih dari SDM? Pastinya punya program kerja yang memang punya strategi khusus sehingga bisa membackup semuanya.
3: Oke, baik. Jadi di tahun periode pertama itu saya tuh masuk anggota PSDM. Sekretarisnya yang lagi duduk di samping.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Sekretaris.
3: Iya, kembali. Dia sekretaris PSDM periode pertama. Kalau untuk program, waktu program pertama kita lumayan ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar karena waktu itu semangatnya tuh masih menggebu-gebu dan kesibukan kita juga belum banyak. Kemudian pada saat periode kedua, Kakak sudah naik ya, jadi sekretaris ya. Iya, ketua himpunannya ada. Kakak sekarang dia sudah lagi nunggu-nunggu skripsi ya. Udah mulai ada tantangan di situ. Karena waktu itu juga saya sudah kerja dan teman-teman saya waktu itu sebagai anggota sekretaris juga, sebagai sekretaris. Kemudian teman-teman anggota tuh kayaknya kurang apa ya, maksudnya kurang mengerti gitu, karena waktu periode pertama mereka tidak ikut.
1: Okay.
3: Nah, mereka tidak ada, jadi yang periode pertama itu saya, kemudian sama kakak yang ketua PSDM waktu itu, sama ada satu teman, kita cuma bertiga. Tapi pada saat masuk ke periode kedua, yang teman satu ini udah pindah ke bidang lain, jadi cuma saya sama Kak Diana. Jadi kita dong yang punya pengalaman untuk PSDM.
1: Sudah tahu lah.
3: Iya, sudah tahu gitu. Tapi waktu itu udah padat juga kesibukan.
1: Sibuk lumayan.
3: Iya, bingung kan bagi waktu. Nah, sudah untung ada kakak berdua di samping, mereka bantu juga. Waktu itu kakak sekretaris masih menjabat sebagai
0: ketua
3: kewirausahaan. Jadi mereka yang membackup waktu itu makanan ya, makanan dan ya konsumsi sekaligus membackup juga, bantu juga kita di PSDM karena waktu itu kita benar-benar kekurangan tenaga. Kemudian ya itu sudah campur aduk lah istilahnya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan pastinya itu tanpa, seperti yang tadi kakak sampaikan, tanpa teman-teman yang lain kita tidak bisa bergerak sendiri. Pastinya itu karena usaha bersama. Kemudian kalau untuk tahun ini kakak berdua juga tidak ada, jadi yang punya pengalaman PSDM cuma saya sendiri diangkat sebagai departemen. Tahun ini kita baru ada departemen ya? Baru ada departemen, dan saya jujur awalnya itu saya sudah hubungi kakak ketua. Ya, sudah mau menyerah, jujur saja. Sudah mau menyerah, tapi ada beberapa di tingkat ya, kemarin sempat ajak Kak Bunga, kita belum pernah ada pengalaman di PSDM gitu. Terus kalau ditinggal nanti kita gimana ke depannya gitu. Terus setelah pikir-pikir, ya juga sih. Rugi juga karena dari awal kan di PSDM, terus masa sekarang udah mau menyerah. Ya, dan kemarin sempat minta tanggapan juga sama Ibu Ketua, ini gimana nih maksudnya masukannya, karena saya ini kerja, ada kerja yang inti, ada yang freelance, kemudian kampus juga.
1: Ya salah artis ya.
3: Amin. Kemudian kesibukan juga pasti di rumah ada gitu kan. Jadi bingung sekali, sempat hampir menyerah, tapi untuk disemangati oleh kakak ketua di samping yang selalu memberikan masukan dan lain sebagainya, sehingga sekarang saya sudah, oh ya nanti saya lebih memanage waktu bagaimana caranya supaya kedepannya program PSDM itu bisa berjalan dengan baik, dan saya bisa mungkin membagikan ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya di 2 tahun yang lalu untuk teman-teman, biar besoknya mungkin setelah saya lepas tangan mereka masih punya ilmu-ilmu itu ya, dan bisa dibagikan lagi ke teman-teman yang lain.
1: Nah, berarti ini memang harus satu program adalah strategi membagi waktu ya.
3: Iya, boleh banget.
1: Iya, karena memang dibilang dari tadi adalah awal dari tadi kita ngobrol bahwa yang menjadi masalah adalah waktu.
3: Benar.
1: Padahal sebenarnya waktu tidak kemana-mana.
0: Kita yang bawa jalan dia terus.
1: Nah, itu dia. Oke. Jadi mungkin manajemen waktu ya lebih. Ya. Tapi kan apapun itu punya strategi khusus ya. Nah, kira-kira dari ketua sendiri nih, strategi apa yang dilakukan? Begitu padatnya aktivitas dalam satu anggota, juga ada yang begitu sibuk ya. Maklumlah artis.
3: Amin.
1: Jadi ya memang harus membagi waktu. Nah, ini strategi yang dilakukan bagaimana supaya program-program tetap berjalan. Saya sangat tertarik sekali dengan satu program, yaitu bisa langsung ke masyarakat. Nah, itu juga saya juga ingin tahu sebagaimana ceritanya, respon dari mereka. Tapi kita ke strategi waktu dulu. Strateginya seperti apa nih? Boleh, silakan.
0: Oke, baik. Jadi mungkin di sini saya cerita dulu.
1: Oke.
0: Ini masalah waktu ini bukan hanya dari kepengurusan ini atau kepengurusan kemarin, tapi ya sudah kita kenal dari kepengurusan awal-awal.
1: Okay.
0: Itu sudah menjadi PR. Dari periode pertama sampai periode sekarang itu PR yang masih belum terjawab.
1: Okay. Ya. Apakah jadi, bisa dipecahkan di ya, periode ini?
0: Nah, jadi di sini saya punya satu, ya bisa dibilang strategi, dan bisa dibilang juga satu apa ya, satu solusi ya, semoga supaya sesuatu ini bisa terpecahkan. Karena saya melihat bahwa kalau sudah ada kita bertiga ini ya, ini kan sudah satu semester nih sama.
1: Okay.
0: Nah, kalau nanti di tahun berikutnya kita sudah tidak ada di Setia nih. Nah, baru adik-adik ini kita mau kemana?
1: Sudah lulus gitu ya. Oke.
0: Okay. Ini adik-adik ini mau jalan kemana?
1: Okay.
0: Jadi ada satu program itu nanti dia masuk lagi di PSDM, dan tapi setelah PSDM punya program LKM itu terlaksana dulu, itu kita mau buat semacam latihan untuk kaderisasi pengurus.
1: Okay.
0: Ya,
1: baik.
0: Karena bisa dibilang kita kalau hanya ada, contohnya kayak tadi Bunga bilang di PSDM hanya ada Bunga yang berpengalaman, terus ada Dalan belum. Nah, kita bisa, kalau kaderisasi kita bisa kasih tahu nih, oh kalau kamu jadi ini tugasnya begini, kita kasih mereka pelatihan-pelatihan. Kalau di organisasi ini tugasnya yang sekretaris itu dilakukan ini, di PSDM itu dia melakukannya ini. Jadi transparan gitu, semua tahu, semua bisa melaksanakan apapun tanpa dia mencoba dulu, jadi itu tuh bagaimana. Tetapi kita sama-sama belajar supaya nanti pada saat berikutnya satu orang yang tidak ada, dia tidak bisa datang karena ada waktunya, waktu sibuk atau bagaimana, masih ada yang membackup di anggota itu karena dia sudah tahu nih. Nah, karena saya juga pikir kalau kita sudah tidak ada, tidak keanggapannya kita ini tongkat belakangnya himpunan. Kalau kita sudah tidak ada nantinya, terus mereka mau cari siapa gitu. Jadi kita
1: bingung,
0: kasih titipan, ya? Kasih titip mereka sesuatu gitu. Ini ya bekal untuk kalian ya. Kalau karena dari kita belajar dari kepengurusan pertama, kita belum ada ya, belum ada kayak semacam kaderisasi ataupun pelatihan khusus untuk pengurus. Jadi kita masih sama-sama jalan dengan satu kebingungan. Kalau saya bingung, berarti yang dibawa juga bingung, berarti kita habis. Jadi karena sekarang kita sudah banyak ya, lumayan ada pengetahuan dari periode pertama sampai periode sekarang di pengurus ini kita lakukan sebagai apa, apalagi saya sendiri yang pertamanya jadi sekretaris bidang, naik menjadi sekretaris umum, naik jadi sebagai ketua sekarang, pasti dengan teman-teman yang lain punya pengalaman juga, kita bisa sama-sama membentuk satu pelatihan tadi supaya kita kasih ke adik-adik sebagai pegangan untuk mereka, supaya kalau kita hanya berputar di bagian waktu atau oh besok kalian harus meminimalisirkan waktu kalian ya supaya kalian bisa datang. Tetapi kalau kita sudah kasih pegangan ke mereka, oh ini tuh tugasnya untuk ini, mereka sudah mengetahui nih, oh berarti nanti besok kalau satu orang tidak ada waktu untuk datang atau bagaimana, masih ada teman-teman lain yang sudah tahu gitu. Jadi bukan kita lebih kepada apa mengintervensi mereka punya waktu, tetapi kita memberikan nih, oh ini kita memberikan mereka bahan, jadi kapanpun kalian mau buat, kapanpun kalian mau jalan, ini loh susunannya, begini harus kalian jalankan tanpa tunggu kita yang harus datang ajar gitu. Jadi bisa kita, karena kalau kita tidak bisa luput ya, kesibukan orang ini kadang sekarang bilang iya, besok sudah
1: belum tentu ya,
0: karena siapa tahu ada kesibukan dari mana dan mana. Tapi kalau tiba-tiba ada berubah, terus oh sudah, dia sudah kasih tahu nih ke kita, kita harus lakukan ini, jadi tanpa kita juga pasti mereka udah bisa gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita menitipkan bekal yang memang itu berguna, bukan hanya berguna sekarang tapi sampai ke depannya tuh ke adik-adik mereka juga, mereka tahu oh kasih apa gitu. Jangan pada saat kita sudah rempas dari setia, sudah lulus, terus mereka ini bingung nih mau jalankan ini gimana gitu. Jangan aja mungkin sudah diintervensi sama waktu terus kebingungan nih mau jalannya ini seperti apa, bagaimana, sudah tidak ada orang yang mengenal kayak contohnya mengenal PSDM, mengenal sekretaris itu bagaimana. Ini kan teman-teman di bawah, adik-adik, kakak-kakak yang masih menjadi anggota baru maupun anggota lama, kan kita masih belum ada satu kegiatan yang memfokuskan bahwa oh tugasnya ini tuh begini, tugasnya ini begini, hanya saling apa ya, lihat kita ya, contohin kita ya gitu, jalannya begini gitu. Jadi kayak mereka juga kayak tadi Bunga bilang masih bingung nih, apa yang hanya berpengalaman di sini hanya beberapa orang, gitu. Yang lainnya itu yang melihat contoh aja gitu. Jadi sebisa mungkin insya Allah di kepengurusan baru ini kita mulai belajar bersama gitu, karena takutnya saya sendiri sebagai ketua, saya berharap bahwa setelah kepengurusan saya ini orang-orang yang berada sama saya itu juga harus bisa gitu, tidak hanya berjalan bersama saya mendukung program-programnya saya, tetapi mereka bisa mengeksekusi nanti, tidak hanya pada saat dengan saya, tetapi pada saat mereka sendiri juga mereka bisa jalankan program-program itu. Jadi mungkin solusi dari saya seperti itu, kita melakukan kaderisasi, melakukan pelatihan kepada semua pengurus, biar semua pengurus itu dia tahu gitu, topoksinya mereka gimana, kerjanya ini, biar satu sama lain tuh saling backup, bukan hanya ketua, sekretaris, wakil saja membackup, tetapi anggota-anggota lain juga bisa membackup gitu, karena sudah mengetahui oh dia tuh tugasnya begini, begini gitu.
1: Strateginya sangat luar biasa ya. Baik, nanti mudah-mudahan bisa dijalankan ya. Saya ke sekretaris nih, Pak Sekretaris. Baik, ini untuk respon dari masyarakat sendiri seperti apa terkait dengan program yang dilakukan nih? Boleh cerita?
2: Pada saat waktu kita turun itu kita hanya ketemu pada di kampung Wayati Induk ya. Itu ada 3 RT. Kita ketemu itu semua RT, cuman 2 saja yang ada di tempat, satunya sudah ke kebun.
1: Berarti kurang pagi Anda turun ya? Terlalu pagi mungkin?
2: Kayaknya sudah gak siang.
1: Iya. Baik.
2: Respon 2 RT itu sangat positif, sangat baik ya. Karena masalah pada anak-anak pada di tempat itu tuh yang kayak tadi saya bilang, kelas 6 SD saja ada yang belum bisa membaca. Jadi mereka betul-betul merespon baik, sampai mereka sendiri ya, RT sendiri yang mau turun tangan untuk kumpulkan data-data anak-anak kecil itu.
1: program ini apakah mencakup satu kampung saja atau seluruh Kabupaten Fafak atau seperti apa nih skala besarnya, skala kecilnya?
3: Kemarin juga teman-teman sempat ya ikut sama-sama dengan organisasi-organisasi lain, ketemu sama sekretaris buat itu apa ya kemarin di Karas?
0: Itu untuk di Karas di Malakuli kemarin kejadian kemarin
3: kebakaran.
1: Oh, kebakaran. Oke.
0: Itu juga karena kita sudah naik ya menjadi ketua, kita berpartisipasi lagi di situ HMP untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari Kabupaten Fafak kepada korban bencana di sana. Kita masuk ke dalam aliansi Cipayung Kabupaten Fafak. Itu setelah satu apa ya kebanggaan tersendiri ya, itu saya baru dilantik baru selang berapa minggu saya
3: setelah dilantik
0: ya,
3: setelah dilantik
0: langsung muncul itu ajakan itu. Nah itu kita masuk ke situ sampai berangkat ikut berangkat juga
3: antar bareng-bareng ya, cuma kesana
0: ikut antar itu kayak satu apa ya, wah pada saat kita muncul nih, padahal sudah bersentuhan langsung nih sama masyarakat gitu. Tidak tunggu program yang inti dulu yang kita rancang, tetapi dengan sendirinya program itu datang dan kita menerima program itu dan menjalankan yang penuh apa ya, ada tantangan di situ, ada apa suka dukanya lah selama kita menjalankan program menjalankan satu mandat itu. Apalagi di situ waktu itu saya menjadi bendahara untuk dari mulai awal dana-dana itu sampai dengan kita keberangkatan sampai dengan pulang, itu salah satu apa ya kebanggaan tersendirilah untuk saya, untuk himpunan, karena selama ini kita belum ya untuk sampai turun kepada masyarakat seperti itu,
3: secara bersentuhan
1: kolaborasi berarti ya, yang dilakukan
0: ya, kita kolaborasi dengan mereka. Dan juga mungkin ada tambahan sedikit karena di sini posisinya kan kita mungkin kita kan ada pembina kita ya, kaprodi. Itu kaprodi itu kemarin sebelum kita mengkonsultasi tentang pengabdian masyarakat yang turun langsung ke kampung, itu kita sempat koordinasi pertama itu, tetapi memang agak sedikit ada masukannya dari kaprodi sendiri, mungkin bisa lebih mengarah kepada jurusan kita, administrasi publik ya, berbau administrasi. Tetapi di situ saya sedikit ini ke Bapak, kalau ya Pak, kita akan bisa lakukan itu, tetapi biarkan dulu kita laksanakan yang ini.
1: Yang ada dulu.
0: Ya, yang ada dulu kita laksanakan sebisa mungkin. Kalau memang masih ada waktu, tenaga dan kemampuan kita akan lakukan, karena mungkin lebih kepada administrasi apa ya berbau masyarakat ini dominan di Kabupaten Fafak ini kan yang kurangnya itu administrasi kampung ya, seperti profil kampung. Di mana Setia sendiri kan sudah menerapkan ya mulai dari KKN tahun ini, mereka itu membantu masyarakat supaya bagaimana sampai satu kampung itu dia sudah ada profil kampungnya. Jadi Setia yang membantu
1: ya.
0: Dari kaprodi kita tuh memberi masukan seperti itu, tetapi ya namanya kita manusia biasa ya, dan kita juga punya kesibukan kuliah dan lain sebagainya, dan apalagi kita semester 6 sudah paling banyak kesibukan di apa tugas-tugas dan lain sebagainya. Kalau kita mau untuk turun seperti itu kan kita harus belajar dulu nih buat profil kampungnya nih bagaimana, terus rentetannya itu bagaimana, dan juga kita juga bukan hanya apa pengurus inti saja yang tahu, tetapi anak-anaknya mana
1: anggota juga
0: ini, ya pengurus juga harus tahu caranya itu sebagai ini, dan itu jadi salah satu apa ya PR kita untuk bagaimana barang ini terpecahkan, tetapi kita juga harus belajar dulu sebelum kita terjun ke masyarakat. Kita harus ada pegangan dulu. Tetapi untuk sekarang kan kita sendiri saja masih belum tahu, karena belum sampai kepada KKN-nya kita, belum sampai situ. Kalau andai kata kita sudah mengalami, kita sudah tahu nih cara buatnya bagaimana, dan mungkin insya Allah itu akan terlaksana.
1: Jadi seiring dengan waktu ya.
0: Dengan waktu. Jadi saya titipkan pesan ke Bapak, apabila kalau tidak bisa di kepengurusan ini, nah mungkin bisa di kepengurusan
1: yang pada estafet lah.
0: Ya, estafet lah itu ya. Jadi ini kita pelan-pelan, kita bukan merubah tetapi memperbaiki ya, memperbaiki jalurnya bagaimana, tata kelolanya di dalam itu bagaimana, kita perbaiki satu-satu lah gitu. Semoga ya program-program yang sudah dirancang, yang sudah diharapkan dari kampus maupun dari masyarakat itu kita bisa salurkan langsung gitu.
1: Jadi kalau untuk sementara program sudah berjalan berapa persen nih?
0: Ini kayaknya kita baru ya, karena dikenal setiap punya libur kemarin ya.
1: Ini kan sebentar lagi akan libur nih ya.
0: Libur semester.
1: Libur Idul Adha juga.
0: Jadi kemarin itu kayaknya kita banyak waktu yang terbuang karena libur puasa kemarin kita lebih dari 2 bulan.
1: 2 bulan. Senang itu harus ditambah 3 bulan ya.
3: Iya, rencananya segitu ya.
0: Dan pengurus-pengurus kan pada berkeliaran tuh. Jadi kita tidak punya satu waktu untuk kita jalankan program yang lebih strategis karena keterbatasan itu. Jadi kita mulai jalankan program itu yang mulai dari sekarang, dan ini program yang pertama mau dijalankan terusnya langsung dari pengabdian masyarakat.
1: Oke. Okay. Targetnya seperti apa ini? Sekretaris, Pak Sekretaris, apakah target kali ini di setiap program mungkin yang minimal adalah satu program yang memang sesuai rencana, dalam artian berhasil dilakukan
2: untuk targetnya? Bidang
0: semua ya.
2: Hampir semua bidang harusnya semua rencana program kerja mereka harusnya.
1: Ya.
2: Tapi ya balik lagi. Pasti itu kan kesanggupan, biaya. Okay. Kita cuma mahasiswa, tidak bisa mengharapkan uang dari kampus saja. Harus mencari sponsor-sponsor lain yang mau mendanai. Dan itu juga itu
0: tantangan juga.
1: Kira-kira untuk tahun ini ada event-event yang akan dilaksanakan?
0: Ada ya, 27 Mei kan jadi tidak.
1: Insya Allah. Jadi apa itu boleh bocoran sedikit? Iya, masih bertatap-tatapan berarti masih rahasia ya.
2: Ya sih, itu sudah dibuka brosurnya sih.
1: Oke, okay. Apa tuh boleh berbagilah brosurnya, isinya?
2: Kalau itu kita kolaborasi dengan komunitas Free Fire, Pak.
1: Oh, Free Fire games. Yes. Oke, okay. Yes. Baik.
2: Kebetulan kan saya masih ketua bidang di salah satu bidang dalam AC juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu dong rencanakan turnamen ini kan se-Indonesia.
1: Oke, okay, turnamen Free Fire 2026. Yeah. Oke, okay. Kapan akan dilaksanakan?
2: Tanggal 27 Mei.
1: 27 Mei 2026. Baik. Persyaratan pendaftaran seperti apa? Apakah sudah dipublikasikan atau belum nih?
2: Sudah dipublikasikan.
1: Oke, okay, berarti boleh dong ya berbagi. Kapan dan persyaratannya?
2: Nanti langsung saja cek di IG-nya Komunitas Free Fire Indonesia, itu sudah ada brosurnya. Persyaratannya tidak ada.
1: Tidak ada ya? Ada
2: persyaratan khususnya.
1: Okay.
2: Daftar saja main.
0: Daftar
2: langsung main. Turnamen itu nanti mewah. Itu nanti ada beberapa tahapan sampai berangkat ke Jakarta untuk dia punya finalnya.
1: Finalnya di Jakarta.
3: Yang juara satu ya?
1: Yang juara satu. Oke. Okay.
2: Jadi dia mulai naik seleksi dari kabupaten, seleksi provinsi lagi, habis itu baru terakhirnya di final
1: di Jakarta. Oke. Okay. Yang nggak berlangsung tanggal berapa kalau di Jakarta finalnya?
2: Itu masih belum
1: ada ya. Berarti yang suka main game, ya silakan mendaftar gitu ya. Oke, itu event terbesar yang akan dilakukan di tahun 2026 ini.
0: Iya.
1: Itu saja atau, atau masih ada lagi event yang akan dilaksanakan? Kolaborasi dengan apa begitu?
0: Masih belum ada gambaran-gambaran kecil lagi.
1: Okay.
0: Yang baru muncul titik terangnya itu ya.
1: Yang satu ini ya. Oke, okay, baik. Sangat benar kalau kita berbicara tentang organisasi kemahasiswaan, memang sangat luas ya. Bisa berbagi cerita juga pengalaman dan mungkin ya sedikit curhatan kalbu ya paling dalam terkait dengan waktu ya. Oke. Okay. Namun kita juga dibatasi oleh waktu nih. Mungkin ada harapan-harapan ke depan seperti apa untuk organisasinya, untuk mahasiswanya ya. Tadi saya juga ingin tahu, tadi anggotanya memang semua mahasiswa administrasi publik atau
0: itu kita ada pengurus, ada juga anggota. Untuk anggota luasnya itu semua mahasiswa
1: wajib ya.
0: Iya. Itu sebagai anggota HMP, tapi sebagai pengurus hanya siapa saja yang masuk ke dalam HMP aja.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mau mendaftarkan diri sebagai pengurus, masuk, tidak dibatasi apapun, tetapi kalau tidak ya menjadi anggota biasa dalam HMP HP.
1: Ya. Oke. Okay. Yang maksudnya mengikuti setiap program yang ada dan pelatihan ya. Baik, kita mungkin ingin tahu seperti apa harapan-harapannya ke depan. Silakan saya dari ketua dulu.
0: Ya, mungkin baik dari saya. Harapan terbesar saya di HMP ini, bahkan terkhususnya untuk setia, semoga kita lebih solid, lebih bertanggung jawab atas segala mandat, segala pesan, segala harapan yang sudah dititipkan kepada kita. Apalagi kita satu wadah, satu rumah di administrasi publik ya. Jadi saya berharap bahwa kita bisa berjalan bersama-sama menyudutkan segala visi misi, segala harapan-harapan yang sudah diberikan dari masyarakat maupun mahasiswa, dosen dan lain sebagainya kita bisa pegang sampai dengan berakhirnya kepengurusan kita untuk KMP dan berakhirnya kita sebagai mahasiswa untuk seluruh mahasiswa yang ada di Sia Syafia Fakfa, kita bisa berpegang teguh, bisa berjalan bersama-sama, saling menopang, saling mengayomi untuk kita mewujudkan satu masyarakat yang ideal, satu mahasiswa yang penuh rasa tanggung jawab untuk menuju Indonesia Emas 2045
1: ya. Oke, silakan saya ke Pak Sekretaris nih.
2: Kalau harapan saya sih AMP kedepannya setelah habis kepengurusannya kita, mereka lebih bisa kreatif dalam membuat program.
1: Oke.
2: Terus lebih bijak mengambil keputusan dan lebih berani untuk mengambil keputusan itu. Tanpa harus mesti tunggu ya, konfirmasi dari orang dulu sebagai pimpinan.
1: Jadi kalau lihat langsung kerjakan ya. Oke, silakan saya ke Ibu SDM. Silakan Bunga.
3: Baik, kalau untuk saya pastinya harapan untuk teman-teman mahasiswa mungkin kedepannya lebih kompak. Kemudian untuk kampus ya mungkin lebih diperhatikan lagi organisasi-organisasi terkhusus yang membangkitkan dan juga menggerakkan kegiatan yang ada di kampus sehingga kampus tidak terlihat vakum atau tidak hidup lah istilahnya. Kemudian harapan untuk diri saya sendiri pastinya mungkin kedepannya bisa lebih memanage waktu.
1: Iya, memang itu harus.
3: Bisa lebih belajar memanage waktu gitu. Karena tantangan terbesar ya sampai sekarang untuk diri sendiri ya pastinya waktu.
1: Waktu ya, walaupun waktu tidak kemana-mana ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Tapi sebelum berakhir nih, saya boleh minta satu tips nih masing-masing. Bagaimana kalian membagi waktu dengan sejuta aktivitas yang begitu padatnya, namun harus diselesaikan tepat pada waktunya. Saya dari ketua dulunya, tipsnya seperti apa, boleh?
0: Mungkin dari tips dari saya.
1: Ya ini masing-masing pribadi ya.
0: Oke, okay, baik. Mungkin kalau tips dari saya, biasa saya sering lakukan kepada diri saya sendiri
1: Okay.
0: Itu biasanya saya lihat nih mana yang lebih buat saya takut.
1: Takut. Ya. Oke.
0: Okay. Kalau contohnya ada 2 atau 3 kesibukan, saya lihat dulu nih di antara 3 kesibukan ini yang akan bikin hati saya deg-deg ini yang mana? Gitu? Nah, kalau yang paling yang kesibukan kedua yang bikin saya deg-deg yang saya kerjakan itu yang itu dulu.
1: Oke.
0: Okay. Setelah dari situ baru saya kerjakan yang satu, kerjakan yang satu. Kalau tidak semuanya bisa langsung satu kali kerja, berarti saya bagi lagi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau setelah dari yang sulit itu saya sudah kerjakan, itu biasanya tuh ada rasa
1: lega.
0: Lanjut sih kayaknya bisa nih. Lanjut sudah, okay. Itu bisa lanjut. Tapi kalau tidak ya sebisa mungkin saya apa ya? Bisa dibilang saya tuh kadang satu kelebihan ya untuk diri saya sendiri. Saya tuh kadang sambil main HP itu tiba-tiba ingat.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu paling sering. Paling sering itu kayak aduh,
1: langsung muncul lah,
0: iya, langsung muncul
1: gitu ya.
0: Aduh, ini kayaknya belum nih.
1: Oke. Okay. Nah,
0: itu langsung bisa kerjakan. Padahal mau bisa dibilang itu agak masih waktunya agak masih ada lama. Tetapi kalau di saat saya sudah ingat,
1: langsung.
0: Iya, lebih seringnya itu pada saat main HP.
1: Okay.
0: Itu paling cepat dan itu motivasi terbesar itu pada saat main HP. Karena bisa nih langsung beralih ke Google, lancari
1: segala. Ayah, mantap. Yang penting yang deg-deg dulu.
0: Iya, deg-deg dulu.
1: Oke, guys, sekretaris boleh silakan.
2: Kalau saya sih lihat dulu mana yang lebih urgent yang paling penting dan lihat mana yang masih bisa kita kontrol melalui WhatsApp yang bisa kita koordinasikan lewat WA saja. Jadi saya pergi dulu ke yang paling pentingnya dulu. Setelah sudah mulai agak longgar, saya beralih lagi ke tempat satu dulu untuk menyelesaikannya. Biarpun risikonya tetap capek.
1: Capek ya. Walaupun tidak ada dikduk ya. Oke, Bunga, sedikit Bunga boleh.
3: Kalau untuk saya jujur segala hal saya bisa lakukan, tapi untuk memanage waktu dan membagi waktu saya agak sulit. Jadi kalau untuk diri saya bisa biasa pakai alarm. Jadi kayak contoh jam 10 dinas, berarti saya harus bangun jam berapa gitu. bangunnya berapa, terus setelah itu habis dinas biasanya harus ke kampus, berarti langsung lanjut ke kampus gitu. Okay. Terus kalau ada podcast lagi freelanceku, berarti harus kupakein alarm lagi jam berapa mau mandi gitu, karena biasanya kalau sudah tidur karena mungkin iya aktivitas capek toh, jadi kalau sudah dapat tempat tidur sekarang lupa gitu, jadi biasanya aku pakein alarm.
1: Iya, inilah aktivitas menggunakan alarm. Okay. Orang berpikir alarm hanya bangun tidur, tapi ternyata iya, tidak.
3: Iya.
1: Berarti ini 24 jam semuanya pakai alarm ya?
3: Iya, boleh kalau mau lihat. Aku kasih tunjuk di HP Android.
1: Oke, okay, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Sukses selalu, semoga program-program kerjanya berjalan dengan baik dan sukses selalu. Apa yang diharapkan, apa yang diimpikan, mudah-mudahan semuanya tercapai. Walaupun waktu tidak akan pernah kemana-mana ya. Yeah. Okay. Terima kasih sekali lagi dan baik pendengar, sampai di sini dulu. Saya temani Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Sudah bersama kami di malam hari ini. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Majukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya? 10.000 rumah yang mau dibedah ya?
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul, kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, tahun ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja, peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat dampaknya, dan kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi syukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
14: Dan terlihat sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren Aen.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurnia Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
18: Walaupun juga berjalan gitu kan, pemeriksaan juga sini oleh Kepala Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir ada bukti sangat membantu jamaah kita yaitu pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
17: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda pada

0: sebetulnya masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar, di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di acara yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara.

0: dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini, pendengar, dan menemani suasana Anda bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Rangka lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh bergabung ya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti, memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja, tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah kerana publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada primer film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga. Sekali lagi buat yang mau bergabung, nanti saya temani Anda di ruang rindu. Anda dapat bergabung nanti ya di jalur telepon 0811-495-9490, dan berbagai segmen juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang, bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

merupakan serangga yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan, semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara, kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh, termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok. Hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut

0: 1.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, baik pendengar, buat Anda yang bersama kami di Ruang Rindu, silakan di 0811-495-9490 ya. Buat yang mau bergabung bersama kami dengan sedetan lagu-lagu manca negara tahun 80-an hingga 90-an yang akan temani Anda. Oke, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, ada persembahan dari Johnny Legend dan Prince Muhammad dengan Someone Love You. Oke, Someone Love You Honey ya, spesial untuk Anda.

0: Baik, buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bang Lai?
1: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu Mbak Ati.
0: Oke, baik, silakan Bang Lai.
1: Mbak Ati. Halo,
0: iya,
1: Mbak Ati.
0: Silakan. Bagaimana?
1: Bang Lai ini kan bertiga ini, Bunda Natalia, Bang Putra. Jadi Bang Lai hanya telepon atau bisa minta lagu ke yang kedua atau bagaimana? Satu orang aja kah?
0: Oke, silakan lagunya apa, Bang Lai? Kita berikan.
1: Bunda yang minta lagu. Bunda.
2: Oke, lagu apa, Mbak Ati? Saya yang minta lagu.
0: Oke, ada Kenny Rogers dengan Cow of the Country, ada Better Medley dengan The Rose, ada Whitney Lion, White Lion dengan Fine to Survive It, Britney Spears dengan Sometimes, ada Whitney Houston dengan Run to You, Robbie Williams dengan Millennium, juga ada Backseat dengan Don't Remember Me, Mariah Carey, Vision of Love, juga ada Eric Clapton, My Father Is, Natalia Cole, Don't Get Around, juga ada siapa ini? Oh, tadi ada Eric Clapton ya. Juga ada Natalie Cole, Don't Get Around Much Anymore.
2: Oh, saya mau ambil lagunya Mariah Carey aja Mbak Aci. Nanti setelah Bang Putra tengah ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya Mariah Carey. Oke.
1: Okay. Malam Mbak Aci, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik, silakan.
1: Oke, yang pertama Mbak Aci, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga, punya semuanya, sehat selalu. Ada Bunda Krisi Natalia, ada Bang Lai juga, ada juga Ahmad Irwan, ada juga Tante Maria dan keluarga di Palembang, Pak Freddy Wood, juga Bang Luhut, Bang Widi juga, ada juga Ibu Farida, Pak Nasrul, Bintang Pratama, ada juga Adi, Irman juga, Pak Bang Darwin, Om Botak, Balis juga, Pak Sabar, dan juga Bang Ucat, juga ada Pak Junaidi, ada juga, semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Dari hari ini bersama Ruang Rindu. Oke, terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih Mati.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Selamat okay, malam
1: selamat
0: juga.
1: Malam.
0: Tiga serangkai ya yang baru lewat. Ketumben ya. Masuk berbarengan. Ada apakah gerangan ya? Oke, okay, saya coba terima lagi satu penelpon boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan.
3: Ada hati kah ini?
0: Benar sekali Bunda. Bagaimana kabarnya?
3: Oke, suara. Ada hati. Soalnya ributin radio ini. Lagu apa yang disiapkan malam ini?
0: Oke, okay, ada Kenny Rogers ya dengan Crow of the Country. Ada White Lion dengan Fine to Survive. Britney Spears dengan Sometimes.
3: Lagu manca ya.
0: Iya, lagu mancanegara. Boleh.
3: Oke, okay, salah satunya.
0: Yang mana?
3: Pak, jangan lama-lama.
0: Iya, yang mana? Yang tadi.
3: Salah satu, nanti tolong posisikan ya buat semua pendengar setia yang ada di RRI Pakpak. Episode spesial buat Bapak Putra Tengah. Selamat malam. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga ya, Bapak Putra. Selamat malam buat semua teman-teman yang nanti gabung maupun yang sudah gabung. Selamat malam semua, salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Adik Api, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat malam juga. Dan baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Mariah Carey dan juga ada Kenny Rogers ya. Saya pilihkan aja. Semoga terhibur untuk Anda.

0: Kalau bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kush. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja-ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Natapa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia... selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Nggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Baik, buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490 ya. Saya temani Anda di Ruang Rindu, rangkaian lagu-lagu manca negara tahun 80 hingga 90 yang akan temani Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga . Oke, saya kembali terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kak Ati.
0: Halo, apa kabar Angking?
1: Barku di baik-baik, sayang selalu.
0: Sayang-sayang selalu bareng sama dia ya, bukan bareng saya. Jangan, tak boleh. Gimana kabarnya Angki? Baru dengar lagi suaranya nih.
1: Ah, kabarku baik dan sehat seperti Kak Ati yang lagi tugas malam hari ini. Selalu sehat bersama keluarga ya.
0: Oke, terima kasih. Boleh silahkan nih Angki.
1: Lagunya apa tadi?
0: Ada White Lion, ada Britney Spears, ada Whitney Houston. Siapa?
1: Britney Selita.
0: Siapa?
1: Lagunya Britney Spears tadi tuh.
0: Oh, Britney Spears. Oke, sometimes boleh, silahkan. Boleh kirimkan ke siapa?
1: Untuk semuanya sajalah yang lagi dengar prosedur wafat, kecuali selamat malam semuanya, salam bahagia selalu, salam sehat selalu untuk semuanya, dan untuk kru-kru juga prosedur wafat yang lagi tugas yang menjalankan tugas di malam hari ini, selalu sehat, bahagia juga, semoga dalam lindungan Tuhan semuanya. Dan untuk hati yang lagi tugas, tetap semangat dirimu,
0: terima kasih,
1: sehat bersama orang dicintai dan mencintai, pasti selalu dalam hal apapun itu.
0: Oke,
1: Kak Ati.
0: Tidak ada yang spesial?
1: Dari ini dulu.
0: Tidak ada spesial untuk sedianya. Aduh, jangan sampai lupa. Bahaya tuh kalau lupa.
1: Pokoknya yang spesial untuk dia yang lagi pindah-pindah ini.
0: Oh, lagi pindah-pindah. Waduh, asik yang lagi pindah-pindah ya.
1: Dari Makassar ke Sulbar, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, ini Sulawesi Tengah lagi.
0: Waduh, luar biasa yang lagi pindah-pindah ya.
1: Iya, keliling dia itu.
0: Waduh, boleh. Oke.
1: Pokoknya sehat-sehatlah untuk dia bersama keluarga.
0: Oke, baik. Itu aja.
1: Oke, Kati, tetap semangat ya tugas.
0: Okay.
1: Dan selamat malam.
0: Okay, selamat malam juga untuk Angki. Bareng sama si Dianya, mudah-mudahan selalu akur ya. Di belakangnya Angki, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam juga, baik dengan siapa di mana?
2: Ya.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Rani di Ternate, Mbak.
0: Oh, Rani di Ternate. Apa kabar, Rani?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga di sana yang sama ya.
0: Oke, gimana cuaca di Ternate malam ini?
2: Hujan
0: ya. Oke, baiklah, yang lagi hujan-hujan di sana silahkan.
2: Halo.
0: Iya, silahkan Rani.
2: Mbak, lagunya Mbak aja yang milihkan lagunya ya.
0: Oke, siap, baik, diterima, di copy. Lagunya saya pilih. Kirimnya buat siapa?
2: Dengan Mbak siapa nih?
0: Bareng sama saya Ati, Rani.
2: Oh iya, salam kenal ya, Mbak Ki. Semoga selalu sehat, selalu akur dengan keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
0: Oke, silakan.
2: Terus juga yang barusan lewat tadi juga ada Bang Wicca, ada Bintang Pratama, ada Ibu Farida.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah, tetapi sebenarnya mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat

0: empatik dan reflektif memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gil Baywo.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Di setiap sudut kehidupan ada sosok yang kerap terlupakan, yaitu ibu. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan dunia, namun namanya jarang tercantum dalam cerita keberhasilan. Ibu mungkin tak pernah menuntut penghargaan, tetapi di balik setiap langkah yang kita ambil, ada jejak lelah dan doa yang ia tanam. Ibu, sosok tanpa tanda jasa. Ia bangun lebih awal, memastikan segala kebutuhan tersedia. Dalam diam, ia melipatkan kekhawatiran dalam selimut yang hangat. Ia tak pernah lelah, meski tubuhnya menua oleh waktu. Senyum yang ia ukir saat kita berhasil adalah perayaan yang sederhana namun bermakna. Siapa yang menemani saat malam terasa panjang? Siapa yang tetap setia mendengar keluh bahkan ketika dirinya pun lelah? Ibu, dengan cinta yang tak terbatas, selalu ada di sana. Tidak ada medali, tidak ada piagam penghargaan. Tetapi kasih sayang ibu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Meski tak tercatat dalam sejarah, peran ibu adalah pondasi kehidupan. Dunia berhutang padanya, meski ia tak pernah meminta. Mungkin ibu adalah definisi dari keikhlasan sejati, memberi tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat. Ibu adalah sosok yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu tanda jasa untuk diingat, karena ia hidup dalam hati yang ia bentuk.

0: Baik, kembali saya temani yang mau bergabung silakan ya di 0811495949 ya. Di Ruang Rindu malam hari ini dengan sedetan lagu-lagu mancanegara ya, akan menemani Anda ya, era 80 hingga 90-an yang tentunya masih tetap setia temani Anda semuanya. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak. Ya, mudah-mudahan saya terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda. Selamat malam untuk Palma juga, mana suaranya saya tunggu ya di 0811 495 9490. Pak Nasron juga, selamat malam. Buat yang punya Ambon nih, ada Pak Junaidi juga, selamat malam ya. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu 0811 494 ya. Ya, 0811 49 59 ya. Jadi lupa ya. 0811 495 9490 ya. Oke, silakan yang sudah gabung lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih yang punya Merauke?
1: Alhamdulillah, Merauke bagus-bagus saja. Kami alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
1: Bagaimana dengan Kota Pala, Mbak Aisyah?
0: Biasalah Kota Pala biasa. Malam hari ini dingin.
1: Dingin ya? Iya. Oh ya, kalau Merauke ya biasa-biasa. Sedang-sedang saja. Hari ini kebetulan tidak hujan.
0: Sedang-sedang saja ya. Oke, baiklah. Yang lagi sedang-sedang saja boleh silakan ingin dengar lagu apa tapi, malam ini?
1: Iya, tapi malam ini tidak ada tuh sedang-sedang saja itu dangdut. Ya.
0: Nanti besok baru kita ketemu dengan sedang-sedang saja ya.
1: Mau punya lagu apa malam hari ini?
0: Manca kayaknya. Iya, lagu mancanegara ada Wet Lion, ada Whitney Houston, ada Robbie Williams, ada Backstreet, juga ada Eric Clapton, Natalia Cole, juga ada
1: Natalia Cole, judul lagunya
0: Natalia
1: apa, Mbak?
0: Natalia Cole dengan Don't Get Around Us Anymore.
1: Boleh. Don't Get
0: Oke, dibungkus silakan.
1: Oke, salamnya ya untuk tentu Mbak Aisha, semoga sehat ya Mbak Aisha, selamat bertugas itu.
0: Bareng sama saya Anti, Bung Freddy. Mbak Aisha-nya besok baru ketemu.
1: Lama baru ketemu jadi panggung ya. Tapi perasaan saya suara Mbak Ati agak berubah. Tidak seperti biasanya
0: ya,
1: ini.
0: Cuma tadi lagi flu.
1: Saya tadi agak ragu karena tertawanya itu suara mirip Mbak Aisyah, tapi tertawanya mirip Mbak Ati.
0: Maaf memang lagi flu ya, suara saya berbeda. Oke, boleh silakan.
1: Karena saya baru gabung gitu.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Oke, salamnya juga untuk Om Botak, Bang Yoga, Bang Ufa, ada Mbak Rosmo, Mbak Nur Jaen, Mbak Lili, Mbak Ayu Cendana, Mbak Mei juga, Bang Darwin, Bang Putra Tengah, Bang Rahman, juga ada siapa lagi ya?
0: Ada siapa lagi? Ayo, siapa?
1: Semua orang Fakfak, semua warga Fakfak yang biasanya bergabung ya. Kalau ada yang luput, saya rangkum semuanya itu orang Fakfak ya. Kemudian saya mulai dari barat sana ya, atau dari tengah-tengah dulu. Ibu Kristin, mana suaranya Ibu Kristin? Apa sudah di depan tadi?
0: Sudah tadi sepertinya ini. Tadi sama saya kalau tidak salah tadi sama Bung Lai juga sama Putra Tengah kalau saya tidak salah ya.
1: Oh begitu ya. Iya betul, Ibu Kristin biasanya harus di depan gitu, jangan tertutup.
0: Harus, iya benar.
1: Oke, okay, Ibu Ibu Sofia Saad juga, Ibu Farida, Ibu Masmia, Pak Nasrun, ada Bang Bintang Pratama, okay. Bang Yunus, Caca Ayu Manise juga. Ke arah barat sana ada Bang Marcel. Lama nggak dengar suara orang ND ini ya.
0: Mungkin sibuk ya.
1: Kayaknya ada penugasan anu dari negara kali.
0: Benar-benar. Oke, baik.
1: Sudah Bang Prabowo. Oke, ada Bang Lee juga di Kaltara sana. Ya, juga... Bang Cut Abang Ita Mame, yeah. Wali kelas kita, mana suaranya ini? Cut Kamis juga, Bang Luhut, Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, juga ada Bang Iwan, Bang Putrajaya, orang di Aceh semua, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan saya sapa semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Ati, doa terbaik untuk Mbak Ati bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Cepat pulih kembali ya.
0: Iya.
1: Biar suaranya kembali seperti yang aslinya gitu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Freddy yang sudah bergabung ya bersama kami. Dan baik, di belakangnya lagi ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, baik. Dengan siapa gerangan nih kalau boleh tahu?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Benijo di Manado. Oke, apa kabar yang punya Manado?
2: Kabar sehat walafiat.
0: Sehat ya. Cuaca bagaimana di Manado?
2: Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kempit mas, kondisi finansial ada deh.
0: Mantap. Oke, silakan Bang Benijo, mau dengar lagu apa malam hari ini? Lagu mancanegara nih. Ada What Lion, ada Whitney Houston, ada Robbie Williams, ada Backstreet.
2: Whitney Houston,
0: Whitney Houston aja dengan Run to You ya.
2: Ah, siap itu Whitney Houston.
0: Oke, siap. Boleh, silakan.
2: Suka sama siapa ini dan?
0: Bareng sama saya Ati, Bang Benijo.
2: Oh, makasih ya, salam kenal tentunya. Salam sehat, salam keluarga yang pasti kita menyapa. Ada Ibu Marina di Palu ya, salam sehat selalu tentunya. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Cikuria Jakarta ya, Ibu Fatmawati di Manado. Pak Mas Widi, Bang Widi Made di Tokyo, Pak Andi di Batam juga ya, salam sehat selalu dan seluruh fans. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Benijo. Kita dengarkan dulu suara dari Natalia Cole dan juga ada Whitney Houston ya, spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi? Sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu di jalur telepon 0811-495-9490. Buat yang belum sempat bergabung juga, mudah-mudahan bisa terhibur ya dengan seretan lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda. Baik pendengar, sampai di sini dulu ya, saya temani Anda di Ruang Rindu di jalur telepon 0811-495-9490. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Dan selamat beraktivitas juga buat yang guest saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

0: Di dunia, musik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Tanpa musik, dunia akan sepi, hampa, dan monoton. Karena musik bisa mencairkan suasana, merelaksasi hati, serta menstimulasi pikiran manusia. Dari musik, lagu-lagu tercipta sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu terpanjang yang dirilis secara resmi adalah 138 jam 41 menit 20 detik. Lagu terpanjang ini ditulis oleh Jagadish Pillai dari India yang dirilis pada 12 April 2023 di Varanasi, India. Pillai menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun untuk merekam, mengedit, dan mencampur lagu yang memecahkan rekor tersebut. Lagu ini merupakan bentuk musikalisasi puisi Sri Ram Charit Manas yang digubah oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ram Charit Manas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.
1: Kakak pun koleksi tas banyak juga, andalan.
2: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
1: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak pun koleksi.
3: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

Eh, bagi yang pendengar, informasi dari dunia hiburan kami ambil dari rri.co.id, yang mana setelah sukses lewat film horor Lembayun dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Film ini dibintangi sederetan aktor lintas generasi seperti Reza Rahadian, Christina Hakim, Raihanun, dan Tengku Rifnu Wikana. Hadir pula Ari Irham, Happy Salma, Asri Welles, Eri Sutrada, Eri Strada, ada Rebecca Tamara dan Mozaki Ramadan. Selain mereka, film itu turut diperkuat nama-nama baru seperti Aquina Georgie dan Malika Sanquina. Kemarin kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Ade Rai. Keduanya menjalani debut layar lebar mereka. Semua Kan Baik-Baik Saja mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Film ini membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. Dalam film ini, Baim juga terlibat sebagai penulis skenario bersama Oka Aurora. Keduanya menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi yang natural, disertai sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Reza Rahadian yang memerankan karakter Langit mengaku tertarik dengan sesi realistis tokohnya. Langit bukan sosok sempurna, tetapi seseorang mencoba memperbaiki hubungan keluarga karena rasa cinta terhadap anggota keluarga lain. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produksi film ini adalah keterlibatan Alim sebagai aktor Down Syndrome. Baim Wong mengungkapkan Alim sempat kesulitan saat proses rendering pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Film Semua akan Baik-Baik Saja akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Kehadiran film ini diharapkan dapat menghadirkan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan penonton Indonesia. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980, di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: Kawan nih, kok sudah dengar ada yang mau kasih sumbangan dalam jumlah besar untuk ketemu kegiatan sosial ini.
1: Wah, kalau jumlahnya terlalu besar patut diwaspadai itu. Apalagi tuh sekarang ini marah kasus pencucian uang. Kalau depo asal-usul tidak jelas, patut ketong curigai. Ketong harus tahu dengan jelas depo sumber dana itu dari mana.
0: Kok ini terlalu pikiran burukmu?
1: Ketong itu harus waspada, kawan. Pencucian uang itu tindakan kriminal. Tujuan awal pencucian uang kan menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum tuh, seolah-olah berasal dari aktivitas legal, dan kalau sampai terlibat bisa kena hukuman penjara maksimal 20 tahun. Terus denda paling banyak itu 10 miliar, kawan. Kok ada uang?
0: Ah, masa?
1: Nah, selain lewat sumbangan, modus pencucian uang yang patut diwaspadai itu lewat pinjam ke tong rekening. Kalau tujuannya terjelas, patut diwaspadai.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi, dan

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Pendengar, podcast kini menjadi konten favorit anak muda karena fleksibel dan mudah dinikmati kapan saja. Topiknya beragam, terasa dekat, serta cocok menemani aktivitas sehari-hari tanpa perlu waktu khusus. Di era digital, generasi muda memilih media yang praktis, santai, dan tetap informatif. Podcast hadir sebagai hiburan sekaligus ruang berbagi cerita, ide, dan pengalaman yang relatable. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa alasan podcast hiburan semakin diminati oleh generasi muda. Yang pertama adalah fleksibel didengarkan kapan saja. Podcast mudah dinikmati kapan saja tanpa mengganggu aktivitas, sehingga cocok untuk gaya hidup generasi muda. Format audio membuat pendengar lebih santai karena tidak harus terus menatap layar sepanjang waktu. Berikut adalah konten terasa lebih profesional dan autentik. Menghadirkan suasana obrolan yang hangat ya, sehingga pendengar berasa lebih dekat dengan pembawa acara. Gaya penyampaian santai dan jujur membuat isi podcast terasa lebih autentik dan mudah dipercaya. Dan berikut adalah ragam topik yang dekat dengan anak muda. Podcast menghadirkan beragam tema menarik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan generasi muda, mulai dari hiburan, percintaan, hingga kesehatan mental. Semua dapat dinikmati dengan cara yang lebih santai. Podcast semakin populer karena mudah diakses kapan saja melalui berbagai platform digital populer. Kontennya juga bisa diunduh sehingga praktis didengar saat bepergian atau tanpa koneksi internet. Berikut adalah minim distraksi visual yang melelahkan. Podcast menjadi pilihan nyaman karena tidak membuat pendengar terus-menerus menatap layar digital. Minimnya distraksi visual membuat pendengar lebih fokus memahami isi pembicara dan informasi yang disampaikan. Dan terakhir, itu podcast self information semakin diminati karena menghadirkan pembahasan inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Anak muda merasa lebih nyaman belajar melalui podcast dibanding membaca artikel panjang atau seminar formal. Popularitas podcast diperkirakan terus meningkat ya, seiring perubahan kebiasaan konsumsi media generasi muda di era digital. Dengan konten fleksibel dan relatable, podcast menjadi hiburan sekaligus sumber informasi favorit bagi anak muda. Bagi informasi tadi, pendengar, saya ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mace-mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk mace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Geisha dengan Demi Waktu sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menjalankan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar. Namun, waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat menemani Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan beristirahat, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten P Tendean 72, tepatnya di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz, edisi Selasa 12 Mei 2026. Senang sekali bersama saya Yuli Romana menemani ruang dengar Anda di pagi hingga siang nanti. Dan izinkan kami untuk membangunkan Anda pendengar yang sudah pada bangun ataupun yang belum pada bangun. Selamat pagi dan ayo bangun. Mari kita semua nikmati hari yang baru. Jangan lupa ketika kita bangun, syukuri nikmat yang masih kita nikmati hingga saat ini. Karena apapun yang kita dapati hingga saat ini semua berkat anugerah Tuhan yang tak bisa kita pungkiri, bahwa kita akan terus menikmati hari-hari hidup yang mana semuanya itu diberikan Tuhan kepada kita. So, bangun dan nikmati hari yang baru. Yang pasti cuaca Kota Palafak-Fak pagi ini luar biasa baik ya, untuk kita dapat nikmatinya bersama dengan orang-orang tercinta. Dan pendengar, seperti biasa di awal hari kita, kami bagikan ataupun hadirkan pengajian Al-Quran khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, yang mana dilanjutkan dengan kita akan masuk di Mutiara Pagi Kristen Katolik. Dan baik pendengar, mengawali kebersamaan kita, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

Baik, pendengar, sudah pukul 5.18 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Kristen Katolik keruan dengar Anda hingga nanti di pukul 5.30 kita dengarkan Mutiara Pagi Kristen Katolik.

Mendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani Kristen Katolik untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, umat Katolik di seputaran kota Palafak-Fak dan sekitarnya, atau di mana saja berada, yang bisa mendengarkan siaran kami di pagi ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Kristen Katolik.

para pendengar setia RRI Fak-Fak dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik yang terkasih. Shalom, salam berjumpa kembali bersama saya Maria Yanti Oktavianis, SPD Penyuluh Ahli Pertama Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, dalam mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Tema kali ini adalah dalam kesulitan apapun Tuhan tetap hadir dan menyertai kita. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar setia RRI yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih atas cintamu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami semua boleh ada sampai pada hari ini dan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati juga para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun mereka berada, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh menjadi bekal bagi kehidupan rohani kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar RRI yang terkasih dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 5-11. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatiku diliputi berduka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun Anda berada, dalam bacaan ini Yesus Kristus berbicara kepada murid-murid-Nya yang sedang sedih karena Ia akan pergi. Para murid merasa kehilangan, takut, dan bimbang menghadapi masa depan. Namun Yesus justru berkata bahwa kepergiannya membawa kebaikan, sebab Roh Kudus akan datang menyertai mereka. Seringkali dalam hidup, kita juga mengalami keadaan yang tidak kita mengerti. Ada kehilangan, kegagalan, atau perubahan yang membuat hati kita kecewa. Seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Tetapi, melalui Injil hari ini, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan dalam situasi yang menyakitkan. Para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun Anda berada, Roh Kudus hadir untuk menuntun, menguatkan, dan menyadarkan hati kita. Ia membantu kita melihat mana yang benar, mengakui dosa, dan kembali berjalan di jalan Tuhan.
Kadang suara Roh Kudus hadir lewat hati nurani. Nasihat orang lain, firman Tuhan, atau peristiwa hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sendirian. Demikian juga kita umat manusia yang penuh dengan salah dan dosa yang kita lakukan sepanjang hari, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kesulitan apapun, Tuhan tetap hadir dan menyertai kita. Para pendengar setia RRI Fak-Fak dimanapun Anda berada, ada beberapa pesan untuk hidup kita sehari-hari. Yaitu, yang pertama, jangan kehilangan harapan saat menghadapi perubahan atau kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus tetap yakin, kita harus tetap tabah dan sabar dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi Ia akan tetap ada, hadir, menyertai kita. Yang kedua, tetap belajarlah peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, milikilah keberanian untuk mengakui kesalahan dan hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, setelah kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Kuatkanlah hati kami agar selalu percaya akan penyertaanmu. Utuslah Roh Kudusmu untuk membimbing langkah hidup kami, supaya kami mampu dalam kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Ampunilah segala salah dan dosa serta kelemahan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan setiap aktivitas kami hari ini. Semoga terang kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, doa yang singkat dan tidak sempurna ini, marilah kita sempurnakan dengan doa sempurna yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Kristen Katolik, dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita jelang pukul 6 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Selamat pagi pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Sebanyak 2 siswa SMP IT Asalam Fak-Fak diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik dalam keikutsertaannya dalam Olimpiade Sains Nasional OSN Bahasa Arab tingkat Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Kampung Werpigan Distrik Wartutin mulai merealisasikan program kerja tahun 2026 setelah dana kampung tahap pertama yang bersumber dari APBN resmi dicairkan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Yuli Rohromana.

0: berita selengkapnya. Sebanyak 2 siswa SMP ITA Salam Fakfak diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik dalam keikutsertaannya dalam Olimpiade Sains Nasional OSN Bahasa Arab tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, sebanyak 2 siswa SMP ITA Salam Fakfak tengah dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN Bahasa Arab tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Kedua siswa tersebut saat ini menjalani pembinaan intensif yang dilakukan pihak sekolah menjelang pelaksanaan lomba pada 16 Mei 2026 mendatang. Kepala SMP ITA Salam Fakfak, Dawir, mengatakan persiapan peserta telah dilakukan sejak April 2026 setelah pihak sekolah menerima informasi pelaksanaan lomba. Menurutnya, pembinaan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan waktu setelah jam belajar selesai. Ia menjelaskan proses pembinaan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan dengan metode pengayaan materi pembelajaran bahasa Arab, di mana tambahan pembelajaran diberikan kepada siswa sebagai bentuk kesiapan menghadapi kompetisi tingkat kabupaten tersebut.
2: Untuk sementara memang kita sudah persiapan dari bulan kemarin, memang informasinya juga baru kita dapatkan bulan kemarin. Soalnya persiapan-persiapan yang kita laksanakan adalah pembinaan-pembinaan ketika anak-anak pulang. Sebagai sementara ya, anak-anak pulang kita pembinaan di situ. Itu yang memang kita persiapkan di sementara waktu. Kita paling sekitar satu bulan kita sudah persiapannya. Karena kita dapat informasinya juga, walaupun ini barangkali diadakan tiap tahun, karena kita dapatkan informasinya itu bulan kemarin, bulan April. Karena kita sudah persiapannya kita mulai dari bulan April. Kita persiapannya cuma pengayaan begitu, seperti pembelajaran biasa, paling tambahan-tambahan pembelajaran saja untuk menghadapi itu. Karena kita kedua kalinya kita mengikuti Olimpiade Bahasa Arab ini. Sebelumnya kita pernah ikut tahun sekitar 2023 atau 2022.
1: Dawir menambahkan, meskipun SMP ITA Salam berada di bawah naungan Dinas Pendidikan yang tidak mewajibkan mata pelajaran Bahasa Arab, namun sekolah tetap menjadikan Bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran sekolah. Menurutnya, pembelajaran Bahasa Arab tidak hanya untuk mengajar prestasi akademik, tetapi juga memperdalam pemahaman agama. Pihak sekolah pun menargetkan para siswa dapat melaju hingga tingkat nasional pada OSN Bahasa Arab tahun 2026. Januardi melaporkan.
0: Kampung Werpigan, Distrik Wartutin, mulai merealisasikan program kerja tahun 2026 setelah dana kampung tahap pertama yang bersumber dari APBN resmi dicairkan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Aparat Kampung Werpigan mulai menjalankan program kerja tahun 2026. Hal itu menyusul pencairan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan dana tersebut telah dicairkan. Pencairan dilakukan pada Selasa 5 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, setelah pencairan dilakukan, pihak kampung langsung menyiapkan pelaksanaan program. Salah satu program prioritas yakni penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat kampung Werpigan.
4: Di tahun 2026, dana kampung lebih khusus Werpigan, APBN tahap 1 sudah dicairkan pada hari Selasa. Dan saat ini disiapkan penyaluran BLT kepada 15 penerima manfaat.
3: Selain BLT, pemerintah kampung juga akan menjalankan sejumlah program lain. Seluruh kegiatan akan disesuaikan dengan hasil agenda dan kesepakatan bersama warga. Ia menegaskan aparat kampung akan berupaya menjalankan program secara maksimal. Hal itu dilakukan agar seluruh kegiatan tahap 1 dapat selesai tepat waktu. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program kampung. Dengan cairnya dana tahap 1, pemerintah kampung optimis pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar. Program yang telah direncanakan diharapkan memberi manfaat nyata bagi warga kampung Werpigan. Anwar melaporkan.
0: Kantor Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak dipadati warga untuk menerima bantuan pangan. Berikut laporannya.
3: Warga Kelurahan Wagom memadati kantor kelurahan untuk menerima bantuan pangan dari pemerintah. Sejak pagi hari, masyarakat terlihat antri secara tertib menunggu proses penyaluran bantuan. Pantauan RRI pada Senin 11 Mei 2026, warga mulai berdatangan sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Penyaluran bantuan dipusatkan di kantor Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Kepala Kelurahan Wagom, Abdul Rashid Wajo, mengatakan bantuan pangan sebenarnya telah diterima beberapa hari sebelumnya, namun proses penyaluran baru dilakukan pada Senin pagi. Ia menjelaskan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga di seluruh wilayah Kelurahan Wagom. Penyaluran dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan lancar. Pihak kelurahan juga mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban selama proses pembagian berlangsung. Aparat kelurahan turut melakukan pengawasan agar bantuan diterima sesuai data penerima.
5: Ya, jadi hari Senin tanggal 11 Mei 2026, kami Kelurahan Wagom berkesempatan untuk membagi beras pangan tahun 2026 yang itu alokasi bulan Februari dan bulan Maret Distrik Pariwari, dan hari ini kami Kelurahan Wagom punya kesempatan membagi. Kemarin tepat pada hari Jumat itu 8 Mei tahun 2026 itu kami di drop dari Bulog, maka kita kerja cepat, hari Senin ini kita bagi. Jadi di Kelurahan Wagom ini ada mendapat bagian beras sebanyak 2.936 sak, minyak goreng itu sebanyak 489 karton 4 saset. Ya, itu minyak goreng itu per 1 liter. Jadi akan dibagi ke 30 RT yang ada di Kelurahan Wagom dengan jumlah warga itu sekitar 10.000 jiwa.
3: Pemerintah Kelurahan Wagom berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat. Selain itu, bantuan diharapkan meringankan beban warga di tengah kebutuhan hidup sehari-hari. Anwar melaporkan.

0: Kelurahan Wagum Utara, Distrik Pariwari, segera menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026. Sekretaris Kelurahan Wagum Utara, Ramdan Woretma, menyampaikan hal itu saat ditemui RRI di kantor lurah. Ia mengatakan bantuan pangan telah diterima pihak kelurahan sejak Jumat 8 Mei 2026. Menurutnya, progres penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihak kelurahan juga telah menyiapkan mekanisme pembagian agar berjalan tertib. Ia menjelaskan masyarakat diminta datang sesuai waktu dan ketentuan yang telah diinformasikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan warga saat pembagian bantuan.
1: Kami dari pihak Kelurahan Wagum Utara, bantuan beras pangan dan direncanakan nanti akan dibagikan kepada warga masyarakat di Kelurahan Wagum Utara, yaitu di hari Selasa. Dan terkait dengan hal-hal yang ada terkait dengan data yang kami peroleh di Kelurahan Wagum Utara, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat yang ada di Kelurahan Wagum Utara, yang mana apabila terjadi kesalahan ataupun nama-nama yang terkait dengan penerimaan bantuan yang dimaksud, apabila ada yang pernah menerima ataupun yang tidak menerima disebabkan oleh hal-hal tertentu, contoh hal-hal yang seperti macam mampu dan tidaknya atau layak dan tidaknya untuk menerima bantuan beras pangan tersebut, maka kami dari pihak Kelurahan Wagum Utara memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami selaku pimpinan di wilayah Wagum Utara hanya membagikan sesuai dengan data yang kami peroleh, yaitu dari Distrik Pariwari.
0: Pemerintah Kelurahan berharap proses distribusi bantuan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Aparat kelurahan juga akan melakukan pendampingan selama penyaluran berlangsung. Bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang membutuhkan.

0: Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak tidak kami ulangi. Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak diharapkan mampu mempermudah proses administrasi baik secara manual maupun berbasis aplikasi digital. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelayanan terpadu satu pintu PTSP dibangun sebagai bentuk komitmen Madrasah Aliyah Negeri Fakfak dalam mendukung pembangunan zona integritas serta mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan sekolah. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mempermudah akses pelayanan administrasi bagi siswa, orang tua maupun tenaga pendidik. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, Kalsumi Rumatumia mengatakan, penerapan PTSP cukup membantu karena berbagai kebutuhan administrasi kini dapat diakses secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Menurutnya, sistem pelayanan tersebut mempermudah proses administrasi baik secara manual maupun berbasis aplikasi digital. Ia menjelaskan salah satu layanan yang telah diterapkan ialah penggunaan aplikasi Sri Kandi yang digunakan untuk kebutuhan administrasi kepegawaian. Selain pelayanan kepegawaian, PTSP juga mempermudah pelayanan kepada siswa dan orang tua.
2: Terkait pelayanan ini cukup membantu karena ada akses-akses yang perlu dilakukan itu baik dari sisi administrasi yang sifatnya adalah aplikasi manual ataupun sampai pada basisnya digital. Salah satu contohnya adalah aplikasi Sri Kandi yang mengakses kebutuhan-kebutuhan pegawai baik dari permohonan cuti ataupun persetujuan cuti dan lain-lain itu diakses melalui aplikasi itu semuanya adalah sumbernya dari PTSP. Itu yang bisa kami sampaikan mulai tahun kedua. Bapak sendiri saksikan bahwa di pengertian kita saat ini juga ada pemberian daripada siswa-siswi kemudian orang tua yang mengantre untuk mengambil surat kelulusan atau keterangan kelulusan yang dulu mungkin nanti ketemu dengan bagian kesiswaan atau langsung ke ruang guru, tapi saat ini berpindah dalam birokrasi informasi kita sudah tidak melayani sampai ke atas. Jadi aksesnya itu nanti mengajukan, kemudian SOP-nya mengajukan nanti sampai tunggu kembalinya di ruang PTSP, tidak lagi ketemu baik itu dengan staf TU ataupun kepala madrasah. Itu salah satu nanti daripada layanan yang untuk sementara perlu.
1: Kalsumi menambahkan, di lingkungan Manfakfak terdapat 4 layanan utama yang dijalankan melalui PTSP. Layanan tersebut meliputi layanan kesiswaan, kurikulum, sarana-prasarana, dan layanan kepegawaian. Sementara itu, seluruh layanan tersebut dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP yang wajib dipahami oleh tenaga kependidikan agar pelayanan berjalan efektif dan profesional.
2: Kalau di Manfakfak ada 4 layanan, itu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya adalah kesesuaian kurikulum, kemudian sertas, dan ada kemasan, dan satu itu adalah layanan kepegawaian. Ya tentunya dalam melakukan layanan itu ada SOP, standar operasional prosedur yang perlu dipahami oleh pihak tenaga kependidikan yang ada, yang mungkin mereka saat ini menjadi alurnya itu sudah jelaskan, tapi saat ini mohon maaf kami belum memaparkan itu, tapi secara internal kita sudah baik.
1: Menurutnya, pembangunan zona integritas di Manfakfak saat ini juga telah masuk dalam tahap penilaian internal sekolah. Meski masih berada pada tahap awal pengembangan, pihak sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital serta disiplin pelayanan kepada masyarakat dengan jam operasional pelayanan dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur hingga 14.30 waktu Indonesia Timur pada hari jam kerja. Januardi melaporkan.
0: Pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi siswa, alumni hingga masyarakat umum. Kehadiran PTSP menjadi bagian dari upaya madrasah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan transparan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak Kalsumi Rumatumia mengatakan PTSP diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi tetapi juga sarana edukasi bagi para alumni terkait pengurusan berbagai dokumen dan berkas penting. Ia menjelaskan pihak madrasah telah menyiapkan ruang khusus pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan administrasi, baik yang berkaitan dengan kesiswaan maupun layanan lainnya. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen madrasah dalam memberikan pelayanan yang lebih tertata kepada masyarakat.
2: Harapan kedepannya semoga dengan adanya PTSP ini bisa memberikan edukasi kepada alumni-alumni yang ada untuk berurusan dengan administrasi. Setidaknya ini juga bisa disosialisasikan ke masyarakat umum yang kemudian ada hubungannya dengan madrasah Aliyah Fakfak. Bahwasanya madrasah Aliyah sudah menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan baik itu terkait dengan kesiswaan ataupun yang lain-lain. Jadi harapannya semoga ini memberikan edukasi sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua siswa dan bahkan mungkin ada masyarakat umum atau kantoran yang memiliki hubungan kerja dengan madrasah Aliyah.
0: Ia berharap keberadaan tenaga kependidikan yang tersedia dapat mendukung pelayanan prima yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, PTSP Manfakfak diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi di lingkungan madrasah. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah, dan harapan kami informasi yang sudah kita dengarkan di pagi ini dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.21 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita melangkah ke pukul 7, yang mana nantinya kami kembali ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah Bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sampai listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
3: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik. Berikan

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi

0: subskripsi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi datang dari pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Rizvan Dianto, mengatakan masih banyak sampah yang dibuang masyarakat sebenarnya dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Namun menurutnya, kesadaran masyarakat terkait manfaat sampah masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata dapat memberikan keuntungan ekonomi apabila dipilah dan dikelola dengan baik. Dan menurut nya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar warga memahami bahwa sampah kini memiliki nilai jual. Rizvan Dianto juga mengatakan Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, terutama sampah plastik, kardus, botol, dan jenis lainnya yang masih bisa didaur ulang. Sampah yang sudah dipilah kemudian dapat disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat. Ia juga menambahkan, masyarakat juga dapat menabung sampah di bank sampah Fak-Fak Hijau atau langsung menyetorkannya untuk mendapatkan pembayaran tunai. Melalui program tersebut, pihaknya berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Fak-Fak. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Bank Sampah Fak-Fak Hijau, edukasi nilai ekonomi sampah. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, stay tune bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pendengar, pukul 6.49 menit waktu Indonesia Timur, kami ingatkan kembali kita selanjutnya menuju ke pukul 7. Kami ajak Anda nantinya bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral. Nah, kembali informasi untuk Anda kali ini datang dari pelaksana tugas sementara PGS pimpinan Bank Papua Cabang Fakfak Yulian C. Jitmau memastikan seluruh aktivitas pelayanan dan operasional perbankan di Kabupaten Fakfak selama tahun 2026 berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan Yulian C. pada Senin kemarin. Ia pun menegaskan meski saat ini menjalankan tugas sebagai PGS pimpinan cabang, pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya berbagai layanan perbankan seperti proses surat perintah pencairan dana SP2D, pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN, hingga transaksi perbankan lainnya masih berlangsung normal tanpa hambatan berarti. Ia menambahkan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pelayanan agar kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dapat terpenuhi secara optimal. Selain memastikan pelayanan tetap berjalan baik, Yulian C. berharap hubungan kerjasama antara Bank Papua dan pemerintah Kabupaten Fakfak terus terjalin harmonis guna mendukung pelayanan publik yang maksimal. Informasi untuk Anda, Bank Papua Cabang Fakfak komitmen layani masyarakat dengan optimal. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Kembali pendengar, kita menuju ke pukul 7 yang mana kita akan ikuti Warta Berita Sentral.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di atas negara. Jadi nggak heran, misalnya kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta, Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat, hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Taniteria Tantimur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk diantara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali, dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudela.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire, Irianti Hasim, SPDGR, mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyediakan, menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin kedepannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudela, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih dan setelah disembelih kita
2: menjelang hari raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana
4: juga ya,
6: harus
4: ya,
6: cepat mengantisipasi ya, mencegah jangan tiba-tiba di ya, atas saluran air ada warung.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita melaunching untuk adanya cyber bersihat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar marka NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri sama seperti penanganan penyakit fisik.
9: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti, ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
7: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
10: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit.
11: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
12: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
11: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
13: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang
11: lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewat.

0: MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini. Begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1
4: menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di fak-fak menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Baik, selamat pagi untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan sudah bunyi-bunyi tifa, itu artinya Mace Pinang pagi ini kembali ya, menemani ruang dengar Anda di Para Pinang untuk edisi

Selasa 12 Mei 2026. Ya, dan selamat pagi Pace, Mace, Kakak, Ade, buat dong semua yang pagi ini sudah kembali dengan aktivitas ya. Apalagi di beberapa hari ke depan ya, kita akan ada dalam cuti bersama ya. Itu artinya kita juga harus lebih prepare untuk mempersiapkan diri ya, dengan segala aktivitas ketong semua, dengan menyelesaikan tugas pekerjaan di sepanjang pagi, siang hingga sore hari nanti. Oke, buat Pace, Mace, Kakak, Adi dong, pagi ini ya mungkin kita sedikit bahas terkait dengan yang lagi berseliweran di media sosial terkait dengan penipuan-penipuan online ya. Nah, ini juga sangat meresahkan dan memprihatinkan. Ya, kalau resah ya karena semakin majunya teknologi sehingga ya banyak hal bisa terjadi, baik itu hal yang baik maupun hal buruk ya. Dan kalau tadi juga dibilang memprihatinkan, ya seharusnya sebagai pengguna dunia teknologi digital saat ini, harusnya kita lebih bijak begitu, kita lebih bijak untuk menyikapi setiap ajakan-ajakan ya, ataupun mungkin kalau di Facebook itu udah masuk lewat Messenger, kita juga bisa lihat di beranda dengan berbagai ajakan-ajakan yang ya menurut kita orang itu sangat bagus, apalagi ditambah dengan menjanjikan sesuatu yang kalau kita lihat dari gambar video mungkin sangat-sangat bagus, ditawarkan dengan harga yang murah, ya pasti setiap orang itu tergiur begitu ya untuk membeli ataupun ingin memiliki begitu. Nah, tanpa sadar mereka juga tidak pintar-pintar untuk ataupun tidak jeli ya, sebelum kita melakukan transaksi dan lain sebagainya, ada baiknya kita ngecek kembali begitu, kita ngecek kembali kira-kira barang ini betul kah, terus jangan kita main sendiri-sendiri untuk hal-hal yang seperti ini ya. Ada baiknya kita melibatkan orang lain, dalam hal ini mungkin pengetahuan kita kurang, tapi ketika kita berbagi informasi dengan kita punya teman, saudara ataupun keluarga siapapun ya, mungkin dari sana kita lebih bijak lagi. Karena saat sekarang ini saya mau bilang untuk Pace-Mace, sepintar-pintarnya kita orang, tapi lebih pintar itu para penipu-penipu ulung dorang di media sosial begitu ya. Ada yang bilang ketorang ini dihipnotis lah, beginilah begitulah. Hey, jangan kita terlalu percaya dengan hal-hal yang sebenarnya kita belum tahu begitu ya. Nah, untuk itu banyak-banyaklah mendengarkan informasi, karena dari informasi itu bisa menambah kita punya pengetahuan terkait dengan dunia digital, dunia teknologi yang semakin hari itu semakin canggih ya. Bahkan kita tahu bahwa ada orang-orang yang di bidang IT juga sudah melakukan berbagai hal, namun kecolongan juga begitu. Jadi mari kita lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi untuk memperhatikan hal ini. Dan ini terjadi bukan Pace Pinang bicara yang ada di luar Fak-Fak begitu ya. Ini terjadi di Kabupaten Fak-Fak, apalagi menjanjikan dengan ketong ini belum lihat hasil nih. Ketong belum lihat hasil, ketong dapatnya berapa. Tapi ketong sudah tergiur, apalagi yang ini. Ketong yang cuman mager saja di rumah, lalu karena mau dapat uang cepat ya, ketong juga sadar tidak sadar ketong juga mengiyakan untuk mengikuti ajakan-ajakan seperti ini. Jadi ingat bahwa ketong kalau mau kaya, mau punya banyak uang, itu bukan cuma tidur-tidur terus uang itu kayak ketong ketiban durian runtuh begitu. Oh, itu tidak ada cerita begitu ya. Ketong harus
bangun begitu, jangan terlalu tidur terlalu miring, kadang biasa bilang-bilang begitu, bangun lalu ketong harus kejar, ketong punya impian begitu, bukan ketong cuma tidur lalu scroll media sosial terus tiba-tiba ada apa namanya aplikasi kah, ada promo-promo yang menjanjikan hadiah yang begitu besar sehingga ketong tertarik lalu sadar tidak sadar ketong langsung disuruh apa namanya minta kirimkan uang dengan nilai sekian, terus ketong juga main sodor-sodor, langsung main transfer dan lain sebagainya. Kayaknya marilah ketong sadar sedikit bahwa ketong ini dunia semakin canggih, tapi penipuan ini jauh lebih cerdik dan canggih begitu ya. Jadi mari jangan tergiur, apalagi ya yang selalu bilang kata ah kita nggak ada dapat tipu imbalan, kita sudah dapat tipunya uang dengan nilai sekian begitu ya, apalagi dengan ratusan juta, hei ampun nih, kita lain ada kerja jungkir balik sampai apa keringat biji jagung kah, ini keringat darah juga kita masih susah untuk mendapatkan itu. Jadi mari kita kerja jujur supaya rezeki itu ya pasti dia akan datang, bukan rezeki datang itu ketika kita cuma duduk tidur-tidur ya. Kita ini bukan konten kreator yang hanya bicara di depan layar terus tiba-tiba uang masuk begitu ya. Kita harus bekerja begitu, apalagi dengan mungkin ini juga penting ya buat kita semua bahwa tidak semua hal yang dong janji bilang kata dengan hadiah uang 100 juta, 200 juta dengan kau kirim 10 juta, 15 juta terus kau akan dapat lebih banyak dari itu. Ampun nih. Jangan bodoh begitu ya untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, dan percaya tidak percaya kondisi ini akan membuat ketong utang sana sini yang mengakibatkan ketong sangat dirugikan gitu ya. Mental kita rusak karena mental pinjam-pinjam uang itu begitu. Jadi ini kembali lagi untuk kita orang semua, jangan pernah percaya, dan kalaupun ada yang seperti itu, mari kita sadar diri lalu kita cari tahu, kita mencari-cari informasi. Nah ini terjadi di kota Fakfak, ada beberapa yang kayak dari luar Fakfak, orang mau datang tinggal di Fakfak mungkin untuk beberapa waktu, lalu mereka ini melihat di media sosial bahwa ada rumah yang dikontrakan atau dikos-kosan ya. Jadi mereka menjanjikan dengan nilai yang tidak terlalu mahal begitu ya. Uangnya sudah di TF, orangnya sudah datang ke Fakfak. Orangnya sudah sampai di Fakfak terus cari rumah yang menurut dia sudah bayar ini, ternyata sampai di sana sayang sekali tidak ada kos-kosan yang yang punya kos juga balik bingung begitu komunikasinya dengan siapa, terus kenapa sampai uangnya ditransfer karena saya tidak pernah menerima uang dari yang nama bersangkutan. Nah ini menjadi sesuatu yang miris begitu ketika hari ini kita semakin dipintarkan oleh media sosial, teknologi, namun kita juga dibodohkan karena kebodohan diri sendiri karena mungkin kurang informasi sehingga kita juga mudah percaya dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai ini menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, apalagi yang sudah mengeluarkan uang budget yang begitu banyak. Ingat bahwa bukan diri kita sendiri yang dirugikan ya, ada keluarga yang juga harus kita pikirkan ya, bahwa sesungguhnya ini menjadi pembelajaran bahwa sadar tidak sadar bahwa mental kita juga akan terganggu ketika keterang berhutang terus sesuatu yang dijanjikan itu cuman hanya impian belaka begitu ya, bukti real nyata bentuk uangnya seperti apa tuh tidak terlihat sama sekali, sementara setiap waktu ya kita diminta untuk mengirimkan uang dengan jumlah yang bukan sedikit. Jadi mari kita pintar-pintar untuk bijak dalam menggunakan media sosial begitu ya. Nah itu terkait dengan penipuan ya. Nah ini juga mungkin kembali lagi saya informasikan juga untuk
warga kota Fakfak yang mungkin tinggal di pinggir-pinggir jalan, lalu mungkin ketong ada apa ya, bersih-bersih rumah, halaman ya, atau mungkin ada melakukan pembongkaran, lalu kita punya apa ya, sampah, kita main buang saja di pinggir-pinggir jalan gitu. Bukan dibuang sih, kayaknya ditaruh di situ dan punya harapan bahwa nanti petugas kebersihan itu dong datang lalu dong angkat. Selama apa ya, barang itu dibuang tidak pada tempatnya, ya mungkin petugas juga merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya mereka. Jadi mungkin ada baiknya ketika pagi petugas melakukan bersih-bersih atau pengangkutan sampah, ya kita bisa berdiri di pinggir-pinggir jalan lalu mungkin sambil apa memberhentikan kendaraan tersebut, meminta tolong untuk kalau boleh sampah-sampah ini juga diangkut, ya mungkin seperti itu. Jadi ini beberapa hal juga yang memang menjadi perhatian dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Namun kembali lagi ya, kesadaran dari warga Fakfak ini belum apa ya, belum terlihat. Kenapa saya bilang begitu? Ini kembali lagi soal sampah yang apa ya, masa iya ketong dengan sadar bahwa saya mau nongkrong, terus mau nongkrong tidak mungkin cuma duduk cerita-cerita omong kosong, tapi mungkin ketong beli cemilan kak, lalu ketong duduk santai-santai cerita. Yang saya rasa heran itu begini, terus duduk cerita asik dong, ketawa bo di pinggir jalan ini, sambil lo makan, sambil lo minum. Begitu minuman di dalam cup minuman itu habis ya, makanan yang lo makan itu habis, terus dong kayak malas tahu gitu, berdiri terus kasih tinggal lumpuh sampah. Ini real ya, saya temukan. Sampai saya yang duduk di sana juga bukan sengaja ya, memang ini sudah menjadi kebiasaan ketika ada di tempat umum. Kalau saya jajan sampah, tempat sampah kayak tidak ada, ya sudah saya pikul tempat sampah itu saya bawa pulang begitu. Sampah yang hasil saya sendiri hasilkan begitu ya, dibawa pulang. Lalu di perjalanan mungkin ada tempat sampah, ya saya langsung buang tempat sampah. Namun mirisnya ketika anak-anak muda ya, ini apa ya, masih sangat-sangat minim. Dan yang terlihat itu ketika kita duduk di tembok-tembok di jalan baru itu kan, ketong sadar bahwa itu laut ya. Sementara plastik minuman ya, cup-cup minuman itu kita biarkan di atas tembok, tunggu nanti angin datang. Terus atau mungkin orang berikut yang mau datang duduk di situ lalu lihat itu dan cuma main apa, dorong begitu sudah dia jatuh di laut gitu. Ini saya temukan ya, hampir setiap waktu pasti saya akan lihat seperti ini. Cuman bagaimana ya, kita mau tegur, kembali lagi ketika saya tegur ini apakah dan terima dengan baik atau tidak. Padahal niat saya itu baik begitu ya, untuk mengingatkan, hey ada tempat sampah di sana begitu, apa namanya, tolong kak buang di sana. Tapi ada beberapa hal, beberapa kali yang saya lakukan itu, sampah yang saya hasilkan itu saya kantongi lagi lalu saya jalan di depan mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa harusnya seperti ini begitu. Namun sampai hari ini masih saya temukan, baru saja kemarin terlihat di jalan reklamasi itu anak-anak muda duduk nongkrong, lalu setelah mereka duduk nongkrong semuanya pergi berlalu dan meninggalkan sampah di sana. Nah ini saya mau bilang bahwa mungkin harus lebih banyak edukasi. Ketika RRI sekarang mungkin tidak menjadi pilihan untuk anak-anak muda ya, hanya sebagian kalangan saja yang mendengarkan radio. Tapi percayalah bahwa di media ini banyak informasi yang bapak ibu, pace, mace, kakak, adik dong bisa dapatkan. Begitu juga dengan luda-luda pinang ya, untuk pace, mace, kakak, adik dong semua yang sering mengkonsumsi pinang ya, tolong sangat-sangat diperhatikan ya, bahwa jalan raya itu bukan tidak ada penghuni. Dia pun penghuni ya, keterang-keterang ini setiap hari. Kita pakai, kita punya kendaraan pribadi kah atau kendaraan umum kah,
jalan itu menjadi milik bersama begitu. Jadi jangan bilang kata tidak ada orang jadi main sumur-sumur. Ini khusus yang biasa naik kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4. Main asal sumur, terpikir kata di jalan itu ada orang lain yang menggunakan kendaraan yang lain ataupun pejalan kaki, kita main asal sumur saja. Nah, ini sangat disesalkan ya. Masih terlihat sampai hari ini, dan di jalan-jalan juga masih sangat terlihat bahwa ada beberapa orang yang masih dengan sengaja, ya bisa dikatakan sengaja ya, itu bukan tidak sengaja, kita tahu bahwa kita gak ada makan pinang begitu. Ya mungkin salah kah ketika kita mungkin pegang botol bekas minuman ya, kita pakai itu lalu kita buang ludah di dalam situ, daripada kita harus main sumur saja di jalan-jalan lalu sadar tidak sadar. Saya juga pernah cerita ya, saya punya pengalaman baru turun dari rumah di pinggir jalan mau ke kantor, saya di ya mungkin tujuannya bukan ludah ke saya begitu, tapi saya ada di pinggir jalan pada saat itu begitu. Jadi saya merasa bahwa kayak apa ya, mau bilang tidak sopan ya sangat-sangat tidak sopan, tidak punya etika begitu ya ketika ketong main asal sumur pinang. Nah ini juga untuk para pekerja kantoran yang mungkin mengkonsumsi pinang, mari kita harus jadi pelayan publik yang baik ya, menjadi contoh. Karena kadangkala ketong dengan ketong punya pakaian kerja, pakaian dinas, kadang makan pinang lalu main sumur-sumur pinang di pinggir-pinggir jalan. Ya mungkin ini sekedar mengingatkan saja untuk ketong semua, supaya mari ketong jadi pelayan publik, itu ketong harus jadi contoh, supaya masyarakat ini dong juga ada rasa malu hati begitu. Dong saja makan pinang tapi dong tahu buang ludah di mana ya, tidak main asal-asal semprot ke sana kemari. Nah ini juga masih menjadi perhatian ya, khusus juga di pasar ya, pasar-pasar pemerintah buat kita punya pasar semegah itu, tapi sampai hari ini kita masih ludah pinang. Ini taman-taman yang ada di dalam pasar itu, aduh, itu masih menjadi apa ya, perhatian. Lalu di pojok-pojok pasar itu bukan warna cat lagi, tapi di warna sudah berubah jadi hitam ya, dari merah merah maron sampai dia berubah jadi hitam, itu akibat dari ludah-ludah pinang tadi ya. Bukan hanya untuk para pedagang, tapi kita ingin sebagai pelanggan ini juga, customer kita datang, kita mau belanja, ada juga yang makan-makan pinang gitu. Tapi kembali saya mau ingatkan bahwa mari kita hargai, apalagi dunia efisiensi sekarang ini kan pemerintah juga anggaran sudah dikurangi ya. Besok-besok kalau ketong pun barang-barang rusak ini, ya ketong butuh berapa tahun ke depan lagi untuk ada apa namanya renovasi dan lain sebagainya. Untuk itu mari ketong sama-sama menjaga ketong punya fasilitas publik ini. Begitu juga di sport center ya. Sport center ini juga masih terlihat warga yang masih ada yang buang sampah di sana. Lalu sejauh yang saya lihat ini mungkin ludah pinang tidak ada, tapi di pinggir-pinggir di bagian parkiran di luar itu ada begitu ya. Ini juga menjadi perhatian karena ini menjadi fasilitas umum yang apa ya, bukan hanya tempat nongkrong, tapi di situ tempat olahraga. Kita bisa salurkan kita punya bakat ya, bakat di dunia olahraga dan lain sebagainya begitu ya. Untuk itu mari kita jaga fasilitas-fasilitas umum yang sudah ada. Begitu juga kalau kemarin-kemarin ada informasi bahwa Fak-Fak ini sudah dibuat perda khusus layak anak begitu ya. Berarti kalau layak anak kan kayak di Taman Ma'ruf Amin ya, sekarang kita bisa lihat juga fasilitas permainan anak itu sudah rusak ya, sudah tidak layak lagi untuk digunakan oleh anak-anak begitu. Ini mungkin bisa diperbarui. Kadangkala saya suka heran dengan kita yang sebesar-besar ini mau main ayunan lain semacam nih, anak-anak kecil. Kadangkala ini juga menjadi sesuatu yang ya mungkin kita juga ingin main barang itu. Mungkin kita bisa usul ke pemerintah kalau bisa bikin ayunan itu yang untuk anak-anak kecil saja, untuk kita orang besar lagi. Mungkin seperti itu ya. Karena kasihan toh fasilitas yang sudah dibuat bagus, kayak dia punya ayunan, terus dia punya apa itu, apa kayak seluncuran, itu semua sudah rusak begitu. Dia punya seluncuran itu kelihatan bagus begitu ya, tapi sayang sekali ketika keton seluncur dari atas turun terus langsung yang keton dapati itu pecek
ya, karena di situ sudah jadi kolam. Nah, ini juga menjadi perhatian ya, supaya kita sama-sama menjaga, karena sudah tidak ada lagi kalau efisiensi ini deh, ke depan masih ada lagi ya untuk menambah fasilitas publik yang seperti ini ya. Mungkin itu menjadi tanggung jawab bersama begitu ya. Jadi mari kita sama-sama jaga supaya Fak-Fak ini terus menjadi kota yang nyaman, kota yang layak untuk ketong huni bersama ya. Karena kota ini menjadi rumah bersama bagi ketong yang tinggal dan bermukim di kota Fak-Fak. Dan mungkin seperti begitu ya, beberapa hal yang memang menjadi cerita ketong pagi ini. Tapi saya pikir ini bukan hanya cerita, ini sesuatu yang real yang terjadi di masyarakat yang memang harus menjadi perhatian bersama. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang pertama tadi terkait dengan penipuan online ya, ini marak terjadi di Kabupaten Fak-Fak. Dan sayang sekali ketika yang tertipu ini sebenarnya orang-orang yang apa ya, tahu bermedia sosial, namun tidak peka bahwa sebenarnya kita ini lagi ditipu. Mungkin itu beberapa halnya yang perlu saya sampaikan untuk ketong semua. Berharap sangat ini menjadi hal penting untuk menjadi perhatian bersama. Oke, pace-mace kakade dong semua. Seakhiri dulu para-para pinang untuk pagi ini. Ketong jumpa lagi di para-para pinang selanjutnya. Selamat pagi.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca, khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menggelar sosialisasi kepada badan usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri 9 badan usaha yang diwakili pemilik maupun penanggung jawab usaha. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fakfak Ingrid Lori Latukonsina mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Instruksi Presiden. Dan dia pun menjelaskan program jaminan sosial ketenagakerjaan hadir sebagai jaringan pengamanan sosial bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kerja maupun risiko sosial ekonomi lainnya. Ya, dan sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak menegaskan kegiatan tersebut bukan sekedar forum administratif tetapi juga bagian dari penguatan tanggung jawab hukum dan sosial pemberi kerja terhadap pekerjanya. Informasi untuk Anda, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Fakfak sosialisasikan kepatuhan badan usaha. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

ya, hampir semua lambung kapal dicat berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub jadi.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6-6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar DP3AP 2KP Fak-Fak mendorong pentingnya edukasi pranikah sebagai bekal bagi pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui layanan Puspaga, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai kesiapan membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Program tersebut dibahas dalam dialog pengaruh utamaan gender di RRI Fak-Fak bertema hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fak-Fak. Kabid pengaruh utamaan gender DP3AP 2KB Fak-Fak, Salma Absofi, menjelaskan bahwa edukasi pranikah menjadi salah satu langkah penting dalam membangun ketahanan keluarga sejak awal. Menurutnya, pasangan perlu dibekali pemahaman yang cukup sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, pasangan juga diberikan gambaran mengenai kehidupan rumah tangga dan kesiapan menjadi orang tua, termasuk bagi pasangan yang belum memiliki anak. Dan dia pun menambahkan Puspaga juga memberikan edukasi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik antar pasangan sebagai langkah pencegahan konflik dalam keluarga. Selain penguatan hubungan dalam keluarga, materi edukasi juga mencakup penguatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi. Ya, dan pendengar, sementara itu, Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, saya punya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: Bekerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan pergangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan saat di kantor.
1: Pendengar, pukul 8.43 menit waktu Indonesia Timur dan kita menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami juga informasikan untuk Anda nantinya di Fak-Fak siang ini kami ajak Anda, kita ada di Dialog Literasi mengambil topik transformasi layanan Dukcapil melalui Permendagri 6 tahun 2026. Dan narasumber yang akan hadir PLT Dukcapil Kabupaten Fak-Fak. Dan baik pendengar, kami terus mengajak Anda untuk memantau siaran Pro 1 Fak-Fak. Sajian informasi dan juga hiburan masih kami bagikan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak, bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

Baik, pendengar, pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, kembali kita akan bergabung dengan Pro 3. Ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya kami juga kembali ingatkan, di fak-fak siang nanti kita ada di Dialog Literasi yang mana mengambil tema transformasi layanan Dukcapil melalui Permendagri 6 tahun 2026 bersama narasumber kami PLT Dukcapil Kabupaten Fak-Fak. Dan baik, pendengar, kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur saat kembali kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.

saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.